0: ngobrol sebentar ya, saya berterasi. Bu Ari, mohon maaf ya. Nanti saya terima nanti setelah kita teleponan dengan Radio Prameswara Lamongan, karena pagi ini nanti kita akan mendapatkan informasi dari kawasan Lamongan dulu ya Bu Ari ya. Jadi nanti kita tunggu 1 menit lagi untuk kita bisa terhubung dengan Radio Prameswara ya, untuk bisa mendapatkan informasi, karena jam 7 lebih sedikit nanti kita akan berbagi informasi, kita bertukar informasi dengan Radio Prameswara Lamongan ya. Untuk pagi ini ya sahabat Rasi, juga ada informasi dulu dari pendengar Radio Rasi Media bahwasannya di kawasan pertigaan Jalan Gajah Mada Kota Madiun terpantau lalu lintasnya ramai lancar. Untuk pengendara kendaraan diharap berhati-hati ya. Ini kita tampilkan dulu di visualnya bahwasannya untuk di kawasan pertigaan Jalan Gajah Mada terpantau cukup ruame sekali ya, kendaraannya didominasi oleh kendaraan roda 2. Ini terpantau orang tua yang mengantarkan putra putrinya untuk bersekolah, dan juga para pelajar yang saat ini berangkat mengendarai sepeda motor ya. Oke, untuk pagi ini kita sambil menunggu Radio Prameswara ya, untuk bisa untuk bergabung ya, silahkan untuk segera kita tunggu ya. Ini sebentar, ini saya tak Bu Ari sabar dulu Bu Ari ya. Bu Ari, kita tak teleponan dulu sama Radio Prameswara Lamongan dulu ya. Kita akan ngobrol terkait informasi di seputar Lamongan maupun di kawasan Magetan ya, karena banyak informasi yang bakal kita hadirkan ya. Semoga saja huru-hara yang terjadi di Magetan tidak sampai ke Magetan begitu ya. Dan juga informasi terupdate-nya sahabat Rasi, ini sudah ada Mbak Lia yang sudah menghubungi Radio Rasi Media. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bakar, apa kabar?
0: Baik, I'm fine saja.
1: Waduh, ada takut langsung ditembak pakai bahasa Inggris nih.
0: You sehat?
1: Alhamdulillah, aku bagus, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kayaknya sudah sarapan nih kayaknya dilihat dari suaranya.
1: Belum, tapi hari ini bawa bekal.
0: Bekalnya apa besok nih kalau boleh tahu?
1: Ada.
0: Kenapa ya, ketawa dulu? Kok patah telur ceplok? Telur ceplok?
1: Bukan. Ada sayurnya kok.
0: Oh, berarti oke. Hari ini saya pakai sayur juga, terus ada lalapan juga. Terus pagi ini sudah makan pisang, jadi ben ngonceh.
1: Luar biasa, kayak burung gitu ya.
0: Terus biar ngonceh dikasih makan. Kopinya ada, wis komplit. Halo Lia, kok putus-putus? Lia, suaranya putus-putus Lia. Halo.
1: Iya.
0: Oke. Lia, ini gimana untuk Lamongan pagi ini seperti apa?
1: Lamongan pagi ini masih cerah dan kemungkinan siang itu masih panas, Mbak Katso, karena dari BMKG itu Mbak Katso ngasih update kalau ternyata musim hujan kemungkinan terundur. Sedihnya.
0: Oh iya betul. Tapi kemarin saya dapat informasi di wilayah Ngawi sebagian itu sudah hujan di Paron.
1: Wow, kalau tempatnya Mbak Karso sendiri udah?
0: Kalau tempatnya Mbak Karso belum, masih panasnya minta ampun kalau siang begitu.
1: Oh. Mbak Karso, apa yang kamu lakukan ketika turun hujan pertama kali?
0: Saya turun hujan pertama kali benain genteng.
1: Astaga, jadi antisipasi ya, ngecek.
0: Iya, ngecek mana yang bocor kayak gitu.
1: Sama jangan lupa Mbak Karso,
0: apa?
1: Hujan itu enak banget kalau masak mie, godok mie gitu.
0: Waduh, kalau makan terlalu banyak mie-nya saya nggak suka, karena tidak bagus untuk kesehatan. Lebih baik masak seperti polo pendem, tahu nggak polo pendem?
1: Pernah dengar aja apa itu Mbak Katso?
0: Pola pendem itu kayak ketela, ente, uwi, dan lain sebagainya itu. Jadi lebih
1: ada
0: sehat.
1: Ada juga yang lagi rame, kimpul Mbak.
0: Iya, kimpul. Kimpul kendal gandul. Ngono kae lho lagune.
1: Enggak beneran ini. Mbak Katso udah pernah makan enggak?
0: Pernah dong, itu kan makanan favorit saya.
1: Oh, luar biasa nih sobat penasaran, aku belum pernah nih Mbak Karso.
0: Nanti kalau ke rumahnya Mbak Karso nanti tak masakin kimpul nanti.
1: Boleh. Mbak Karso, update apa lagi tuh yang lagi ada di Magetan?
0: Di Magetan alhamdulillah kemarin itu kota sebelah di Madiun itu lagi ramenya perguruan pencak silat yang unjuk rasa atau gimana itu bikin rame. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu kalau Polsek Magetan, ya Kapolres Magetan bertemu dengan salah satu perguruan, dihimbau saling menjaga ketertiban di Magetan supaya tidak ada demo seperti di Kota Madiun ya. Jadi dihimbau untuk perguruan-perguruan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, sing kerja ya kerja, sing macul ya macul, sing turu ya kon turu, ngono.
1: Benar, aku setuju yang terakhir. Kalau tidur ya tidur aja sobat, kalau saya ikut yang
0: daripada demo ya mendingan tidur ya toh. Mimpi benar, indah benar. Ketemu bidadari.
1: Benar, mending itu Mbak Katso ya.
0: Iya betul.
1: Nah Mbak Katso, Mbak Katso,
0: gimana?
1: Di Lamongan ini Mbak Katso, kemarin itu ada perusahaan yang notabene besar di Lamongan. Ternyata ada udang impor banyak yang lagi disegel.
0: Oh
1: sama
0: gitu.
1: Di sini dan itu kondisinya emang sangat-sangat kasihan ya. Sometimes kasihan sama pihak perusahaannya karena udah impor banyak ternyata disegel. Karena Katso, di Lamongan sendiri tuh udang panamenya luar biasa.
0: Wow, di sana memang juragannya ya kan, karena rawa-rawanya juga banyak sekali kalau di Lamongan kan.
1: Benar. Ada perairan juga. Mbak Katso udah pernah ke Paciran pernah?
0: Aduh, aku kalau
1: ke BBL enggak?
0: Kalau ke Lamongan itu ke studio Ronggati dan Prames saja. Karo ning Gonoli kae.
1: Benar. Nanti ajak main deh kalau ke Lamongan gitu ya Mbak Katso.
0: Oke, siap.
1: Nah, Mbak Katso mungkin itu ya untuk pagi ini sapa-sapanya.
0: Oke, siap.
1: Ada lainnya mau diupdate?
0: Kalau pagi ini cukup itu aja, cuma diimbau untuk lebih hati-hati dalam berkendara ya pagi ini karena biasanya jam segini sampai nanti jam 8 itu lalu lintas biasanya lebih rame ya kan. Jadi harus hati-hati, konsentrasi dan mungkin tetap semangat di hari Rabu.
1: Oke. Oke, Mbak Katso juga yang semangat ya, Mbak Katso.
0: Oke, baik. Terima kasih, Lia.
1: Mbak Katso, ketemu lagi. Bye-bye.
0: Bye-bye. Thank you. Ada Lia, sahabat Terasi Media dari Lamongan yang sudah memberikan informasi tentang yang namanya lalu lintas di dan juga informasi update lainnya di kawasan Lamongan ya. Oke, baik, silakan yang pagi ini ya, siaran duet tapi gak harus berada di satu studio karena iya boleh, baik-baik ya, nanti kita hadirkan dulu di studio Rasi Media ada bola.

0: bola. Hari ini kau nampak cantik sekali.
1: Oh iya?
0: Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Generasi Multimedia
1: dan Informasi.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: toko sumber ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
6: Toko sumber barokah utawi Pak Yoto, Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
5: Toko mitra tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko afitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko subur makmur Duko Muguraya, Desa Kedongprau, Padas Ngawi. Toko

0: Oke, sahabat terasi, silakan yang mau ikutan merapat untuk pagi ini. Kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 23 menit ya. Pagi ini sudah ada lagi Mbak Lilis tadi mengirimkan informasi lalu lintas di kawasan Tinap. Terpantau cukup ramai lancar ya untuk pagi ini dan cuaca cukup cerah sekali. Ada Mas Rizka, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Karso.
0: Selamat pagi, suaranya kok hilang.
1: Kelambine lorek, blangkone. Di jenenge Solo Kraton apa
0: ngono. Lah aku tanah asli keturunan Solo Kraton mangsamu.
1: Alhamdulillah rabi ngalami. Sempeteng ora Solo Kotok lho ya.
0: Ora, aku Solo Kotok ora.
1: Aku krungu kae Solo Kotok mbok ge golek dhuwit noe.
0: Aku anu kok saiki Solo Pendem moke.
1: Solo Pendem berarti nang gone Ngawi.
0: Ora percaya to iki lho, oleh-olehku dodol lho.
1: Alhamdulillah aku ngalamin. Yang kok tak parane aku njaluk bagian.
0: Mangsamu.
1: Aku njaluk bagiane engko.
0: Njalukan men.
1: Wong njaluke kadang-kadang ora diwehi lho.
0: Heeh. Iki wedakku lho.
1: Ayo. Petaba glowing.
0: Domong.
1: Alhamdulillah. Neng ngarepan iki mulai rutuk sepi setengah wolu ngene iki. Iki mau sing agek munggah iki sapa, Mbak?
0: Sing agek munggah sapa ya? Okeh jan iki.
1: Aku mau saka Ngawi nek no, tak rungone.
0: Oh, Ngawi. Ngawi apa wis munggah urung neng Ngawi kok?
1: Bedet bareng.
0: Anu, Madiun.
1: Madiun ke Buari wingi.
0: Karo Mas Ugi.
1: Iya Mas Ugi, salam Mas Ugi. Salam gue anak itu Mas Ugi. Bolomu sing bakul toko plastik Mas Mawan sokondak Irawan. Sampai nong Mas Ugi.
0: Kalau lagi salam baik nong, gue ijole rawon.
1: Toko plastik loh Mas Ugi.
0: Iya, oke.
1: Bui, tapi sing wedok ya ninggal.
0: Ya, kan ben rabineh to ngene.
1: Oh, aku tenan. Ini Mbak Kang Pol ini yo meneng ramah-tamah.
0: Oh, iya ya.
1: Iya betul. Tak tahu Mas. Wis tak kandhe seneng rabineh ae aku.
0: Lah iya,
1: soal bojo ngono iki kok ngomong Mbak Karso ngepil lak mesti golek ne.
0: Golek ne anu adu burampen ne, abu rampen.
1: Boleh kasihan itu.
0: Oke, informasi dagangan pagi ini.
1: Alhamdulillah, cerah.
0: Cerah.
1: Salam ku wabah, Mbak Wes.
0: Ya oke, siap.
1: Ngawi Medun. Iki mau Bu Sri Uning mbah ping pira engke?
0: Sri Uning rong munggah blas.
1: Apa engke? Sing pabrik iki lho, perumahan iki lho.
0: Wis pokoke kabeh ngono ae lho. Oke, siap.
1: Agetan Ponorogo Madiun.
0: Oke.
1: Gas gandos kotot-kotot.
0: Oklek. Nggih, matur suwun. Nggih. Terima kasih untuk Mas Rizka yang sudah merapat di teleponnya. Ada siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng enjing yang kakung.
0: Nggih wilujeng endang.
2: Dalem engkang sowan.
0: Iya Yayi, pundi menika gawane kok reneng?
2: Ono to gawane tempe satu rene iki.
0: Oh. Mah. Mah aku pangananku saiki kelebar mangan gedang.
2: aku mau jenengan ngendikan maem pisang kalau wau kula nggih maem pisang kepok satu. Lah iki do tempe anget-anget aku yo pengin mau seminggu itu ora mangan tempe.
0: Aku mangan gedang kidang ben wareg.
2: Ya, ya terus nek ngene-ngene ngono piye nah?
0: Heeh, domongi. Terus mangane permene anu dodol. Wih, jan komplit. Terus kopine anu susu.
2: Ya komplit lho ki mau sajene pantesan.
0: Duite kotong.
2: Disene piye?
0: Heeh, piye ra popo tanggale tuwa kok.
2: Apa namanya sekali apa?
0: Eh? Ora bekal ora dede tok. Tenanan iki enenge gedang dipangan gedang enenge permen ya dipangan permen ngono ae wis.
2: Ya kuwi ndang meluncur arene resrut.
0: Heeh, yang kon rono.
2: Terus rene ya tak sama nang ratane tak bungkusne terus langsung jupuken.
0: Heeh, oke.
2: Sego betul.
0: Heeh. Iya.
2: Sego pecel.
0: Sego narti. Informasi kono piye nar dina iki?
2: Informasi iki pokoke cerah banget, Mbak. Sering ini wis ngontar mentor. Lalu lintase aman terkendali meskipun war kalau war war ngetan kulon tapi ya tetap aman, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Mane bengi sumuke kaya ngono kaya hujan-hujan ya, Mbak ya.
0: Engko seminggu engkas udan deloken.
2: Biasanya anu Mbah ya, nek arep enek hari jadi lho Mbah mesti udan ya Mbah ya.
0: Biasane ngono.
2: Itu menjaan ya nek ndelok pacan malam.
0: Aku ora ndelok pasar malam nar. Ewo. Ewo, lak pasar malam ki aku ketara, mesti wayahe anu mopok galengan.
2: Ngapak galengan pi lak yo nek awan.
0: Aku bengi nglembur nar, lak bengi nglembur mergo anu biasane ngono kuwi engko terus langsung tandur. Lho, mbahe wis. Mbahe wis tuku genset tok.
2: Lha ngono anggar.
0: Ora ku.
2: Galengane lar kobes pasar sayur jare.
0: Wih, cah kene iki petani abis kok ya petani tenanan to padakne kowe ora nate sobo sawah bodo arep Mbah Karso.
2: Apa nek kan mung sithik ya bingung leh nutupi ae kok kowe.
0: Lho wong kene lho ngerti dhewe roh terong ku gedine sak long-long.
2: Tenane aku tak rono ya. Ayo nang puskesmas engko ngendangi dian hampir nang gone Mbah Karso njaluk terong.
0: Moro kae mancing iwak yo oleh. Lele ku garek telu tapi dhek wis digoreng karo cacah ngono kuwi.
2: Bongkar bongkar kaya.
0: Lha tanah garek telu delok ana ning kolam garek telu tapi diyo engko sore laku sebalik.
2: Aku ngapa pernah lagu Sumpah Benang Mas ya?
0: Ya oke, siap.
2: Salamnya Kak Mbah Karso yang nembeng ayah jejibahan mugi-mugi lantan ngantes paripurna mati mboten wonten alangan setunggal punopo-punopo lantan ngantes sak bibaripun.
0: Iya.
2: Salamnya Kak Mbah Karso yang wonten Madiun. Bu Ari ini, sing Bu Ari ngawi ini di Mbah Ramucul peramal ini Mbah.
0: Wong ini telpon lo tak penggak lo wong ini arep telpon arep bahan Lamongan kok.
2: Pantesan kok aku suwi ora mireng radio tapi kok wis seminggu to ya ora WA. Ya
0: yo,
2: nggih, salame kagem Bu Parti, Kripik, kagem Bu Warki ngawonten Gandu.
0: Iya.
2: Kagem Mas Tuti, Lujeng Enjing. Mugi-mugi pinaringan laris manis rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
2: Buton.
0: Iya.
2: Bapak Dono Suro, Bapak Bari, Mas Mantep yang ngawonten Kalang. Kalian Bu Indang Kak Agus, Bunda Maya, Mama Puspa, Mama Ocha. Mas Sanggarista lagi aktivitas. Mbah, Lah sami nek ning kene mau tak kon munggah to jere wegah radione ra kenek-kenek. Lah kan dijanjani Mbah Karso ra gelem ngeterne
0: aku. Lah iya nginep ngene nggone Mbah Karso.
2: Mbah jane pengen radio ra kenek-kenek.
0: Heeh. Omong kon nggo ngalon nggih Mbah Karso nginep. radione landan-dani nginep ngono lho.
2: Kene sik kon nginep sami.
0: Oh ya ra mungkin aku seneni jono.
2: Ora. Kok
0: tak batu wanita nek ini? Iya, oke, siap.
2: Oh, nek ngadulu sumpah benang mas tak tunggu ya?
0: Iya.
2: Untuk dua, kamu jangan terasi. Kadang Bapak Yanto, Bu Sri ini lalu.
0: Wis kabeh.
2: Untuk dua, ya oke, maun ya mbak ya.
0: Iya, oke.
2: Makasih ya, Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wow.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Wow.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: First News.
6: Sahabat Rasi Media, razia gabungan Lapas Kediri menyasar seluruh kamar hunian blok A, B, dan C. Petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba dalam penggeledahan. Sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan turut diamankan petugas. Sebanyak 30 WPP dan petugas yang menjalani tes urin dinyatakan negatif narkotika.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
8: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
9: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
9: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
9: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
12: Guys, itu Mohan ya?
13: Hai guys.
12: Ya ampun, dia kesini loh.
14: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
12: Iya bener. Spill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
12: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
12: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
12: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
13: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
12: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat.
14: Ini mau yang wanginya bikin pede on terus.
13: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini kita kembali bersama Mbak Karso ya. Pagi yang begitu cerah ini, kita nanti di jam 8 ya, nanti kita akan berbagi informasi tentang yang namanya makan malam ya. Oke, ini ada yang WA, Mbah, tempe gembos enak, tempe gembos di dulitne petis ning omahku Mbah Lele ya wakeh, gelem piye? Aku gelem gawekno nggo tak nggone pecel lele ya to. Terus pagi Mbah Karso, request lagunya Kau Tercipta Hanya Untukmu, makasih Mbah Karso. Oh ya, tadi malam ngawi hujan deras. Oke. Terima kasih sudah memberikan informasinya. Dan juga aku apa iki melun dulu hari jadi ya toh. Oh ya, boleh nanti kita lihat bareng-bareng sama Mbah Karso ya. Oke, pagi ini sudah pukul 7 lebihnya 50 menit ya, jangan kemana-mana, nanti Mbah Karso akan mengajak panjenengan untuk membahas mengenai makan tengah malam itu seberapa buruk kebiasaan ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap rapat bersama Rasi Media. Mungkin Pak siapa tadi yang di Kalang ya, Pak Mantep ya, Pak Mantep, lagunya itu mungkinkah dari tembangnya siapa itu, Stinky yang dibikin DJ atau bukan ya. Kalau ya, segera komentar ya, nanti kita puterin yang itu, atau mungkinkah yang lainnya. Monggo nanti kita tunggu untuk kebersamaannya di pagi kali ini. Dan cuaca di Magetan alhamdulillah pagi ini sudah cerah sekali ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi, karena ini sudah pukul 8, kurangnya beberapa menit saja begitu ya. Baiklah, kita hadirkan dulu permintaan dari Pak Mantep yang ada di seputaran Sidorjo Kalang ya. Tadi yang minta diputar tembangnya Mungkinkah, kita hadirkan untuk panjenengan.

0: aku mbak.
1: Tak kok apa to?
0: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
1: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
0: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
0: Tapi kayaknya ini bakal larat gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
0: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, pembina nonton dengerin radiorasi mesti lu nomere. Iso nomere rasi gitu di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
0: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
0: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
3: 5 4 3 2 1. Ini info terkini.
4: Sahabat Rasi Media PLN ULP Bojonegoro mengerahkan 6 tim bergotongan sekitar beranggotakan 32 personil untuk mengamankan jaringan listrik dari potensi gangguan akibat pepohonan di Kecamatan Dander. Kegiatan itu menyisir 240 titik pekerjaan meliputi perabasan dan juga pemangkasan pohon serta pemeliharaan konstruksi jaringan supaya masyarakat tidak mengeluhkan pemadaman api, pemadaman listrik. Demikian flash news untuk pagi ini.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Oke, Sabitrasi Media sudah kita hadirkan ya. Kau tercipta bukan untukku, hanya untukmu. Enggak ada, Bu Ari ya. Adanya yang itu ya, yang biasa njenengan suka begitu ya. Oke, kembali kita buka di teleponnya. Kita membicarakan tentang makan tengah malam, seberapa buruk untuk kebiasaan ini, Sabitrasi ya. Mungkin ada yang sudah terbiasa makannya malam. Ya wes, kita telepon, tak angkat ya. Halo. Mesti halo, bari. Aku ki ketara sangge telepon waya berita mesti bari. Wis to, kene dititeni.
1: Lah aku ora kenten lho, Mbak.
0: Ora kenten. Sabar, belajar wong ki sing sabar, saya tuwek ki saya sabar.
1: Mbak. Mbak.
0: Lah kok radioku malah teko kono ki piye iki?
1: Ya iya, aku kok. Alhamdulillah. Muka-muka teko kini terus ya Mbak ya.
0: Eh, ya seperti garek tergantung sing duwe radio. Lak sing duwe, lak sing duwe radio wonge apian, loman, ngono terus baik hati, ngono sing nelpon mesti.
1: Anu apa anu Mbak? Aku ge poele anu apa apian.
0: Wis yo ana wong genep demben utang kacang sekilo ya urung disaur.
1: Lah kek cukupane dinyasne lho Mbak.
0: Oh, alah. Wis lah. Eh, piye, Bar?
1: Alhamdulillah, iso tekok nek, Mbak.
0: Lah iya. Tekok apa?
1: Putune tambah piro?
0: Putuku tambah 8.
1: Alhamdulillah. Lanang kabeh yo.
0: Lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang.
1: Nggih, nggih, nggih. Iku anu, Mbak. Eneng pirang merangkapi orang tenung, sampai omongan kau itu harus setengah jam ya Mbak ya.
0: Iya setengah jam.
1: Setengah jam baru.
0: Iya, wis tau waktu ni kanggo kuwi setengah jam.
1: Alhamdulillah, matur-matur Mbak. Iki jane eneng nomor Mbak ini tak hubungi orang kerja nyambung orang tak atur ni. Mbak toh, Mbak.
0: Iya, ya Allah.
1: Aku sedih agak ngalem agak aku marah minta ketuk jenengan ini alah kalau Pak Suto gak sejak gak gajah nih Mbak.
0: Ya oke
1: gajah rusu
0: Mbak yey
1: makan malam itu pribun
0: makan malam we kulino pora lak bengi manganmu ya apa
1: aku rasa makan lah bengi gajah lah Mbak.
0: Mbak. Hei.
1: Sama dikirim soto.
0: Kare
1: Bunda Mayang.
0: Oh ya, Maaci, Maaci, Ma, Maaci, Maaci.
1: Mbak.
0: Eh.
1: Aku mau setel anu, Mbak. Gajah, Mbak.
0: Piye?
1: Gajah di balik batu.
0: Gajah di balik batu. Batune di balik gajah toh?
1: Nggih, kebetulan gajah.
0: Tadi penyet batu ne.
1: Mbak toh.
0: Eh,
1: sampeyan nyaten kowe ya.
0: Wis digolek ngatini jarine.
1: Lah nggih. Kok di ngatini, mriko nembakan.
0: Eh?
1: Tak niki enten mriko.
0: Ora neng.
1: Oh, ala iki. Sing gotok beras ta.
0: Heeh, iya iya. Oi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai
0: katakan Mbak Rumi Mbak. Iya, aku telpon aja kalau pulsa mijik ya.
1: Moga-moga bisa terkongsi terus ya Mbak ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Matur Mbak Mun Mbak.
0: Oke.
1: Salah mang pura Mbak ya, pamit ya.
0: Iya, patut-patutnya ya nguai duit ngono ta.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula Mbah menurut Bayu kebiasaan makan malam kuwi Mbah pertama iso marai gangguan pencernaan contohnya GERD wetenge mules kembung terus kedua iso marai mundak berat badane terus sing mlebu neng badan pas meh turu iku jarang dibakar karena aktivitas menurun ketika penyakit metabolik Mbah contohnya peningkatan laram madang raja turu terus piye ngono ki solusine. Halo.
3: Halo, Mbak Karson.
0: Ya, halo. Kok muni dhewe to?
3: Halo, ha.
0: Halo. Krungu pra suaraku, woi.
2: Ya krungu to Mbah, masyaallah, cepengak-bengok Mbah. Ketoke sarapane kok Bunda Narti mau wis teko malem.
0: Ora kok ngono. Gara-gara bari iki mang lho wis tak tukane graji atajak mbangun omah lho.
2: Masyaallah. Ya alhamdulillah ya Mbah. Mbah bari iso munggah neh.
0: Gamanku wis teko iki lho Cah. Aku arep gawe gaman gawe apa ngono kuwi jenenge. Dinggo apa nek kanggo mangan ning luar ngene apa jenenge? Gazebo.
2: Gazebo wong krese bae.
0: Oh, kene iki asline tukang ning Rapayu.
2: Kalah wong kene jan. Iya
0: iya. Kakane wong kene iki tukang nukang kayu iso kok.
2: Oh iya ya. Terba bisa ya, Mbah. Rapat juli pegawai bank pokoke.
0: Mbah kok sing telepon kakeane to, Mbah? Iya.
2: Lah sira kene sampe buku event nek opo nek wektu. Kuwi ana wektu aja ibek engko ora iso telepon to.
0: Wis. Iki tentang makan malam.
2: Nggih, makan malam niku wau leres sing dikentikane Mas Bayu nggih, Mbak. Niku kalih kula menambahkan kalau makan malam itu kalau bisa di bawahe jam 7 ngono lho, Mbak. Ya oleh gak enek sing larang mangan bengi ora apa-apa, tapi kalau buat kita apalagi yang sudah wis umur-umur awake dhewe iki gak apa-apa, Mbak. Lebih baik diganti apa sayuran ngono kuwi lho, Mbak, kaya wong luar kene ngarane apa salad ngono kuwi lho, Mbak.
0: Oh.
2: Salad sayuran ngono kuwi lho, Mbak.
0: Salad. Salad.
2: Ya, salad. Aduh, anu to Mbak harap to, Mbak. Lek gaite dadi dipatelke to, Mbak. Salad ngono. Nah, lek wong luar kan salat ngono tok to, Mbah.
0: Mbah, Mbah takokno Bu Ari apa wifine nunut kancane kok pulsane wokeh men ya.
2: Wokeh ta ya, wokeh Mas Bayu. Iki berpasang lah, heeh.
0: Iya, iya, iya. Piye? Kuwi wi wifine nunut tanggane. Engko lak rung listrike mati rung.
2: Cetuk. Mbah jogone sing apik to, Mbah, Mbah ya Allah. Karo putune jogone kaya kono ya, ya.
0: Mbah, teko napa segone Padang lek dibungkus mesti segone akeh.
2: Oh, akeh. Ngerti ya Mas Bayu, berarti Mas Bayu pernah no.
0: Khusus Mas Bayu sak Magicome.
2: Ya aja tembale sak Magicome ku yo ora sedeng lek kumbuntel piye no, Mbah.
0: Oh.
2: Apa digolekne asal sing budi ngono kae ya, Mbah? Asal abang ngono kok, Mbah? Iya. Mbah, langgih niku to selain apa makan malam itu tidak baik bagi tubuh kita, itu yang ganggu awake dhewe turu, Mbah. Soalnya kan awake dhewe iki ibaraté tidur itu kan mengistirahatkan organ-organ tubuh kita, gak kerja ngono lho, Mbah.
0: Oh iya.
2: Makan gak sedulur lagi itu lho, Mbah, itu gak bagus. Ya lebih bagusnya diganti lek pengen luwe, sing mangan dok godhok ngono kan, Mbah. Dok duduk ngono kae siji apa loro terus dombeni ngono kan lak ya wis wareg to, Mbah. Kawa gawe salak kuwi lha ngonten lho, Mbah. Salame kagem danten mawon tanpa terkecuali Mbah Bari, alhamdulillah jenengan pun saged minggah malih Mbah Bari. Muga-muga ora kena daratane ya, Mbah, ya dadi kaya nyesakne Mbah Bari. Kagem daya mawon, salam sehat selalu. Lagune, Mbah, aku nyuwun diputeraken lagune kuwi, Mbah. Apa happy jomblo, Mbah?
0: Oh iya,
2: nggih kagem Mbah Karsone. Matur suwun sanget Mbah Karso sing ganteng dhewe,
0: masyaallah.
2: Kakekane, ya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Ari. Memang makan malam itu kalau bisa dihindari ya sahabat terasi, karena dampaknya kurang bagus untuk kesehatan ya. Kalau habis makan boleh makan malam, tapi harus dijeda 2-3 jam. Bener katanya Mas Bayu ya kan. Karo ngemil buah pepaya Mbah ben sehat ya. Mbah ngono kuwi memori komputer pirang tera ya, 10 terai. Pulsane wake ya Mbah. Mbah teko on. Oh ya iki mau wis dibungkus. Assalamualaikum Oca, Nasgor Mas Semrawut apa iki? Mbah makan malam Nasgor Semrawut mantap bagi angin surga, Mbah. Salami buat semuanya aja. Walala. Iki sing dipengin panganane, maksudnya itu loh. Kita dampaknya untuk kesehatan itu kalau makan malam itu baik atau tidak, begitu ya. Karena kalau bicara soal makan malam, kita habis makan terus tidur ya kan, tubuh kita perlu mengolah makanan yang ada di dalamnya, begitu ya. Jadi prosesnya ini cukup lama. Yo Radik Sri.
4: Iya, Mas. Makan malam dikurangi kalau makan sebelum isya. Habis
0: iya.
4: Maghrib itu boleh makan.
0: Iya, Dek, Sri, Dek.
4: Selain makan malam, kalau sudah jam 7 lebih enggak boleh minum.
0: Iya, Dek.
4: Nah, itu kalau sudah lansia menjaga kemungkinan nek bolak-balik nek minum bolak-balik ke kamar mandi. Terus yang bagus itu kalau malam pengen makan jangan makan nasi, makan buah. Buah pisang, apa buah mangga, apa apa enak itu. Untuk menjaga tubuh kita dan sehat. Terus makan sayur. Makan sayur enggak apa-apa, makan sayur yang seger-seger. Jangan bobor, bakso paling enggak ya sop. Apa sayur apa pokoknya sayuran terus apa cabai enggak apa-apa Mbak, pokoknya dikurangi nasi. Nasi itu gulanya tinggi. Kalau siang makan nasi boleh. Yang lebih bagus lagi nasinya nasi padang segede itu Mbak. Tapi yang paling bagus kalau mempunyai riwayat gula. Ya, ngono to, Mbak. Ngono ora, Mbak?
0: Iya. Ya ampun.
4: Kembangin sik ora, Mas.
0: Isik, Dek, lagune, Dek.
4: Lagune apa, Mas? Aku lagune anoe. Rondo e. 7 kali.
0: Janda 7 kali. Oke.
4: Ya. Ya, kagem Bunda Narti, Mbak Sam, Mas Angga, Mas Sugi, Mbak Mayang, Mbak Dono Swara. Terus sapa neh ya? Sapa Mas? Mas Bayu. Bu Ari Padang. Bu Setiawati. Liyane ki nek ra gelem munggahke stripen to Mbah nek WA kabeh.
0: Ya wis tak strip, koyo Bayu arep tak strip kok.
4: Kopo nek Bayu gelem munggah kok ora aku WA tok to gak gelem munggah to gak gelem
0: nyoro. Mbah aku oleh nitip salam, oleh.
4: Salam yang sapa kuwi?
0: Ya ora ero, butuh omong ngono ya tak sampe ta omong.
4: Kayane salam iki wong akeh, mbok salamne sapa to? Yu Bayu. Nggih, kagem sedaya mawon tanpa terkecuali Dik Yanto munggah purung.
0: Yanto cek sarapan wae guys, maput bar kok sawah kok.
4: Bar kok sawah. Matul lah, matul lah.
0: Iya, wong matul.
4: Apa ngopeni sapi?
0: Anu ngopeni sapine, sapine tanggane.
4: Oh tanggane nggih wis rapopo. Dik Yanto enggak munggah ditunggu Mas Karso. Nggih kagem saya mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu.
0: Oke.
4: Oke. Kembangnya kula tenggo nggih Mas, Mas Karso.
0: Oke, siap.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kukamu Tika, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Dari Kutamu Tika, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sahabat Terasi Media ya, membicarakan tentang makan malam ya. Ini menjadi kebiasaan yang dampak buruknya cukup banyak ya. Karena nanti yang pengen badannya tidak gendut ya kan, atau berat badannya tidak naik ya, ini boleh dihindari makan malam ya. Karena nanti mengakibatkan kenaikan berat badan ya, tubuh ini membakar kalori lebih lambat pada malam hari, sehingga sisa energi di dalam makanan yang disimpan sebagai lemak, sahabat Terasi. Jadi berat badan saya gede. Lalu terus solusinya piye Mbah? Nah, kalau solusinya kalau boleh itu mengkonsumsi makanannya itu sebelum maghrib atau sebelum isya, karena nanti jeda waktu, jadi masih kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membakar kalori di dalam tubuh kita ya. Selain itu benar kata Mas Bayu ya, tadi bisa mengganggu pencernaan karena berbaring setelah makan. Iki sapa iki sebar mangan turu? Ya ta iki kulino iki mesti awake nebai. Ini bisa memicu kenaikan asam lambung atau GERD ya kan, serta rasa begah ya, besesek ngono kalau cah, rasanya ini jero weteng. Nah ini mungkin sahabat Terasi kalau bisa malam itu sebelum tidur jangan mengkonsumsi makanan. Yanto, Yanto,
1: hula, hula.
0: Yanto,
1: hula, hula, hula, hula.
0: Kiki piye to cah konsepe?
1: Konsepe mergo mangan. Mangan kok bare jam 09.00 utawa jam 10.00 itu bagus untuk menggemukkan badan. Dengan catatan mungkin jam 10 atau jam 09.00 makan banyak. Minum es teh.
0: Ngak no. Banyak kok.
1: Mungkin jam 11 atau setengah 12 mapan tidur. Insya Allah badannya bisa gemuk.
0: Bocor halus.
1: Tapi efeknya efeknya itu
0: dar
1: pagi buru-buru ke kamar WC. Kalau kebiasaan makan malam hari, paginya itu biasanya keburu-buru ke kamar WC. Itu efek makan malam. Pertama, mengembukkan badan. Kedua, paginya keburu-keburu ke WC. Ya, setelah ke WC, Mas. Mbah.
0: Ya. Yeah.
1: Itu terus perutnya tuh rasanya amblong. Dalam arti amblong tuh kayak wong kelaparan gitu loh.
0: Oh.
1: Kalau kebiasaan makan di atas jam 9.
0: Oh, gitu. Jadi siap, Bapak. Bapak yang
1: Bapak. Saya direquestin lagu.
0: Oh, boleh Bapak yang terhormat. Apa ini, Bapak?
1: Judulnya Sayang.
0: Sayang.
1: Sayang, apa kowe lali karo Mbah Karso iki sing gawe menghibur hatimu.
0: Sayang.
1: Itu loh.
0: Anu Pia Palen ini biasanya sih nyanyi.
1: Yang mengorbitkan Mbak, bukannya Tante Sri Huning kok?
0: Oh iya, betul.
1: Nah, dulu saya manggilnya Bu Sri Huning. Gara-gara Mbah Karso manggilnya Tante, aku ikut-ikutan Tante.
0: Oh, begitu.
1: Dulu saya memberi salam Bu Puspita yo. Sekarang meong. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok Bus ngiong kok. Wassalamualaikum, aku yo kaget ngene iki. Gih, selamat pagi, aku makannya 2 kali sehari Mbah, jam 10 pagi dan jam 3 sore. Wah, bagus. Usahakan jangan minum yang manis-manis ya Mbah, kelak kolesterolnya terus segala gula darah ya naik. Gandrung garingan Mbah Payanto, iya gandrung karo Sri Huning. Ya wis Ben, muga-muga ya anu langgeng pidini pidunya buat akhirat ngono kae lho cah. Monggo langaten sinambi nenggo rawuhipun panjenengan sami wonten ing kalenggahan swasana enjang punika kula aturaken wonten tembangipun janda 7 kali.

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, warga binaan lapas kelas 1 Malang dirazia di seluruh blok serta jalani tes urin pada Selasa malam. Razia ini merupakan bagian dari upaya menjaga dari zero halinar, handphone, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan lapas kelas 1 Malang. Demikian Flash News untuk pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Razi Media.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
3: Rasi Media.

0: Oke. Pagi ini masih bersama Mbak Karso pagi yang begitu cerah ya. Mbah, nom-noman gak ngerungoknya radio rugi Mbah domong ya ngel wong nom-nomi saiki. Cah nom-nomi aslinya ke, anu butuh hiburan, butuh sandaran hati, butuh apa ngono kae? Penyejuk hati, butuh temen curhat. Ya aslinya Mbah Karso ya siap melayani. Oke, selamat pagi, silakan ya Mbak ikutan merapat ya. Makasih ya Mbak, lagunya sudah diputar ya Sri. Semoga jenengan ya sehat. Kibarina iki ketoke. Halo.
1: Halo.
0: Oh, Duk. Anu.
1: Assalamualaikum, Ko.
0: Penyanyine gajah-gajahan Ponorogo. Pacarku hilang di gondol bakul sapi. Tak sayang-sayang jebule sayang karo dhe'e.
1: Pinaringan sehat nggih kon sak keluarga.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Rini empel. Aduh.
1: Nggih alhamdulillah menika kula wau saged gegondo kalian panjenengan. Kangen lho Mbak.
0: Kangen ki yo bendina telepon.
1: Nggih nyuwun pangapunten. Kadang-kadang menawi enjing menika nggih wonten kesibukan.
0: Oh,
1: menika kula wau mboten.
0: Heeh.
1: Dek lajeng.
0: Heeh.
1: Lika panjenengan.
0: Kaget aku.
1: Nggih, menika kula wau masalah makanan nggih, Ko.
0: Heeh. Anu juragane abab salam.
1: Kapan? Matus mbah nuwun. Sinten lho, Kong?
0: Anu Dono kuwi lho.
1: Bos pusat to, Kong?
0: Heeh, kuwi tak ajak main gajah-gajahan yo, An.
1: Oh, ngaten. Iye mugi-mugi pinaringan rahayu dijeng sak keluarga bapa. Anu Pak Debati bari nggih sampun gegono to, Kong? Sampun.
0: Wis, alhamdulillah.
1: Ngaten. Nggih menawi menika kula wonten masalah makan nggih, Kong. Menawi kula pribadi menika dua kali makan. Pagi itu harus
0: wajib.
1: Wajib. Wajib, Kong. Mangke anu panjenengan pikantuk atur.
0: Sangka
1: saking bose pulsa.
0: Alah.
1: Ingkang kagungan alamat palsu wonten Ponorogo.
0: Heeh, kuwi tanah ning dinding kon omahe kok.
1: Nggih, kancanipun. Nggih, masalah makan kula dua kali. Mangke enjing nika kedah, Kong,
0: kedah.
1: Esuk 8.9.
0: Sarapan, awan.
1: Sarapan.
0: Awan mangan nanti malam karo mangan bengi. Malam. Awan karo bengi.
1: Mangke menawi sonten, Kong. Jam gangsal. Jam gangsal sampun.
0: Iya.
1: Mangke sakampami dalu ngaten nika katok anu katon 9 nggih, Kong.
0: Heeh,
1: iya. Niku kula batasi piyambak. Soalipun kula menika nggih sampun sepuh. Dadosipun nggih mengurangi segala galanya. Ingkang mboten ku anu kula kirang setunggal, Kong.
0: Apa kuwi?
1: Arto.
0: Oh. Aja sambat ning mbahe.
1: Lah biasane mbahe anu Kong Karso ki anune akeh lho. Napa menika simpenane?
0: Iki mang wis entek kanggo tuku alat graji. Bayar nukang.
1: Padhe graji napa?
0: Arek gawe anu ku lho jaman saiki usume gasibu iki lho.
1: Ngaten. Nggih mugi-mugi lancar nggih, Kong.
0: Iya,
1: Nggih, tancen menawi masalah makan nggih. Nasi menika menawi dalu pancenipun nggih mboten pareng nggih, Kong, dipun kirangi.
0: Iya,
1: soalnya nasi menika nggih mengandung gula.
0: Sing manis aku ae.
1: Nggih. Nek kula sampun sepuh mboten manis kok, Kong.
0: Memper. Iya, kik piye?
1: Kula mangke nyuwun ngupayakne.
0: Ngupayakne, iya.
1: Nggih, saking Silvi nggih, Kong.
0: Engko lak eneng ya.
1: Nggih. Aturipun nggih, Kong.
0: Heeh.
1: kagem Bapak Danasworo ingkang kagungan alamat palsu wonten Ponorogo.
0: Kagem
1: kagem Bunda Indang, wonten Bunda Triwuning, Bunda Narti, wonten Mama Uta, wonten Mama Sabrina menawi mirengaken. Yang Dino nggih ya. Kagem kula wau ingkang sampun gegana wonten Bapak Yanto nggih kula. Inggih nderek tetep pangan kemawon.
0: Salamipun
1: salam sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Aturipun kagem samudayanipun nggih kong.
0: Nggih matur suwun.
1: Sekedap to kong.
0: Lha kok selap berita iki lho.
1: Kagem panjenengan sugeng ngayahi dadi pinaringan kagem sugeng sehat.
0: Amin.
1: Sehat sak sembarange sehat sak dompete.
0: Iya.
1: Lagi sediluke ya wis di gurai
0: lu aku. Ya kok munggah neh engko.
1: Heeh. Ya matur sembah nuwun.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang mandi favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: informatif. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
2: Sahabat Rasi Media menolak geotermal relawan lari 150 km ini dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
4: Pemerintah menetapkan WKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa WKP di Jenawi bukan bagian dari Lawu. Bagi kami, itu pembodohan bagi masyarakat ya, bahwa Jenawi itu juga bagian dari Gunung Lawu ini. Makanya kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar, juga semua relawan yang ada di sini, ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus dibaungkan? Sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
3: Pelari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran hingga Semarang.
5: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal, dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari buruh tani.
3: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang hari tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
6: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu. Terus nanti

0: malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Dan puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jatuh Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan, karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan kita kembali.
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Terasi, menolak geotermal relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.

0: Literasi media ngupaya ini sampun Mbah Karso hadirkan nggih, sampun kula aturaken mekaten nggih. Nah, sobat terasi, tips mengatasi lapar di malam hari ya, sobat terasi, ini harus dilakukan ya kan, karena ketika lapar biasanya terus mangan bermangan ngantuk. Nah, kuwi mesti sapa ayo ke jujur karo Mbah Karso. Ya, halo.
1: Iya, Mbah, nek terus mangan ngantuk niku.
0: Oh.
1: Lemes terus ya, Mbah.
0: Kadek.
1: Soale bar mangan terus lemes turu.
0: Heeh, ya kuwi.
1: Iku kula lho, Mbah.
0: Heeh, kuwi sing percontohan yang tidak harus dicontoh.
1: Mangan niku dipangan apa, Mbah?
0: Lho. Lho apa sing dipangan?
1: Oh. Nek bar mangan to, Mbah?
0: Heeh.
1: Di permaham ini ku biasanya ya terus leyeh-leyeh yang kadang-kadang terus turu, Mbah.
0: Lah iya, urung dicerna wis turu.
1: Nggih. Yeah.
0: Mangkane kuwi awake lemu.
1: Nggih, yeah, Mbah. Kiblat lo bentuk, Mbah.
0: Heeh.
1: Mulane nyurung senek nggih rasa.
0: Mangkane anu mau rini yang peledut iso mong Mbah engko oleh dayu sangka dana swara jumbo ingoni ngono.
1: Niku musuh banget kalau pulang panjang gue tinggal tukar niku tak beni.
0: Lah iya.
1: Umum gue pada kontes lawanan tahun orang terima kok petang tahun lawanan tahun.
0: Oh iya dad.
1: Nggak orang kak gue ini kalau pulang kok iya cina cina kok sih galak mana mbak?
0: Lo marah kue yo galak.
1: Gue sih mbak kalau niku tuh manut kutuk tuk kutuk kutuk lo mbak.
0: Jajal nyemplung jurang gelem pomo.
1: Nah, nek arek jenengan yo buron. Ya?
0: Eh.
1: Ketok ae niki yo goreng sare emledut. Kan tadi wis yo monitor Mbah wis ngidhangaken. Mbah?
0: Nggih.
1: Kula salamipun tak nunut niku wau dulur kula sing ten pulung kula wau. Enjing wau kula kepireng rawuhipun niku silakan izinan pun arti nggih sampun rawuh kok sing rawuh sinten naon kok ngertes lho Mbah.
0: Heeh, lha dulur mulane anake munggah
1: turung 2000. Ya aku sampun rawuh kula wau nggih. Nggih munggah. Heeh. Nek kula ngrungokne mawon Mbah.
0: Heeh, wis rungokno ae ben unine piye ngono.
1: Nggih, ngoten mawon nggih nek pun wayahe jenengan arep laut engko terkadang nek purun nggih indang-indang ngeten iki.
0: Heeh. Ya.
1: Neng kula kamu mboten kepireng niku Bu Endang lek Mas Agus niku lho.
0: Oh, wonge jek anu ngurusi banyu.
1: Oh, napa-napa gilir, Mbah?
0: Ya giliran iki, Mang. Heeh.
1: Oh, nggih, kala niku. Ngeyong niku Puspa.
0: Oh, Puspa saiki wegah munggah.
1: Ya kenapa, Mbah?
0: Wonge masak apa kuwi jenenge krikil?
1: Niku jane daleme celak kali den kula lho, Mbah, yakin lho.
0: Lah yo mesti wong kono padha anu cedhak e kok.
1: Dadi riyo, dadi sari kali uteran niku gandeng, Mbah. Ning kula dereng metukne nek petukno, kula siapi yo.
0: Aku yo gene yo liwat Jatisari ning wegah mampir.
1: Lah ten apa, Mbah? Wong banyu-banyu ki aku.
0: Wegah wong aku ra doyan banyu kok.
1: Dadi paling gati niku to, Mbah, undukan niku to, Mbah. Mulai dayo niku.
0: Oh iya iya.
1: Banyu-banyu dan nyelati cepat banyu mengira nggih seger to, Mbah. Mbah.
0: Nggih.
1: Salamipun sedaya kemawon sing penting mungkin bis kerwaras. Sukses sawung dayanipun kepaneng kakung kula putri nggih, Mbah nggih.
0: Nggih, siap.
1: Termasuk jenengan mugi-mugi sukses sawung dayanipun, Mbah nggih.
0: Ya men.
1: Mungkin apa lagune Mbah? Kula tak nunut.
0: Anu bariki hijau daun men.
1: Oh nggih itu daun.
0: Heeh.
1: Wah dikulup wis seger iki.
0: Heeh dikulup enak iki.
1: Nggih matur suwun Mbah.
0: Ya men.
1: Iki sing amanten Mbah.
0: Nggih sugeng yahene yahene.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun menika wonten Pakde Karmin nggih. Heeh. Ini dengan Diponorogo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng enjang menjelang siang Mbah Karso Tiko.
0: Nggih, Kang Mas.
2: Kok Kang Mas ngoten iki kok. Sambatan kok.
0: Kono kan jenenge Diningrat makane tak Kang Mas.
2: Kleru.
0: Le kleru piye?
2: Kleru jenenge ki Aji Prono Wirodikdo Manggolayudo Sudiro Saking Ponorogo.
0: Oke utangi. Eri dewe.
2: Oh. Nggih, Mbah Karso. Sampun sarapan apa dereng?
0: Ngene iki genah banter ngene iki wis paurung.
2: Om pesam. Sampun paling niteling dereng pindho le sarapan.
0: Oh iya, oke baik.
2: Lek sarapan iki,
0: wong-wonge ben
2: pindho.
0: Kek ta rungokno, wong-wonge ben apal kowe iki jenengmu sing penak piye ngono lho.
2: Oh alah ngoten. Aji Prono ngoten.
0: Aji Prono kalau dulur-dulur.
2: Saking Ponorogo Selatan.
0: Aji Prono omahe sangka Ponorogo Selatan.
2: Perbatasan Trenggalek.
0: Berarti nggone Garingan iki?
2: Nggih.
0: Aku roh kono ke kekurangan banyu to.
2: Lek kene kula gak Gangge sibel lho Mbah Karso.
0: Oh, sibel alhamdulillah.
2: Mbok lan jenengan ngetan ki nek dolan Tenggale kok ingkinpo kula cegat ngoten lho tak ampir ne.
0: Lho mang jare Mbah WAO aku arep kirim melon ngono mang.
2: Lah kirim melon ki lek bose ngejak kirim, lek bose mboten lah kula namung kuli lho Mbah Karso.
0: Oh, alah tuas tak enteni kok rene WA sangka Aji Prono Jaya Diningrat aku ngono.
2: Lah kula niki kuli tukang mikuli ngusungi ngoten.
0: Oh, berarti we arek ngentitne aku ngono ceritane pomo ngirim.
2: Boten. Yo kurang prayugi to wong bakas sok tiyang sae
0: kok. Lah iso kok diwehi barang titan.
2: Lah ngoten niku opae lek mikul ning ngoten niku iso pira ngoten opae siji sosok ya loro ngoten.
0: Oh nggih.
2: Nggih ngoten. Salam sungkem dumateng rencang ingkang sampun ya nderek mahayu bagya teng Soto Radio mriku.
0: Kok
2: rasi Mbah Karso?
0: Oh iya,
2: ya nderek titip lagu ngoten. Apa kuwi jenenge? Sambil kemangi lek ya ini mau patut napa ora Mbah Karso?
0: Ya ya patut ora patut dipatut ne.
2: Nggih. Karo tanglet Mbah Karso. Studio jenengan karo alun-alun Magetan pundi?
0: Lore.
2: Enek 2 kilo.
0: Kulone Pasar Sayur.
2: Pasar Sayur iki muter ngapal. Ngerti kula ki alun-alun.
0: Oh, alun-alun nombo.
2: Alun-alun Magetan niku lho ngulon apa ngidul apa ngetan.
0: Yo ngalor yo iso. Ngulon yo iso.
2: Semanten Mbah Karso mbok menawi atur kula kirang prayugi nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas Aji Prono Jaya Diningro Mangku Rondo.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Sahabat Resi, sudah pukul 9:30 lebihnya 3 menit ya. Mbah, wong kuwi mau kaya apa kok jenenge duwa ya ngono kuwi jenenge Aji Pranono no. Nggih, matur suwun yang sudah merapat ya, pagi ini cukup banyak sekali sampai ngak ngono rasane. Yang belum bisa menaiki, wah. Kaya apa? Yang belum bisa naik monggo bisa merapat lagi mumpung longgar. Piyo.
1: Akhir Mbah Karso.
0: Info mancing mania iki gonaku nilaku wis gedhe.
1: Ki praise Mbah iki.
0: Iso praina tajak mancing menaklukkan nilaku iso apa ora ndelok.
1: Pas aja dipancing Mbah langsung diserok e.
0: Ora ene sensasine ngono kuwi melatih kesabaran kok.
1: Aku jok arep lomba-lomba Agustus kae urung mancing maneh, Mbah.
0: Oh, urung mancing.
1: Nyate urung
0: serentak. Kadek biasane Mbah wene studio apa ora ngono biasane. Iki kok wis suwi ora ngono batinku.
1: Lah ora ana info.
0: Kok dengere meneng e Mbah wene ning studio apa ora ngono.
1: Mbah niku mau napa enten dulur anyar sing keng perbatasan Trenggalek niku wau. Bopo nopo Mas Mbah?
0: Anu, Dik Adik Aji.
1: Oh, Dik Aji.
0: Heeh, jenenge Dik Aji Pranono. Pranono no.
1: Heeh. Mengke nek ajeng teng Rasi pun nanu mawon. Nantun WA siap jemput.
0: Kalau
1: gitu Mbah, nek wis ngerti alun-alun siap jemput.
0: Oh iya, apa enggak oke no cah kene kok arep cah kono.
1: Apa nih karek ngeludung ngetan neng pasar pun
0: gratis cita napem ya neng.
1: Mbak jadi omongi ngomarin gue karung.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi omongi
0: gelas-gelas anu tokon tuku radio ngentara-ngentek nih salusin nih gelas yuk.
1: Bentar Mbak, yang penting niki sik kenek ngoten. Kenek gue rungon-rungon se aman Mbah.
0: Ya.
1: Iki mau sing dibahas napa Mbah? Makan malam.
0: Makan malam.
1: Nek makan malam e anu Mbah, kula niku kantun apa? Kondisine nek luwe ya butuhe metu golek nasgor napa pecel tengah keringan.
0: Oh ya, terus
1: tapi nek sarane niku nek ajeng tilem mbon maem. Istilahnya ben podo istirahat TKP.
0: Oh ngono, berarti konsentrasi dengan ketidur ya.
1: Ya pokoknya bisa nyenyak kan. Ya saya alami kagem sedaya kemawon. Sing pun minggah wau Mbah nge.
0: Iya.
1: Mbah mbak ya pokok nyewon pantai Klayar Mbah.
0: Ya ini yang pantai tegi adem.
1: Suwi Mbah, ora endang-endang pantai gitu sih.
0: Yo, kapan-kapan aku dijak ngono iki aja dhewe.
1: Saestu napa pripun, pun to.
0: Ning digonceng wong aku nggo montor dhewe ya.
1: Wis to, pokoke siap pokoke. Kantun okay. Duduk manis sampai pantai nek Mbah Karso kersa.
0: Oh, ya oke. Okay.
1: Kantun nyuwun pacitan napa Gunung Kidul.
0: Aku sepenting ora mbok kelek nih, penting.
1: Bisa diatur Mbah.
0: Pokoknya orang mbok kelek ini aku gelem aku.
1: Ye, ngoten mawon Mbah. Salamnya kagem sedaya mawon. Assalamualaikum Mbah Karso, sembah nuwun wedhali.
0: Ye, matur suwun. Ye, matur suwun. Wonten Mas Sugi. Kakeane neh.
2: Aku mau munggah Mbah, malah munggah neh Mbah. Aku lek ning pate mbak aku dijak te Mbah. Mbak aku dijak.
0: Wegah.
2: Ya Allah. Kok kepawa jenenge diken apa dikender ke masuk ning laut aku iso gondeli Mbah.
0: Oh ngono. Oke.
2: Okay. Yo. Emane wae te masuki, bae dikender ke ning gondel laut. Sudahmu kok jero laute padha wedi yo. Kowe iki anu ki juraganku teko. Mbak sepurane mbak kujan ya, Mbak.
0: Iya, iya.
2: Kayak sambung bedar wong tuwek kaya ngono. Mbak, intine penggebudi tenan to, Mbak?
0: Apa?
2: Mila jare ini mau ngajak Mas Sugi mancing.
0: Lho sing tak ajake Sugi lho kowe nyapa teko.
2: Ya, gini lho Mbak maksudnya. Lek tara wis gedhi-gedhi wayahe anu, ayo kapan nggone anu dulur-dulur rasi kabeh nggone Mbah Karso mancing bakar-bakar ning kono ngono lho Mbah. Refreshing ceritane ngono lho Mbah.
0: Ya sing edok kono kene sing senep.
2: Yo bayar to Mbah. Ora gratis maksudnya bayar
0: Mbak. Ngene kakeane.
2: Dikaryakne to Mbak.
0: Oh iya.
2: Hasil Mbah Karso ngono lho Mbak. Ben karo ngumpul-ngumpul neh ngono lho. Ganti suasana nggone bae ngono lho Mbak.
0: Oh iya. Piye
2: Mbak?
0: Kakeane siap. Ya wis masuk masuk. Masuk ra masuk dimasukne ngono wae.
2: Bayar ndek jeneng. Mbah, niku wae lho Mbah, berarti Mbah anu Mbah Karso nek saingane lho. Lah kuwi mau teko Ponorogo mawe, Mbah Karso kan mangku ronda 5. Lah kuwi mau sapa adi didono ning rat apa mau mbuh jenenge kaya gandengan sepura to Mbah.
0: Tanah ya alas anu Trenggalek ke dawa ombo.
2: Oh alah ya Allah. Berarti 11-12 karo Medion ya Mbah. Jawab itu lho Mbah. Kan sepura ya wokah iki.
0: Iya bener.
2: Lah nggih. Salam kenal nggih Mas Adi nggih. Mas Adi apa bapa? Pokoke salam kenal. Mugi-mugi jenengan nggih sehat walafiat. Terus dadi apa ya? Anu ning Rasi lho Mbah, pendengar setiane Rasi.
0: Oke.
2: Mbah nggih.
0: Yes.
2: Lagune aku nderek Mbah. Kagem Mbah Karsone bahagia selalu, sehat selalu ya Mbah. Makaten mawon Mbah, matur assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Flash News.

0: Sekretariasi Media Pemkab Sidoarjo mematangkan perencanaan pembangunan flyover Gedangan agar mampu menjadi solusi pengurayan kemacetan jangka panjang. Kapasitas arus lalu lintas hingga 30 tahun mendatang mulai menjadi pertimbangan utama dalam pematangan detail, yaitu bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 5 Jawa Timur Bali. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai senang sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko sumber ayem, gorang-gare.

utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko

0: ciencia, desgracia e informati.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.

0: Sinsi Media, inspirasi dan informasi.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sahabat Terasi Media, ya, terakhir dari Mbah Karso di Cakrawala Pagi. Sahabat Terasi, tips mengatasi lapar di malam hari. Beri jeda waktu ketika Anda memang benar-benar harus makan, ya. Terus pilih cemilan yang sehat. Hindari makan berat, Sahabat Terasi, supaya dampaknya di tubuh itu bagus, ya. Tidak berat badannya tidak naik, terus tidak punya gangguan pencernaan, resiko penyakit metaboliknya aman, penurunan kualitas tidurnya tidak terganggu. Begitu ya, Mbak Karso pamit, ketemu lagi besok di hari Kamis.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan.
2: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang vaname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acaraan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar. Kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Dempom Ngawi, dan PNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh

0: Barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
1: Dengan diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2B Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai 20, hasilnya semuanya adalah negatif, dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
0: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
2: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
4: Pemerintah menetapkan WKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa WKP di Jenawi bukan bagian dari Lawu. Bagi kami, itu penggodohan bagi masyarakat ya, bahwa Jenawi itu juga bagian dari Gunung Lawu ini. Makanya kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar, juga semua relawan yang ada di sini, ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus dibaungkan? Sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
3: Pelari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran, hingga Semarang.
5: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari puluh tani.
3: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
6: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu. Terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Dan puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Keluarga Surono 37 tahun warga Desa Balurejo Kecamatan Diwa Kabupaten Jombang diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
8: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin lah, kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah ditambah lampu kapal itu padam, nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri-sendiri kan gitu.
7: Selain Surono, warga Desa Balurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APK KM Virgo Transport 8 Gondam Prakoso juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang, saudara Rasi Media. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan siang hari ini? Jumpa bersama dengan Fatur. Tentunya untuk hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Kenapa kok 1 jam ke depan? Karena nanti di jam 11 Fatur akan ada dialog kesehatan ya, bareng RSUD Dr. Sidiman Magetan. Jadi mungkin nanti bisa untuk saudara Rasi Media ikut-ikut juga bersama Fatur di dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Sidiman Magetan ya. Berhubung waktunya juga mepet 1 jam, ini sudah ada yang interaksi bareng Fatur, mungkin Fatur akan sahabat terlebih dahulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Bopo.
1: Sugeng siang, Mas Fatur.
0: Sugeng siang, pripun?
1: Alhamdulillah,
0: Mas. Nggih.
1: Saged dugi mriki malih.
0: Alhamdulillah, jen.
1: Pripun Mas kabar jenengan?
0: Alhamdulillah, saya Bopo, pripun panjenengan?
1: Kula nggih semanten ugi sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, jen.
1: Niki napa, Mas?
0: Napa? Tembang
1: lagu, lagu saged.
0: Saged monggo request napa monggo.
1: Napa Mas? Anu mawon Mas. Kolam susu ge mawon.
0: Kolam susu nggih.
1: Wonten nggih.
0: Wonten Bapak insyaallah wonten.
1: Alhamdulillah. Salamipun kagem Mas Fatur.
0: Nggih.
1: Pintune wis sedaya kemen nggih Mas.
0: Nggih Bapak.
1: Atur mbah nuwun. Sami-sami. Kolam susu kula rantos.
0: Nggih, rantos rumiyin.
1: Sampai ngantin gimana?
0: Iya, Bopo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Media ada Bopo Barry yang alhamdulillah bisa kembali interaktif di kesempatan siang hari ini ya. Minta kolam susu, Fatur akan langsung hadirkan dari Divarina Indra untuk siang hari ini.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Gua Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu, dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rasi

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media.

0: Nah, oke, Resi Media Surati dan Informati untuk kesempatan siang hari ini. Fatur sekali ini mengingatkan untuk kamu bahwa nanti di jam 11 akan ada dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Sudirman Magetan bersama dengan Dr. Paramita Nurina Putri ya, Dokter Resi Media spesialis neurologi. Nanti bakal bahas mengenai Alzheimer bukan sekedar lupa. Kenali gejalanya dini, kemudian berikan dukungan yang berarti Dokter Resi Media. Dan sebelumnya sudah ada yang mau interaksi dengan Fatur kesempatan siang hari ini. Fatur akan sapa terlebih dahulu. Halo. Sugeng siang, Bopo.
1: Kali mulai di Mas.
0: Alhamdulillah, jeng.
1: Sehat ya, Jidi.
0: Jeng, alhamdulillah. Pripun panjenengan?
1: Bopo, jenengan kula suwun sehat.
0: Amin. Pangestu
1: niku sukses sampeyanipun di Mas.
0: Matur jenengan ngoten, jeng. Amin.
1: Jenengan dikantuk salam di Mas.
0: Saking sinten, Bopo?
1: Saking mondi.
0: Oh ya Allah.
1: Kula niku namung ngelak Mbah Karmin niku lho. Kok Mbah Karmin? Mbah Karso.
0: Karso,
1: iya. Lah nek kok iso ditambahi mlendut.
0: Iya ngono ngeta kan.
1: Dimas.
0: Dalam Bapak pripun?
1: Sing penting jenengan sehat lancar
0: iki. Amin pangestunipun.
1: Mugi-mugi sukses sampeyanipun.
0: Amin.
1: Neng boten kesupan kalian menikah di Mas Gih.
0: Gih, sinten.
1: Dulur kau itu menikah Bu Endang dari Dimas Agus.
0: Dimas Agus,
1: Gih. Ya, ini ku tonggo di Mas Gih.
0: Ketinggalan ngoten.
1: Ketinggalan rumahnya terlak, Odi.
0: Iya.
1: Kulo sering monitor mana untuk guna niko sekalian.
0: Oh, alhamdulillah, iya gitu.
1: Kulo ngatain lu berarti iki rumah iya rosa cedak, kulo ngatain.
0: Gandeng tenan.
1: Ya, ini.
0: Iya.
1: Kalian niku di Mas Surakarta Sindang, Gunarti.
0: Nje.
1: Kalian di Mas Angga di Mas Ye.
0: Di Mas Angga nje.
1: Iya, mungkin lancar sehat sudah sampai pun.
0: Amin.
1: Gunar, niku wonten Madun niku Bu Ari.
0: Bu Ari nje.
1: Iya, mungkin bisa lancar sampai pun sekali-kali pun pun. Bu, kita wonten Madun niku.
0: Nje.
1: Kalian niki di Mas. Itu lho, Bu Sri Uning,
0: nje.
1: Film yang ada di sini?
0: Duko.
1: Lah, mbok nawi ke saya yang ada di Gunung Araka, film di mana?
0: Simpun kersane itu.
1: Lah, kersane film. Nje. Di sini Asmoro. Karen sudah kan ada auto, Niku.
0: Nje.
1: Karen ada gula bagus. Niku di mana?
0: Masuk
1: di Damarulan.
0: Damarulan, nje.
1: Di mana Uki?
0: Nje.
1: Kulo kamutan aja kulo bagus sing kang wonten pasar sayur di Mas.
0: Sinten niku?
1: Menika ingkang nami Gondomi di Mas.
0: Oh iya.
1: Ya kula kan ini niku. Lah mugi-mugi iki monitor, mugi-mugi lancar sehat anggen dularan. Ini di Mas.
0: Amin.
1: Ya mugi-mugi lancar sambutanipun.
0: Siap nggih.
1: Di Mas niku. Kula akademi. Niku nek teng udara rumiyin namine Dimas Gondomi di Mas.
0: Oh, njen.
1: Dadi mine niku pun keto dewan padang disurakan.
0: Heeh.
1: Pangsit sayur niku wae daftar sayur di Mas.
0: Sisan promosi kuwi ben.
1: Dah nggih. Dimas.
0: Dalam bawa pripun?
1: Kulo siang-siang karo yo-yo manggihan namung nyuwun tulung mangke di Mas.
0: Tulungi nopo?
1: Kulo mangke nek menawi saged dipun paringi adem panas di Mas nggih.
0: Oh, adem panas nggih.
1: Tak. Pinten dene sampun kepet di Mas nggih?
0: Insyaallah.
1: Lah. Mengke mangkule de teng budi mboten di Mas nggih kepet. Sepuluh di Mas.
0: Enggak ro. Gimana nek iki enggak usah.
1: Duit kerasade pokok si merpet diri kau tampi ya ternawa di Mas Gih.
0: Eh jiranto serikosani pun bopo matur sebentar.
1: Ya tahu sih atau nemuin bapak diri pun di Mas Gih.
0: Eh bopo.
1: Mangke gak lo garis tel kau rantos.
0: Jiranto sih.
1: Adem panas di Mas Gih.
0: Panas.
1: Matur sebentar pun nemuin
0: di Mas Gih. Sami bopo nje.
1: Wilujeng siang di Mas Gih.
0: Wilujeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje matur sebentar kagum bopo dono suara. Ditunggu rekosanipun nggih. Wonten Mas Ugi niki ketingale. Ingkang badhe interaktif lho kedisien dhisik to. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dinaringan sih.
0: Amin, pangestunipun Bunda semanten ugi njenengan ngoten.
2: Nggih, kula nggih sehat.
0: Amin, amin.
2: Duwangu mboten kepanggihan panjenengan.
0: Lah nggih, pripun niki?
2: Ingkang badhe nggih sinaringan sik ngoten iki mas. Wong kadang-kadang menapa menika? Radonipun mboten kene.
0: Njenjen.
2: Dinten ngaten kula mben mboten kene.
0: Nggih, taneng nggih Jawa pulung mriku.
2: Inggih mboten napa-napa, alhamdulillah sak menika sampun saged kepanggihan panjenengan.
0: Alhamdulillah njenjen.
2: Kok ana panjenengan pikantuk atuh?
0: Saking sinten, Bun?
2: Saking Boswara.
0: Oh nggih, ya wis teka kono ki Mang Bae.
2: Pikantuk atuh saking Pak Debari.
0: Oh nggih, alhamdulillah. Waalaikumsalam njenjen.
2: Astatur, kula mangke nyuwun kasunyatan, Mas.
0: Kasunyatan nggih.
2: Saking Arya Gali.
0: Oh nggih, dirantos nggih.
2: Menika aturipun nggih, Mas Fatur.
0: Nggih.
2: Nggih, kagem Bunda Sri Huning, wonten Bunda Endang, Mas Agus, wonten Bunda Ari.
0: Nggih.
2: Wonten Bapak Donoswara kula wawingkang nembe lumeng sarwinujeng siang.
0: Nggih.
2: Pak Debari, Bunda Narti, Mama Uta. Wonten Bunda Mayang, wonten Bapak Yanto, wonten Mas Ugi nggih.
0: Nggih.
2: Dherek tetep pangan kemawon. Mas Fatur.
0: Dalem, Bun.
2: Lelagon kula rantos kagem panjenengan sugeng ngayahi dhati.
0: Matur sembah.
2: Kinaringan rahayu wujudeng sasak keluarga panjang yuso lancar rezeki panjenengan.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Syukur ya sehat dompete barang ya.
0: Ya kuwi sing penting.
2: Sial.
0: Nggih, matur suwun nuwun.
2: Kagem panjenengan sugeng ngayahi dhati.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun nuwun kagem Bunda Rini ingkang wonten sekitaran Pulung ya. Waduh, ngeten niku ya. Memang panas ya, memang untuk kesempatan siang hari ini saat Rosi Media bukan hanya di Magetan tapi juga di Pulung pun juga seperti itu. Ada Mas Sugi ini ya. Halo.
3: Selamat siang Mas Fatu.
0: Selamat siang Mas Sugi. Oh iki.
3: Mboten Mas Fatu.
0: Lah nggih makane niku. Sehat nggih Mas ya?
3: Nggih.
0: Niki. Oh nggih. Jan nggih. Memang ya terus mira. Gimana? Oh nggih, monggo Mbak. Alhamdulillah. Iya.
3: Nggih, salame kagem sedoyo kemawon.
0: Nggih.
3: Kang nembe nikah wau Mas
0: nggih. Oh nggih, siap. Niki katur salam jenengan iki saking Bopo Dono.
3: Nggih, salam balik.
0: Nggih.
3: Ana nyuwun lagune anu Mas.
0: Napa Mas?
3: Kangen Kutha Batu Mas.
0: Kangen Kutha Batu nggih. Dirantos mangke.
3: Sing versi biasa ya Mas, mboten ngangge riokan niku.
0: Oh nggih.
3: Nggih, ngoten mawon Mas, Mbah Nuwun Medali.
0: Nggih, sami-sami Mas. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Untuk Mas Sugi ditunggu untuk requestannya ya. Bunda Narti. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wirujeng siang ugi Bunda nggih.
4: Aku wis 1 minggu rame rene swantene panjenengan
0: lho. Nggih, pripun to? Sehat nggih Bu Bun ya?
4: Alhamdulillah ini sudah sehat Mas.
0: Nggih,
4: alhamdulillah. Satu berbareng yang Pulau Kapok.
0: Aduh, ya Allah. Nggih.
4: Usum Mas Fatur niki kan nembe waktu. Nek ngoten niku lho Mas.
0: Leres tenan, Bu.
4: Nggih. Makane niku keluarga kula panjenengan sedaya mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat.
0: Amin.
4: Oh, ya jadi paringi lara, si lara wis ben mati wae. Nggih, kanto atur saking Bapak Donoswara.
0: Oh, nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih.
4: Mugi-mugi kula lan panjenengan pinaringan sehat wal afiat, pinaringan rezeki kan berkah barokah nggih, Mas.
0: Amin.
4: Nggih. Mas Fatur.
0: Dalem.
4: Kula mengke nyuwun lagune Wuyung ya, Mas.
0: Wuyung, nggih. Dirantos mangke.
4: Sing niku lho.

0: Hen kok ganti terus nih Mas Fatul.
1: Iya, aku ngasih kriping-kriping ngasih anarkan. Cocok tenan.
0: Tak kalau makan nyanyi lagune niku kemawon nggih Mas.
1: Nggih di Ranto Sunda.
0: Nggih. Kalih napa niku ngedoli jenang ngoten kersane mboten saya kangge anu Mas kanggo jampi saya Mas nggih.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Salam kepada Mas Fatul, nganembe ngaya jejiban, mugi-mugi lancar ngantos paripurna makin mboten-mboten alangan setunggal menapa-menapa. Pancar ngantos sabibaripun, menawi kondur ngantos-ngantos. Selamat ngantos dumugi dalem.
1: Amin.
0: Salam kagem Bapak Donoswara, kagem Bapak Bari, kagem Mas Priska, kagem Bapak Yanto, Mas Mantep, Mas Bayu, kagem Bu Sriuni, kagem Butun Mas Sugi, kagem Bu Warti ngang wonten Gandu, kagem Bu Ari ngang wonten Ngawi, Bu Ari Madiun, kagem Bu Endang, Mama Puspa, Bunda Maya, kalian ingkang nembi mandhap kula wau sinten Mas?
1: Wau Mas Sugi.
0: Sane singang putri kok cewek
1: kula
0: wau. Oh,
1: Burini, Burini.
0: Oh, Burini peledut nggih.
1: Nggih,
0: makasih salam matur. Pak kagem seduwe pamit banget rasi kemang nggih, Mas.
1: Nggih, Bunda. Nggih,
0: Mbak Sam kang wonten terung, kagem Mas Angga Ristanya yang lagi aktivitas. Mas Angga juga diberi kesehatan panjang umur, pokoke wis lancar sakabehane.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Matur sembah nuwun dalipun mangke dalem rantos lagune wuyung ya Mas Watu.
1: Nggih dirantos pindah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njenjen matur sembah nuwun kagem Bunda Narti ya. Ini ada Bunda Sri Huning ya yang pengen interaktif bareng Fatur di kesempatan siang hari ini. Bentar bentar bentar bentar. Wawan-wawan orang pada turu tuh ya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Salam.
2: Pripun jenengan Mas?
1: Ya, pripun-pripun ngoten pun ya piye ngono kuwi.
2: Sampun disyukur ya. Wong aku ki ya lara
1: lasine. Loh, lara apa?
2: Lah jare Bunda Narting kan lara wuyung.
1: Oh, wuyung.
2: Pripun ta Bunda? Lah kok terus loro wuyung ne wuyung kalih sinten jenengan ngoten to.
1: Iya, langsung enten salam rumiyin, Bun, saking Bapak Dono iki.
2: Nggih, matur suwun Bapak, gembolan pundi?
1: Mboten gembolan disuwun.
2: Mboten pati gembolan kalih Mas Fatur.
1: Iya.
2: Kok janji tok mawon iku pripun?
1: Makane.
2: Kula rantos lho Bapak. Nek ra ngono ra guyon Mas. Tak belajaran.
1: Jenengan iki
2: belajar alus kaya.
1: Jenengan iki nyambi napa niki?
2: Kula to. Hmm. Ah, nang kantone rahasia.
1: Oh iya kok anu kres-kresek ngono lho sana.
2: Ada sesuatu.
1: Oh iya. Nek enak katanya kirim-kirim apa-apa ini.
2: Ada sesuatu.
1: Jan meten iki, Pak.
2: Nggih, kalau mau yang sampun ngintuni kula wonten Bunda Narti, wonten Pak Cidono, lajeng wonten Burini, matur sembah nuwun sing dolanipun lemah telu nggih Mas nggih.
1: Leres.
2: Wis jalas sembah. Nggih to. Aku arep omong alus iki kok gak iso iki ya Mas.
1: Gak usah, biasa wae. Biasa wae.
2: Lancar to. Biasa wae.
1: Biasa wae.
2: Lah, oh lali ro adate.
1: Iya, lah iya, adate piye ngono kuwi.
2: Itu
1: oh iya, waalaikumsalam.
2: Salam, Mbak Dari.
1: Iya.
2: Mbak, Pak Krim nih, Mbak. Salam kagem Mas Fatur.
1: Iya, iya, iya, iya. Waalaikumsalam.
2: Kagem Mas Sugi, Mbak Mayang, Bu Ari, kalih-kalih, mugi tansah pinaringan sehat.
1: Amin, amin.
2: Bunda Nabi, Mbak Sam, Mas Angga. Terus Mas Sugi, Mas Bayu,
1: napa
2: malih Dik Yanto.
1: Iya, Dik Yanto. Iya, iya, iya.
2: Dik Yanto sering gegono to, Dik Yanto.
1: Dereng, dereng.
2: Oh, sendang gegono.
1: Jadine
2: jadine sapa Mbah Karso Dik wau anu Mas, ngarit.
1: Je. Oh, ngarit, iya. Njenengan katur salam saking Bunda Narti. Sajare kula loro wuyung pun seminggu Bu Sri ngoten.
2: Ya loro wuyung digolekne to,
1: golekne to. Iya, iya, iya.
2: Nah, aku matuk pilek Bunda. 2 hari.
1: Oh, ngono.
2: Tapi waktu pilek 2 hari tak rasane Mas Fatur aku asyik, malah seneng nek diparingi loro.
1: Iya ya
2: ngono. Iya lah aja sambat aja kesel alhamdulillah tak rasane Bu.
1: Iya.
2: Loro ki rasane koyo ngene dirasane tenan. Mari dumben obat apa nes mari Mas.
1: Iya dirasa.
2: 6 hari mulai Senin sampai Selasa Rebo ki agek.
1: Salam. Iya iya.
2: Enggak apa-apa disyukuri. Nek disyukuri malah ndang sehat ta Mas Fatur.
1: Jen.
2: Dong tak tulung loro awakku loro kabeh aja. Iki loro ke paringe Gusti Allah.
1: Disyukuri
2: tanti
1: pas. Iya. Disyukuri ya ngono ya. Tanggal lewat syukur. Dirasakne wae ngono nek anu rasakno ngono ya. Rasakno.
2: Jenengan ge ngono nyukur nek karo rasakno.
1: Nah iya, jare disyukuri karo dirasakno.
2: Heeh, bener tak rasakne tenan ya Allah, rasane iki loro ke ngene iki kuwi agek loro pilek karo watu rasane koyo ngono. Lah nek rasakne dhuwure loro pilek, loro tensi, loro popone ndahne ya sambate Mas Pak. Agek pilek karo flu. Memang kan aku tak syukur alhamdulillah matur suwun kula diparingi sakit ya Allah. Iki cambuk sing kecil menurut aku Mas Pak.
1: Iya.
2: Berarti ngene iki aku ra entuk metu kono omah. Aku kok dikem nang omah.
1: Oh alah iya. Heeh.
2: Oke nang layap lha iki jenenge diajar aku
1: Gusti Allah. Makane kuwi.
2: Rasah nek kon iki kowe tak pilek karo watuk ben omah. Tenan nang omah tenan rong dino rem tu. Ya Allah. Tapi jauh rasanya keren nang omah rong dino kudu colot.
1: Nah, makane jan.
2: Nggih, agem doya mawon, paringi sakit nggih disyukuri mawon, mugi-mugi enggak dangan ingkang sakit tinggal dangan. Ingkang sehat tambah sehat, kados Mas Fatur atau gerah. Sehat terus.
1: Nggih, amin.
2: Siaran terus,
1: kalian
2: sehat.
1: Bayaran terus ngono.
2: Bayaran terus, sehat itu harta yang tak ternilai harganya Mas Fatur.
1: Nggih, siap.
2: Sedaya mawon ingkang taksih sehat dipun jagi kesehatanipun nggih, sedaya mawon panrasu rurasi.
1: Siap.
2: Nggih, kagem sedaya mawon sugeng siang sugeng midhangetaken tembang-tembang saking rasi FM
1: nggih.
2: Kagem Fatur kadalem matur sembah nuwun. Mangke kula nyuwun tetes sing waspa.
1: Nggih, pokoke dirantos.
2: Ngerti ora Mas tetes sing waspa ki ngerti ora?
1: Wis tak roh-rohne kuwi pokoke.
2: Aku sing paling enak nggih kagem njenengan matur sembah nuwun jagung sehat selalu jaga kesehatan.
1: Iya.
2: Ngaten mawon sembah nuwun asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Bunda Sri Huning Saltras Media ingkang badhe interaktif malih ditunggu terlebih dahulu ya. Sudah waktunya juga untuk flash news. Jadi untuk sahabat Rasi Media sekali lagi Fatur juga mengingatkan bahwa nanti di jam 11 akan ada dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Sidiman Magetan. Jadi monggo nanti yang ingin interaktif tanya-tanya monggo silahkan di jam 11 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.
3: Arep akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
4: Ngapa le bukat monggo sendremi lah.
3: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
4: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tater,

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer assisted test setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar kedepannya peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur

0: Aduh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkis ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milkis favoritmu. Milkis eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang, gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan siang hari ini? Jumpa lagi bareng Faktor, tentunya di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Sidiman Magetan. Jadi kurang lebih 1 jam ke depan nantinya Faktor Rasi Media. Moga untuk kamu yang ingin interaktif bersama dengan Faktor juga narasumber nanti yang telah hadir di studio Rasi Magetan mengenai demensia Alzheimer ya, bukan sekedar lupa, kenali gejalanya sejak dini, berikan dukungan yang berarti. Tentunya moga nanti bersama dengan Dr. Paramita Nurina Putri ya, untuk sahabat Rasi Media bisa interaktif bareng Faktor via WhatsApp di 0811302906. Tentunya sudah hadir di studio Rasi FM Magetan ada Dr. Mita. Halo dokter.
1: Halo, terima kasih.
0: Halo. Atas undangannya. Yeah. Sebelumnya juga Faktor mengucapkan terima kasih kepada dokter ya yang sudah berkenan hadir untuk ya berbagi ilmu, sharing-sharing di kesempatan siang hari ini bersama dengan sahabat Rasi Media. Nah dokter, kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita bakal ngobrol ya mengenai demensia Alzheimer ya dokter ya.
1: Iya betul.
0: Nah tentunya
1: sekali.
0: Untuk dokter mungkin sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin bisa dong disapa sahabat Rasi Media sekaligus diperkenalkan dokter Mita ini kesehariannya seperti apa.
1: Oke, sahabat Rasi Media, saya Dr. Paramita Nurina Putri, spesialis neurologi atau biasa disebut spesialis saraf. Okay. Saya biasa dipanggil oleh pasien-pasien, rekan sejawat itu dengan Dr. Mita. Oh, Dr. Mita. Saya berpraktek di Rumah Sakit Saidiman Magetan, Senin sampai Jumat. Biasanya bisa ketemu saya di polisaraf atau polipavilion. Atau mungkin yang sedang mendapat ujian sakit biasanya bisa bertemu di rawat inap Bangsal Saraf Rumah Sakit Saidiman Magetan.
0: Oh, oke, seperti itu ya. Nah, dokter, sebelumnya mungkin kita bisa kembali ke pembahasan mengenai demensia nih dokter ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin bisa dijelaskan dokter sebenarnya yang dimaksud dengan demensia ini sebenarnya apa nih dokter?
1: Iya, jadi kan sering nih, kamu nih udah demensia ya, kamu pikun ya. Nah demensia itu sebenarnya bukan sekedar pikun biasa. Jadi kalau pikun itu identik dengan lupa. Tapi sebenarnya kalau demensia itu lebih dari itu. Demensia itu bukan bagian normal dari penuaan. Jadi seharusnya orang yang menua itu tidak mengalami demensia. Tidak semua orang yang menua itu mengalami demensia. Jadi demensia itu adalah gangguan fungsi kognitif yang menyebabkan perubahan perilaku dan kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya kalau sekedar lupa atau pikun misalnya, tadi saya mau kesini kunci saya di mana ya? Waduh, kuncinya di mana ya? Dicari-cari gitu. Tapi saya masih bisa beraktivitas, masih bisa ke kamar mandi, masih bisa makan sendiri. Nah, kalau demensia itu

0: sampai mengganggu daily activity atau aktivitas sehari-hari. Jadi kalau ada anggota keluarga kita, mungkin ayah atau kakek atau nenek, kok lupa sehingga sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, nah itulah yang kita sebut dengan demensia. Contohnya misalnya mau pakai baju, pakai celana satu jam, mau masukin kakinya ke celana tidak selesai-selesai. Mau ke kamar mandi, muter aja di kamar, tidak bisa menuju kamar mandi sendiri. Nah, itu yang kita sebut dengan demensia.
1: Demensia,
0: betul sekali.
1: Jadi memang bisa dikatakan sebenarnya setiap proses penuaan seseorang itu tidak selalu terkena pikun atau demensia ya dokter.
0: Betul sekali.
1: Jadi memang ada sebab-sebabnya, mungkin nanti kita bisa bahas ya dokter ya untuk kedepannya.
0: Siap.
1: Kemudian ini ada demensia Alzheimer dokter ini. Sebenarnya apa nih dokter? Bedanya
0: jadi
1: dengan
0: demensia Alzheimer itu adalah salah satu bentuk demensia yang paling sering terjadi. Jadi demensia itu ada banyak macamnya. Ada demensia Alzheimer, ada vascular demensia, ada Lewy body demensia, ada Parkinson disease, ada frontoparietal demensia. Nah, Alzheimer itu salah satunya. Dia merupakan salah satu bentuk demensia yang paling umum, sekitar 60-70% dari seluruh demensia. Biasanya dia itu ditandai dengan plak amiloid atau sesuatu protein tau yang menempel pada otak, sehingga dia menyerang memori dan fungsi kognitif pada otak tersebut. Jadi ada seperti apa ya, plak atau noda ya, jadi penempelan protein tau pada otak tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai demensia Alzheimer.
1: Betul sekali. Itu. Nah, dokter, tadi dokter pun juga menyampaikan bahwa demensia ini tidak kepada semua orang ketika penuaan terkena gitu ya, dokter ya. Ini yang menjadi penyebab utama kenapa kok seseorang ketika penuaan itu terkena demensia ini apa sih, dokter?
0: Nah, ini kita perlu hati-hati ya. Mungkin kan pendengar asi ini enggak semuanya di usia tua.
1: Betul.
0: Ada gen Z, ada gen milenial, ada usia produktif. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira penyebabnya itu apa. Yang pertama itu penyakit-penyakit vaskular seperti diabetes mellitus, hipertensi, ya. Terus untuk pasien-pasien atau untuk masyarakat yang punya body mass index atau tubuh mungkin agak gemuk sedikit, obesitas itu juga perlu hati-hati karena itu merupakan salah satu faktor resiko demensia. Kemudian maaf nih kalau ada yang riwayat kecelakaan, trauma kepala, kita perlu berhati-hati. Kemudian resiko-resiko pada pasien depresi, ya, ini gangguan mental ini sedang menjadi perhatian khusus negara kita ya. Jadi Kementerian Kesehatan ini depresi ternyata merupakan salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan demensia di usia lanjut. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, walaupun kita mungkin usianya sudah bukan usia sekolah, kita harus tetap belajar karena ternyata tingkat pendidikan yang rendah, kemampuan pendidikan yang rendah juga meningkatkan resiko terjadinya demensia. Kemudian yang sering nih pada genset-genset mager. Ini harus hati-hati juga karena jarang olahraga. Kemudian merokok dan minuman beralkohol. Nah, ini harus kita jauhi ya, supaya kita tetap berkualitas sampai usia tua. Jadi bukan hanya sehat badan tapi juga sehat secara kognitif sehingga tidak mengalami demensia.
1: Siap. Nah, dokter bisa mungkin faktor simpulkan terkait demensia ini berarti memang usia yang bisa terkena tetap usia lanjut ya, dokter ya?
0: Betul, biasanya terjadi usia lanjut dengan resiko-resiko yang tadi saya sebutkan.
1: Seperti itu. Cuma memang itu tadi tanda-tandanya bisa muncul ketika mungkin aktivitas kita atau mungkin dari kita punya hipertensi, diabetes dan sebagainya. Itu yang mungkin bisa kita lebih kontrol ya, dokter.
0: Betul, harus dikendalikan ya.
1: Agar nanti ketika di usia lanjut orang-orang yang terkena seperti itu mungkin berarti persentase terkena demensianya
0: lebih besar
1: gitu
0: betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, tapi dokter ya, Sebenarnya gejala demensia apa nih yang mungkin bisa diketahui atau mungkin diantisipasi lah oleh keluarga, dokter?
0: Iya, jadi yang pertama itu adalah yang pasti yang biasanya sering dikeluhkan oleh keluarga itu tadi, ada gangguan aktivitas. Ah, okay. Itu yang paling utama biasanya. Yeah. Dok, kenapa ya kok biasanya itu bisa loh makan sendiri, ini kok tiba-tiba makan aja cuma diaduk-aduk aja. Oh, terus iya, mau menyendokkan makanan itu kok sendoknya dipandangi lama sekali gitu. Terus maaf, biasanya mungkin kalau jilbabnya kuning, bajunya agak kecoklatan. Nah, ini kok tiba-tiba jilbabnya merah, bajunya kok warnanya kok hijau terang, neon. Jadi pokoknya ada sesuatu di kegiatan sehari-hari yang sampai mengganggu sekali. Tidak bisa pakai baju, tidak bisa memadu padankan baju. Terus maaf ya, kemungkinan misalnya pergi ke masjid, tapi pulangnya ke rumahnya tetangganya. Jadi memang itu bisa menjadi salah satu gejala. Kemudian itu yang pertama ya tadi, sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang sering juga adalah gangguan berkomunikasi. Jadi gangguan berkomunikasi itu ada dua. Jadi kita bisa memahami apa yang orang bicarakan ke kita, dan kita bisa bicara supaya orang itu paham. Nah, tapi orang pada demensia itu contohnya misalnya mau bilang saya mau pergi ke pasar, dia bilangnya pasar, pasar, pasar. Jadi orang yang diajak bicara tidak paham. Ibu jangan pergi kemana-mana ya, ibu di sini ya. Dia tidak paham, dia justru akan melakukan sebaliknya. Nah, ada gangguan komunikasi. Kemudian yang penting juga adalah disorientasi. Mendadak sholat maghrib di waktu subuh. Biasanya sering disebutkan. Kemudian merasa ingin pulang padahal sedang berada di rumahnya sendiri. Aku kimbok terke Bali padahal sudah di rumahnya sendiri. Kemudian ini cucunya datang, sopo toh. Nah, jadi ada disorientasi terhadap orang, waktu dan tempat. Kemudian pada profesi-profesi tertentu biasanya yang sering dikeluhkan itu adalah sulit mengambil keputusan. Contoh misalnya pedagang, harga misalnya rinso saset harganya 5.000, tiba-tiba dia memberikan harga 50.000. Jadi itu merupakan salah satu gejala-gejala ya. Kemudian yang sering juga terjadi dan sering menjadi abai adalah menarik diri. Jadi tidak mau ke masjid, tidak mau datang arisan, banyak di rumah. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu gejala gitu. Betul sekali.
1: Nah, tapi dokter, apakah untuk demensia Alzheimer ini sendiri ada tingkatannya, dokter? Atau memang semuanya langsung seperti itu gejalanya, dokter?
0: Tidak, biasanya ada yang dengan gejala ringan, sedang, atau berat. Nah, semakin banyak gejala yang saya sebutkan itu berarti semakin berat sehingga membutuhkan ketergantungan terhadap orang lain. Jadi dia harus ditemani, harus betul-betul dijaga, dievaluasi. Kalau yang ringan mungkin diingatkan masih bisa. Seperti itu.
1: Tapi dokter ya, mohon maaf juga sebelumnya, mungkin ini kebiasaan dari orang-orang juga ini. Ketika ada keluarganya, mungkin ibunya yang sudah ada gejala demensia, mereka cuma menganggapnya alah ya udah tua,
0: usia
1: pikun gitu. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan keluarga, dokter, kepada seseorang yang terkena demensia ini seperti apa nih, dokter?
0: Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan mungkin banyak orang yang tidak tahu ya kalau itu tuh namanya demensia. Mungkin biasanya dipikirnya adalah ini udah tua. Jadi kalau ada seperti gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, itu silahkan berkonsultasi dengan dokter. Bisa dengan dokter umum atau dokter spesialis neurologi khusus saraf. Jadi nanti kita akan mengases kira-kira seberat apa untuk keluhan yang dirasakan oleh pasien ini gitu. Okay. Nanti akan ada tata laksana terapi yang bisa diberikan oleh dokter pada pasien-pasien demensia. Jadi memang kuncinya adalah konsultasi dengan spesialis neurologi atau spesialis saraf seperti itu.
1: Nah, dokter, nanti mungkin Fatur pengen bahas lebih lanjut lagi terkait mungkin tadi terapi yang akan disampaikan, yang akan dilakukan pada penderita dari demensia seperti apa.
0: Betul.
1: Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini, dokter, ya.
0: Siap.
1: Di segmen selanjutnya. Dan untuk sahabat Terasi Media juga yang ingin interaktif atau tanya-tanya, monggo nanti bisa langsung aja ke WhatsApp di 0811302906 ya. Tetap bareng Fatur dan juga dokter Mita di Dialog Kesehatan.
2: Power Play Terasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Rasi Media
4: Inspiratif dan Informatif.
8: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih bersama dengan Faltur dan juga Dr. Mita nih ya, tentunya membahas mengenai demensia Alzheimer nih. Dokter, kita kembali untuk membahas topik kesempatan siang hari ini.
6: Okay.
8: Mungkin tadi Fatur juga sempat ingin tanya terkait untuk RSDS Magetan, apakah bisa menerima terapi demensia, dokter?
6: Bisa, insya Allah bisa. Jadi kita bisa menggunakan BPJS atau okay. menggunakan umum.
8: Iya.
6: Jadi kita melayani pasien-pasien dengan salah satunya demensia atau okay. mungkin belum demensia, mau okay. screening dulu.
8: Okay.
6: Jadi bisa, nanti bisa ketemu di Polisaraf atau di Poli Pavilion Wijaya Kusuma di Rumah Sakit Saidiman Magetan.
8: Oh, oke. Okay. Jadi bisa untuk BBJS juga ya, dokter ya?
6: Bisa. Selain bisa umum. Sekali. Nanti sebelumnya bisa minta rujukan di Faskes tingkat pertama untuk ke Rumah Sakit Saidiman.
8: Oh, oke, okay, seperti itu. Dan tadi dokter pun juga menyampaikan bahwa yang belum terkena juga bisa, ya, mungkin bisa,
6: bisa screening. Mau screening dulu,
8: screening
6: boleh.
8: Dulu bisa yeah. gitu ya. Kemudian dokter, terkait terapi yang diberikan dari pihak RSDS sendiri seperti apa nih dokter? Apakah berbeda juga terkait ya tadi tingkatannya atau sama gitu dokter?
6: Iya, betul sekali. Jadi pertama itu yang kita lakukan adalah diagnostik dulu ya. Jadi diagnostik dulu. Biasanya saya lakukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi anamnesis itu biasanya kita mewawancara apabila pasiennya atau penderita itu kok sulit dilakukan wawancara, kita bisa melakukan wawancara kepada keluarga terdekat. Kira-kira gejalanya bagaimana, sejak kapan, apa faktor yang mendasari, karena biasanya tidak jarang itu dengan faktor yang mendasari sebelumnya. Setelah anamnesis kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian bila mana perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, nanti pemeriksaan penunjang itu tentunya berdasarkan dengan anamnesis. Bisa dilakukan pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan keluhan pasien berdasarkan anamnesis. Setelah itu, setelah tegak diagnosis apakah ini termasuk demensia atau bukan, nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan asesmen terkait demensia itu sendiri. Jadi nanti biasanya pasien saya berikan berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana, tools untuk menegakkan apakah ada gangguan pada fungsi kognitif pasien tersebut. Setelah sudah tegak, baru nanti kita lakukan tata laksana. Jadi tata laksana itu bisa berupa terapi obat, atau stimulasi kognitif untuk merangsang fungsi kognitif pada pasien.
8: Seperti itu.
6: Ya.
8: Tapi dokter, untuk terapi sendiri ini apakah berkala atau sekali aja gitu?
6: Nah, ini sayangnya karena dia itu termasuk penyakit neurodegeneratif ya. Jadi neurodegeneratif itu adalah penyakit yang sangat berhubungan dengan usia.
8: Jadi
6: semakin tua, semakin lama penyakit itu akan semakin memburuk ya, apabila kita tidak atasi dengan baik. Jadi biasanya itu dilakukan secara berkesinambungan. Jadi ada obat, ada stimulasi. Jadi tidak hanya obat saja, tidak hanya kontrol ke dokter, tapi mungkin perlu peran keluarga di rumah untuk melakukan stimulasi kognitif pada pasien.
8: Seperti itu. Nah, tadi ini dokter ya, seperti yang disampaikan dokter sendiri, mungkin ketika setelah terapi dari dokter gitu ya, dari rumah sakit, yang perlu dilakukan keluarga ketika di rumah ini apa aja nih dokter?
6: Iya, biasanya untuk pasien-pasien saya yang paling mudah, terutama untuk pasien-pasien yang mungkin beragama Muslim, itu adalah musik terapi atau terapi musik. Nah, karena Muslim biasanya saya tanya, Bapak, Ibu suka mendengarkan murotal atau tidak? Suka membaca Al-Quran atau tidak? Oh iya, suka dok, dulu zaman masih aktif, masih produktif itu Bapak itu sering ikut pengajian kemana-mana. Nah, itu silahkan, karena itu merupakan terapi. Jadi ada suatu penelitian dan sedang digalakkan juga musik atau musik itu menjadi salah satu tata laksana terapi untuk stimulasi kognitif pada pasien demensia. Jadi kalau yang Muslim mungkin bisa menggunakan murotal, solawatan ya melalui media, misalnya Rasi nih ya. Rasi kan ya ada, mungkin ada musik-musiknya ya Mas, ada musik-musiknya, mungkin ada apa, ceramah pagi,
8: ceramah pagi
6: itu bisa untuk terapi salah satu. Kemudian kalau misalnya
1: suka bernyanyi dok, ternyata boleh, silahkan dibelikan alat karaoke. Nyanyi bareng-bareng diberikan mungkin sama cucunya, sama teman-temannya, karena itu merupakan salah satu stimulasi. Dok, gak bisa nyanyi, gak suka ribut-ribut, gak suka berisik, apa boleh, mau apa, games, ngisi TTS boleh. Terus sekarang itu sebenarnya ada ya buku yang stimulasi khusus untuk lansia, atau usia lanjut. Tapi kalau misalnya masih kesulitan, boleh dengan banyak membaca, menulis. Nah ini kan sekarang ini kan kita kan sudah mulai krisis baca ya, karena ya, banyak sekali media yang bisa kita akses. Jadi silakan membaca buku, atau membaca apa, Al-Quran, kemudian menulis puisi, mungkin mau ala-ala zaman dulu menulis surat juga bisa, karena itu merupakan salah satu stimulasi kognitif yang mudah dilakukan di rumah.
8: Seperti itu. Jadi memang tentunya tetap keluarga harus support ya, dokter.
1: Jadi nggak bisa hanya dokternya saja atau pasiennya saja. Jadi pasiennya juga harus semangat, dokternya juga harus sabar. Nah, keluarganya juga harus suportif untuk pasien ini.
8: Seperti itu. Tapi dokter ya, mungkin Fatur juga pengen tanya terkait hal ini. Sebenarnya orang yang terkena demensia ini apa yang terjadi pada otaknya nih, dokter?
1: Jadi karena ada mudahnya ya. Jadi karena ada tadi plak tersebut yang menempel pada otak. Otak yang tertempel plak itu atau protein itu tuh mengalami penurunan fungsi. Sekarang Mas Fatur atau teman-teman semua bayangkan, kira-kira gimana caranya? Masa diambil? Sulit juga ya. Kita jaga supaya otaknya itu menurun, tapi tidak terlalu berat gitu. Nah, itu kita perlu stimulasi, karena kenapa? Otak itu semakin sering dipakai, dia akan semakin meningkatkan ikatan-ikatan saraf yang ada di situ. Sehingga otak tuh semakin dipakai itu akan semakin bagus. Jadi mungkin biasanya saya sering berpesan nih sama murid-murid saya, kamu kalau mau pinter, kamu harus belajar. Karena semakin sering kita belajar, semakin otak kita tuh akan saling berkaitan sinapsnya atau saraf-saraf otaknya, sehingga akan menyebabkan fungsi otak itu akan terus bagus. Tapi kalau, maaf ya, itulah kenapa orang-orang dengan depresi itu terjadi demensia. Kenapa? Karena dia akan apa ya, berkurang ya minatnya itu berkurang, sehingga dia banyak menyendiri, banyak diam, tidak mau ngapa-ngapain, banyak tidur, sehingga fungsi otaknya semakin menurun. Jadi mungkin ini bisa juga untuk teman-teman yang usia-usia muda, biar nanti gak mudah demensia, ayo banyak baca, banyak menulis. Sekarang media tulisan juga bisa di Instagram mungkin. Mungkin mau mencoba siaran di Rasi,
8: Bisa ini ya.
1: Untuk usia-usia dewasa muda.
8: Jadi bisa dikatakan dari penjelasan dokter sendiri, apakah demensia ini berarti bisa untuk dicegah ya, dokter ya?
1: Sebenarnya bisa, sangat bisa. Jadi faktor resiko tadi diminimalisir, sama kita terus ini berproses atau belajar hal yang baru. Makanya saya sering pesan sama pasien saya, hobinya apa? Kadang-kadang tuh pasien tuh ketawa, ah dokter nih kok kepo banget nanyain hobi loh. Tidak, karena hobi itu adalah salah satu hal yang disukai pasien, betul ya? Nah, kalau kita suka, berarti interest kita terhadap itu. Besar. Nah, sehingga kita pengen tahu terus nih, contoh Mas Fatur nih hobinya apa?
8: Aku olahraga sih.
1: Itu bagus tuh ya. Jadi semoga Mas Fatur masih bisa futsal terus ya sampai tua.
8: Amin.
1: Jadi biar selain menekuni hobi, aktivitas fisiknya juga dapat. Mungkin Mas Fatur kan suka juga ya, misalnya lihat-lihat sepatu futsal, betul ya? Terus misalnya bajunya ini apa ya? Kalau aku futsal nanti sore, bajuku apa? Nah, itu tuh termasuk stimulasi kognitif, memadupadankan baju, pilih-pilih sepatu futsal yang nyaman tuh apa ya? Pastinya kan pengen tahu juga, nanya, sepatu futsal saya bagus tuh apa toh sekarang. Nah, itu tuh bagian dari menekuni hobi itu sangat bagus untuk fungsi otak sebenarnya.
8: Siap-siap seperti itu ya. Jadi mungkin dari hobi terlebih dahulu itu.
1: Betul, hobinya apa bisa ditekuni untuk stimulasi otak.
8: Tapi dokter, untuk kasus di Indonesia sendiri mungkin di Magetan atau bahkan untuk skala nasional ini seberapa besar sih dokter?
1: Nah, sayangnya ini semakin lama semakin banyak. Kenapa ya? Apa karena penyakit metaboliknya semakin banyak? Jadi sekitar 55 juta orang di dunia itu hidup dengan demensia. Jadi kira-kira itu setiap 3 detik satu orang di dunia ini terdiagnosis demensia. Jadi kalau misalnya tidak dicegah atau tidak di tidak di screening lebih awal, nanti pada tahun 2050 itu bisa mencapai 139 juta orang dengan demensia.
8: Untuk skala dunia ya dokter ya?
1: Skala dunia, sedangkan di Indonesia sendiri sekarang sudah ada 1,2 juta orang dengan demensia. Dan diperkirakan 2050 itu 3,8 juta apabila tidak ada intervensi. Nah, ini masalahnya bukan sekedar pada penderita demensia saja, Mas Fatur.
8: Iya, gimana tuh?
1: Tapi coba Mas Fatur dan teman-teman bayangkan keluarga yang menemani orang dengan demensia. Pastikan stresnya luar biasa.
8: Betul, bingung, takut.
1: Apa ya, aduh gimana ini, harus mengurus seperti mungkin anak-anak. Jadi memang selain pasien, kita perlu menyiapkan untuk keluarga juga. Betul sekali.
8: Seperti itu. Tapi dokter, ini mungkin ada yang tanya juga, apakah demensia ini juga bisa dari keturunan, dokter?
1: Sebenarnya bisa. Jadi memang genetik itu mempengaruhi salah satu pengaruh demensia. Jadi kalau misalnya kebetulan kok tidak ada penyakit vaskular, tidak ada diabetes, tidak ada stroke, tapi memang secara genetik memang ada kemungkinan untuk terjadi penurunan fungsi otak di usia tua, sangat mungkin terjadi akan menurun pada keturunan
8: gitu. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin karena tadi pun juga penyebab dari demensia ada beberapa tadi ya dokter, penyakitnya mulai dari diabetes, hipertensi seperti itu dokter ya. Jadi kalau dari beberapa tanda-tanda itu nggak ada, mungkin ya bisa ada potensi keturunan.
1: Potensi keturunan, betul sekali.
8: Tapi dokter, kalau seseorang ini sudah didiagnosis terkena demensia, apakah ini bisa sembuh dokter?
1: Biasanya bukan sembuh ya, tapi saya bilangnya terkontrol. Iya, betul. Jadi paling tidak misalnya kita targetnya apa? Misalnya pasien, dok, tadinya itu pasien tuh sama sekali tidak bisa tidur malam, gelisah, marah-marah. Tapi setelah minum obat, setelah stimulasi kognitif, sekarang bisa tidur. Walaupun lupa-lupanya masih, dok, tidak bisa mengenali beberapa orang tertentu. Jadi saya tidak bilang sembuh, tapi saya bilang terkontrol dengan obat dan stimulasi kognitif seperti itu.
8: Berarti tujuan utama dari pengobatan demensia sendiri bukan menyembuhkan.
1: Betul.
8: Ya, tapi mengontrol.
1: Jadi supaya kita tetap bisa berdampingan dengan orang dengan demensia. Jadi keluarga tidak kelelahan hebat, betul ya? Terus pasien-pasien dengan demensia itu juga bisa berkesinambungan, tetap berada dalam lingkungan masyarakat seperti itu. Iya.
8: Karena memang untuk demensia sendiri ya tadi kembali terkena di usia lanjut ya dokter ya.
1: Betul.
8: Dan semakin lama itu terkena demensia pun juga dalam artian kalau nggak diobati bisa semakin parah gitu.
1: Betul sekali.
8: Tapi dokter, kalau untuk usia-usia ya mungkin dewasa itu apakah ada potensi untuk terkena demensia dokter?
1: Apabila terjadi penyakit vaskular, jadi sekarang ini kan ada tren yang sedikit berubah ya. Dulu kan stroke, hipertensi terjadi di usia 60 ke atas.
8: Betul.
1: Nah sekarang ini kok sering ya baru 40 awal. Itu bisa mempengaruhi untuk terjadinya demensia lebih awal. Oleh karena itu sangat penting sebenarnya preventif atau pencegahan yang digaung-gaungkan oleh Kementerian Kesehatan kita untuk mencegah penyakit-penyakit metabolik itu.
8: Oh, oke, okay, seperti itu. Tapi berarti memang dalam artian ini kalau untuk usia-usia dewasa ada potensi ya dokter untuk sekarang ya untuk terkena. Makanya untuk sobat rasi media juga mungkin dari pola hidup,
1: betul,
8: gaya hidup gitu ya, itu harus mulai dijaga untuk
1: harus sekarang. Mulai dijaga.
8: Betul. Tapi dokter untuk pasien demensia sendiri, seberapa penting untuk aktivitas fisik atau aktivitas sosial?
1: Oh iya,
8: itu dilakukan.
1: Nah, itu biasanya itu kalau misalnya tidak terjadi depresi ya, yeah, atau menarik diri, itu justru saya dukung sekali untuk misalnya pergi ke masjid, yeah, betul ya?
8: Betul.
1: Terus ke arisan, nah mungkin silaturahmi, reuni, itu saya sangat mendukung. Jadi coba Mas Fatur pasti pernah nih lihat nih pas acara-acara itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang reuni ya,
8: sepuh-sepuh
1: ya. Itu malah justru itu hal yang bagus. Karena itu merupakan, biasanya kan ada nih apa namanya, sebuah apa, quotes ya, atau peribahasa, silaturahmi memperpanjang umur. Nah, itu karena sebabnya adalah mencegah demensia.
8: Oke,
1: siap. Justru malah saya dukung untuk aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan. Terus misalnya untuk dokter, boleh nggak sih olahraga? Boleh. Bapak ibu bisa nggak? Jalan pagi bisa, silahkan. Jalan pagi. Senam bisa dokter? Boleh. Asal tidak membahayakan ya. Misalnya kalau misalnya berenang di laut gitu ya, mungkin kan terlalu ekstrim
8: itu dokternya.
1: Misalnya naik gunung, itu saya nggak saran. Mungkin kalau cuma olahraga ringan, aktivitas, misalnya dokter boleh nggak sih jalan-jalan? Boleh, silahkan. Mau ke Sarangan, mau ke Madiun, mau jalan-jalan naik kereta, insya Allah boleh, bisa asal ada yang menemani.
8: Berarti memang kuncinya tadi asal pasiennya tidak stres gitu ya.
1: Betul, tidak
8: depresi.
1: Tidak gitu menarik ya, diri.
8: Tidak
1: ya,
8: menarik diri, itu silahkan, dipersilahkan. Tapi kalau khusus untuk mungkin yang tadi terkena depresi atau mungkin stres, ini yang dilakukan seperti apa?
1: Biasanya kita tata laksana dulu depresinya. Jadi kita kolaborasi dengan bagian psikiatri ya, karena obat depresi itu kan tidak hanya sekedar psikoterapi atau kamu gak boleh sedih. Kadang orang-orang depresi itu juga membutuhkan obat. Obat itu yang mengubah hormonal sehingga apa ya, hormon tadi menarik diri, sedih yang berkepanjangan, keinginan mengakhiri hidup itu hilang. Itu harus memang berkolaborasi dengan rekan psikiatri. Betul.
8: Oke, dokter, nanti mungkin di segmen ketiga gitu, nanti kita akan bahas lebih lanjut lah terkait demensia dan mungkin terkait juga pesan-pesan untuk para sahabat terasi, terutama yang mungkin keluarga yang sudah ada keluarga yang terkena demensia dan sebagainya. Dan tentunya untuk sahabat terasi media juga jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bareng Fatur dan juga dokter Mita di Dialog Kesehatan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
10: Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

0: Racing Media, dan informatif. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rasi FM

0: Informati.
1: Oke, Rosi Media Disurati dan Informatif masih bersama dengan Fatur dan juga Dr. Mita nih di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Sudirman Magetan. Nah, Dr. Mita ya, mungkin di segmen ketiga ini nanti mungkin bisa juga sekaligus closing statement juga ya. Yeah. Tapi sebelumnya kita pengen bahas beberapa hal nih dokter ya. Kalau Fatur pun melihat apa ya, realita yang terjadi sekarang gitu, kadangkala orang yang terkena demensia ini kurang mendapatkan apa ya, martabat atau mungkin stigmanya buruk ya dokter. Nah sebenarnya yang perlu kita lakukan kepada penderita demensia agar tetap memiliki martabat atau tidak mengalami stigma buruk ini seperti apa dokter?
2: Iya, jadi yang paling penting biasanya aku sampaikan sama keluarga itu adalah dukungan ya sebenarnya ya, dari keluarga. Jadi keluarga itu perlu tahu demensia itu apa. Yeah. Kemudian keluarga juga perlu hadir ketika penegakan diagnosis demensia itu, yaitu ketika ke dokter spesialis neurologi. Yeah. Sehingga keluarga juga menjelaskan, mendengar penjelasan dari dokter tentang demensia. Yeah,
1: yeah, yeah,
2: ketika keluarga hadir pada saat penegakan diagnosis, kemudian nanti saran dari dokter apa tentang stimulasi itu juga akan mempengaruhi kepercayaan diri pasien biasanya. Jadi pasien itu, oh ternyata aku ini sakit. Jadi bisa menerima kondisinya. Kemudian ternyata misalnya anak-anakku, cucu-cucuku ada di sini untuk mendukung aku, itu hal yang sangat berpengaruh pada pasien sebenarnya. Jadi hadir bersama pasien untuk mengupayakan kesembuhan, seperti itu. Kemudian kalau untuk lingkungan masyarakat di sekitar pasien, mungkin kan kadang kan tidak banyak yang tahu ya. Itulah fungsinya keluarga untuk membantu menjelaskan kondisi-kondisi yang dialami oleh bapak ibu dengan demensia, seperti itu.
1: Seperti itu. Tapi dokter, mungkin ada pasien demensia yang ketika keluar ke rumah, keluar rumah atau jalan, kemudian sering tersesat gitu. Dan keluarga memutuskan untuk ya tetap nggak boleh keluar
2: kemana-mana
1: gitu.
2: Di rumah aja.
1: Itu hal yang bagus atau sebenarnya malah memperburuk demensia sendiri dokter?
2: Iya, ini sebenarnya biasanya saya sampaikan ke keluarga pasien ya. Jadi memang kan ini ada kata-kata gini, yuk dokter mah ngomong enak, kita kan yang di rumah. Nah biasanya saya kembalikan ke keluarga. Gini, maaf ibu di rumah ada yang menjaga apa tidak? Satu. Kemudian nggak ada dok, saya tuh kerja loh dok. Nah kalau misalnya putranya kerja tidak ada yang menjaga, tentu saja memang lebih baik di rumah. Mas
1: Fatur? Betul.
2: Iya, kalau dok tenang saja, saya sudah maaf nih mempekerjakan orang untuk mendampingi ayah atau ibu saya. Silahkan, monggo mau ke masjid, mau yuk sarapan bubur ayam di depan rumah. Nah silahkan. Jadi memang saya itu berusaha untuk mengetahui kondisi keluarga dulu. Terus maaf nih Mas Fatur, kan tidak semua dari perekonomian yang sama, betul ya?
1: Betul sekali.
2: Jadi ada yang memang punya caregiver atau yang merawat orang dengan demensia memang seorang pramurukti. Jadi memang sudah terlatih. Terlatih untuk menangani pasien-pasien lansia atau demensia. Satu. Tapi ada juga yang sekedar mungkin tetangganya untuk menjaga, betul ya? Mungkin kurangnya pengetahuan kan bisa juga.
1: Betul.
2: Atau mungkin anaknya, jadi mungkin saudara jauhnya. Jadi itu biasanya saya kembalikan ke keluarga. Nah kalau misalnya itu saya sesuaikan. Nah kalau misalnya yang caregiver yang memang pramurukti biasanya sudah paham Mas, sudah dibekali ilmu untuk merawatnya. Tapi kalau misalnya yang orang, misalnya orang awam, biasanya saya juga memberikan sesi khusus untuk nanti begini caranya, kalau misalnya emosi bagaimana caranya. Jadi saya berikan juga sesi khusus untuk caregivernya. Jadi yang merawat pasien.
1: Seperti itu ya. Nah dokter, mungkin kalau untuk keluarga sendiri yang mungkin ada keluarganya yang terkena demensia, pengen ke RSDS Magetan ini, Jam praktiknya jam berapa? Hari apa aja, dokter?
2: Hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 1 siang. Okay. Ada di Polisaraf.
1: Polisaraf.
2: Reguler atau bisa juga di Poli Pavilion Wijaya Kusuma. Nanti iya, bisa WA ke nomor Poli Pavilion iya, untuk janjian ketemu dengan saya.
1: Okay, seperti ya. Dari hari Senin sampai dengan
2: Jumat
1: ya, iya, dokter ya. Okay. Dan mungkin yang terakhir nih, dokter, apa pesan dokter untuk terutama masyarakat ya, agar lebih peduli terhadap demensia dan juga Alzheimer tadi, dokter?
2: Iya, biasanya saya menyebut tiga kata. Yang okay, pertama adalah kenali, yang kedua adalah pahami, dan yang ketiga adalah peduli. Okay. Jadi kenali dan pahami bahwa demensia bukan merupakan bagian normal dari penuaan. Jadi pentingnya deteksi dini untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian dukungan keluarga sangat penting. Yeah. Akses layanan kesehatan yang mudah juga harus siap untuk melakukan screening, diagnosis, dan perawatan. Kemudian gaya hidup sehat untuk otak, jadi olahraga, makanan bergizi, kontrol penyakit kronis, iya, tetap aktif bersosialisasi dan stimulasi otak. Penyintas demensia, penyintas Alzheimer berhak hidup bermartabat, bebas stigma, dan tetap dilibatkan dalam masyarakat.
1: Oke, luar biasa. Ya, itu tadi Sahabat Rasi Media, pesan-pesan mungkin dari Dr. Mita untuk Sahabat Rasi Media terutamanya. Dan sekali lagi terima kasih, dokter, ya.
2: Iya,
1: sudah
2: sama-sama
1: berkenan hadir sharing-sharing, iya, ya, berbagi ilmunya untuk Sahabat Rasi Media kesempatan siang hari ini. Iya. Mungkin kita lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi, dokter, ya.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke, sekali lagi Sahabat Rasi Media telah tuntas ya untuk kesempatan siang hari ini, dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Sediman Magetan bersama dengan Dr. Paramita Nurina Putri selaku dokter spesialis neurologi. Sebelumnya dari Fatur ada juga Dr. Mita mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang Vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya

0: aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acara saan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar, kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan PNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
3: Ya, dengan diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2B Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai 20, hasilnya semuanya adalah negatif. Dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
2: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
5: Pemerintah menetapkan WKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa WKP di Jenawi bukan bagian dari Lawu. Bagi kami itu penggodohan bagi masyarakat ya, bahwa Jenawi itu juga bagian dari Gunung Lawu ini. Makanya kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar juga semua relawan yang ada.

0: di sini? Ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus dihaungkan? Sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
1: Pelari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran, hingga Semarang.
2: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari buruh tani.
1: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
3: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu. Terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Dan puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
6: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin, lah kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah ditambah lampu kapal itu padam, nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri-sendiri kan gitu.
5: Selain Surono, warga Desa Balurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APK KM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, hari ini Tias insya Allah akan menemani sahabat Rasi sampai 2 jam ke depan ya. Oke. Ini sudah ada yang teraktif ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, Bapak. Pripun kabarnya?
1: Selamat siang, Mbak. Sampai pun saya.
0: Alhamdulillah.
1: Niki anu lho, Mbak. Kula supe iki Mbak sinten nggih?
0: Mbak Tias.
1: Mbak Tias.
0: Nggih.
1: Niki wae anu, pasak enjing saged. Saged dugi mriki rasi. Puin penenten setunggal wulan mboten saged dugi iki lho, Mbak.
0: Njeh. Nenten napa?
1: Cukup. Mantir kula mboten ngertos. Kula patak bakar to kula tepungan terus kalih Pak Mas Pakur. Iki Mbak Tia ya.
0: Tias.
1: Tias.
0: Njeh.
1: Tias yo. Rumiyin pun nate panggil penaten nenten udara pun nate panggilan kula.
0: Dereng, niki Bapak sinten?
1: Bari.
0: Oh, njeh, salam kenal Bapak Bari.
1: Sampun nggih?
0: Njeh.
1: Lan nggih Bari Ponorogo Sawu.
0: Njeh, salam pun kenal.
1: Pun Pak Trenggalek
0: nggih. Nggih, nggih.
1: Mulane anu mboten dugi nggih kula. Lha niki wau, muga-muga terus teko kene terus ya, Mbak ya.
0: Njeh, amin.
1: Mbak Tias.
0: Njeh.
1: Niki acarane napa, Mbak?
0: Oh, niki acara nipun Cakrawala Siang, Bapak.
1: Napa, Mbak, lagu-lagune?
0: Lagu-lagune monggo nek badhe mau request boleh.
1: Lah nggih, mboten napal. Maksudnya nesu kali, Mbak, menika pingin ketunggal napa?
0: Napa nih?
1: Lagu nih.
0: Enjeh.
1: Nggih, man pilih nih, man.
0: Oh.
1: Man duduk.
0: Siap.
1: Kali, sampe nggih, kule pulau mage man pilih siji.
0: Nggih, nggih.
1: Napa?
0: Sak badoni niki nggih.
1: Apa napa?
0: Sak badoni niki lagunipun Enten Negara Angin.
1: Negara Angin.
0: Nggih.
1: Oh, nggih niku nggih mawon.
0: Oh, siap.
1: Salam-salam ya Mbak Tias.
0: Nggih, monggo.
1: Salamé kagem Mbak Tias. Kagem Mbah Karso enjing wau. Kagem Mas Patur siang wau. Kagem Bunda Siwuning, Bunda Mayang, kagem Bunda Wulan, ngopo kinten niku mboten apa. Mbak tak entas ngaten nggih, Mbak ya.
0: Oh, nggih, Bapak.
1: Negara Angin ya?
0: Nggih.
1: Negara Angin kula rantos.
0: Nggih, siap.
1: Matur suwun wekdalipun, Mbak ya.
0: Sami-sami, Bapak. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Bari yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Dan sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana ya, karena Tias setelah ini akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Dan juga Tias nantinya akan membahas tentang karena hari ini kebetulan dengan bertepatan dengan Hari Maritim Nasional, nantinya Tias akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemaritiman di Indonesia. Dan juga sahabat Rasi, bagi yang ingin menyampaikan pendapat atau interaktif bisa ya di WhatsAppnya Rasi di 0811 320906, atau bisa juga di 0351896137, dan juga bisa di visual aplikasi kita ya di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: Angine pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sender mimil le?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
7: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
8: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
9: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, Indonesia ini kan kaya ya akan ribuan pulau, terus kemudian garis pantainya juga cukup luas dan juga oke, sahabat Rasi, ini ada yang interaktif, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
10: Iya. Selamat siang Mbak Yu.
9: Nggih, siang Bopo.
10: Sehat nggih?
9: Alhamdulillah sehat, jenengan sehat?
10: Jenengan mugi-mugi sehat Mbak Yu nggih.
9: Nggih, semanten ugi.
10: Lancar.
9: Amin.
10: Sukses samudayanipun Mbak Yu nggih.
9: Amin, Bopo matur.
10: Ugi kronipun nggih mugi-mugi sukses samudayanipun Mbak Yu nggih.
9: Nggih, amin.
10: Mbak Yu.
9: Nggih.
10: Kulo menika panas-panas karo royo-royo mangki jenengan Mbak Yu nggih. Kulo mangke namung nyuwun tulung jenengan Mbak Yu nggih.
9: Nggih, napa?
10: Jenengan pikantuk salam Mbak Yu.
9: Nggih, saking sinten?
10: Saking Kuseri. Kok Kuseri ta? Sawu niku sinten Mbak Yu?
9: Oh, Bapak Bari.
10: Oh, Bari. Dia tak sebut kaseri. Niku nek munggah sithik tuni ibu-ibu mawon kula monitor mboten tak pernah dikintuni lho Mbak Yu.
9: Kesupen, Bapak.
10: Supen kok dinten-dinten teng pundi-pundi ngoten niku ateke kok. Wilane kula nggih guyuke mawon. Nek kali ibu-ibu niku lho kok sewapal menen Mbak Yu niku lho. Si kader sinten? Misteri. Kok misteri?
9: Bapak Bari.
10: Lagi ati kula Bari niku.
9: Nggih. Okay.
10: Niku lanange piantun sawu nggih niku Mbak Yu. Ponorogo riko lho. Mbak Yu.
9: Nggih.
10: Kula mangke saklonggare wedal Mbak Yu nggih.
9: Nggih.
10: Kula mangke dipun paringi campur sari kangen Mbak Yu nggih.
9: Oh, nggih kangen.
10: Nggih. Dah. Kangen kula tanpa upama Mbak Yu. Estu menika.
9: Nggih, nggih.
10: Awan ra iso turu, bengi ra iso turu. Mangan sego ra patek doyan, mau mangan tepo entek telung piring.
9: Masya Allah.
10: Patang piring. Lagi lah Bu.
9: Nggih, Bapak.
10: Niku lho Mbak Bu anu niku lho Mbak Yu.
9: Oh, sinten?
10: Niku lo jurakane jenang niku sinten?
9: Oh, Bunda Narti.
10: Lah, rak kita Bu Narti. Mangan segor apa tak doyan nek tepo tak telung piring, tak batang piring. Bayu.
9: Nggih, pripun?
10: Salamipun mboten kesepen kagem Bu Endang nggih.
9: Nggih.
10: Kalian di Mas Agus. Kalau wau mboten kesepen malih menika Bu Sri Wuning Mbak Yu menawi dereng sare nggih wujeng midhangetaken.
9: Nggih.
10: Kalian Bu Ari yang kamu wonten Madiun nggih mugi-mugi lancar sehat sukses samudayanipun.
9: Amin.
10: Bu Rini Pendut yang kamu wonten Pulung Mbak Yu nggih.
9: Nggih.
10: Kalian juragan sauto Mbak Yu. Kemutan apa mboten?
9: Nggih.
10: Cobi sinten cobi?
9: Bunda Mayang.
10: Dah, berarti ya cek apal lho. Dadi apale iku ora mung dhuwit tok ngono. Lah nek kaya kula niku lho Mbak Yu apale karek ning dhuwit.
9: Nggih.
10: Soale ngene tulisan ya wis rada mliru. Ngaten lho Mbak Yu kula niku duka penyakit tuwek niku rena-rena Mbak Yu.
9: Nggih.
10: Mbak Yu?
9: Nggih.
10: Kakek Dimas Damarwulan kalian Dimas Sugi, Dimas Yanto. Wonten Madiun itu di masih sinten gih, kalau nato di paring ini kok kalau emut-emut mana di kesupe Mbak Yu di masih heru nopo sinten.
9: Oh, gih gih.
10: Dah wonten Madiun beri gue Mbak Yu. Salam dumateng mitra gegono rasi sedaya kemawon Mbak Yu nggih.
9: Siap.
10: Jenengan nggih mugi-mugi sehat Mbak Yu.
9: Amin.
10: Lancar.
9: Amin.
10: Sukses samudayanipun Mbak Yu nggih.
9: Amin.
10: Mangke sakula kantor wedal saged pinanggih jenengan nggih sampun kula siapi amplop kangge jenengan Mbak Yu nggih.
9: Enten isine mboten.
10: Lho nek masalah isi mengki kula tangleti njaluk disi pira ngaten lho Mbak Yu.
9: Oh
10: nggih. Isen niku gampang niku disi saiki kek kurang lan isi tangleti kuwi njaluk isi pira ngoten tak genah Mbak Yu.
9: Nggih nggih.
10: Sautawe ngaten rumiyin Mbak Yu nggih.
9: Nggih matur nuwun Bapak.
10: Nggih salam kula dumateng adik kula Bagus Bari kula wau nggih mugi-mugi lancar sehat.
9: Amin.
10: Sukses samudayanipun sak keluarga di Masih Bari ngoten sawu Mbak Yu nggih.
9: Nggih amin.
10: Matur suwun dalipun Mbak Yu.
9: Sami-sami.
10: Wilujeng siang Mbak Yu.
9: Nggih, wilujeng siang.
10: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Dono Suara yang sudah interaktif bareng Tias. Dan juga sahabat Rasi, Tias akan lanjutkan ya pembahasannya. Yang mana Indonesia sekali lagi adalah orang yang negara yang memang memiliki banyak pulau dan juga memiliki laut yang sangat luas ya, yang mana sebagian besar di wilayah Indonesia ini adalah wilayah perairan, yang mana ini biasanya kita sebutnya sebagai negara maritim. Nah sahabat Rasi, ini ada pertanyaan nih, yang mana kalau memang negara kita ini adalah negara maritim, seberapa dekat sebenarnya ini anak muda zaman sekarang ini dekat dengan laut, bukan hanya sekedar untuk pergi ke pantai dan juga foto-foto ya, atau mungkin mengambil konten di pantai terus kemudian menikmati sunset. Akan tetapi apakah anak muda juga mengenal kehidupan nelayan, seperti mungkin tahu dari mana ikan yang kita makan ini berasal, terus kemudian apakah juga tertarik untuk bekerja di sektor kelautan, apakah juga peduli dengan sampah yang ada di laut, atau justru laut hanya dianggap sebagai tempat wisata. Nah sahabat Rasi, di momentum Hari Maritim Nasional ini, Tias nantinya akan membahas tentang seperti hubungan masyarakat khususnya generasi muda dengan laut. Dan karena bisa jadi masalahnya bukan Indonesia yang kehilangan laut ya, akan tetapi juga generasi mudanya yang semakin jauh dari laut. Nah, menurut sahabat Rasi, apakah anak muda zaman sekarang ini masih mempunyai hubungan yang kuat dengan laut, atau laut sekarang cuma menjadi tempat hiburan dan juga background foto? Sampaikan pendapatnya ya di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 900, atau bisa juga interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang, dan juga Tias tunggu untuk interaktifnya nanti ya. Jangan kemana-mana.
11: Ramungkin niki, ramungkin.
12: Ora mungkin niku.
11: Ora ono sing ora mungkin.
12: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
11: Asal kowe ngerti ya. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid, aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
12: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake, ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak.
11: Seko 99%. Aku sing 1%.
12: Tapi 1% kowe sing marek kowe loro.
11: Mulai hari ini, aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
13: Kowe sapa?

0: Pesius.
1: Sahabat Resi Media, sektor parkir menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Madiun. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi pendapatan dari pelayanan parkir mencapai 4,2 miliar rupiah atau 61,30% dari target 7,7 miliar rupiah. Pemkab Madiun pun terus mengoptimalkan penerimaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan parkir kepada masyarakat. Wakil Bupati Madiun Dr. Purnomo Hadi mengatakan, sektor perparkiran menjadi potensi untuk mendukung penerimaan daerah. Namun, upaya mengejar target PAD harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pengelolaan parkir tidak hanya berorientasi pada pendapatan. Aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jasa juga harus menjadi perhatian. Purnomo menjelaskan penataan sektor perparkiran terus didorong agar pengelolanya semakin tertib dan transparan. Selain meningkatkan penerimaan daerah, langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan parkir di Kabupaten Madiun. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
4: Baby
3: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10 free 1, beli 11 free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Inspirasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi, laut adalah sumber pangan dan juga jalur perdagangan dan juga sumber mata pencaharian. Selain itu juga laut ini menjadi ruang ekonomi, bahkan tempat hidup berbagai ekosistem dan sekaligus bagian penting dari sejarah Indonesia. Oke sahabat Rasi, Tias akan lanjutkan pembahasannya setelah kita sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bunda.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Bun?
1: Alhamdulillah, sangat-sangat sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Sendirian ya, tak temeni, tak temeni aja. Aku nak dengar suaranya, Mbak. Yes. So ngantuk lijer-lijer.
0: Masya Allah.
1: Suara limpuh.
0: Ada.
1: Betul lah. Suaranya halus, empuk, enak, enak.
0: Dek wau enten Bapak Dono pun. Nggih, disalami nggih kalih Bapak Dono dek wau. Bapak Dono.
1: Halo. Dari Mbah Dono Soro.
0: Inje. Pon disenggol.
1: Ya, makasih Mbah Dono. Genggolannya sudah datang apa belum amplopnya?
0: Amplopnya dereng dugi lho niki, Bun. Pripun?
1: Janji itu harus ditepati lho, Mbah. Janji itu hutang lo, janji ini neng sopo bae ayo dicatet Mbak.
0: Nggih.
1: Gitu. Jadine engko amplop engko isine jaluk piro ya? Jaluk semokeh ya Mbak ya.
0: Lah nggih to.
1: Saiki yo mah. Yo ben ayo dikrutuke. Mbak kok janji kok ngono pe gak sah janji. Dan dikirim nang rasi maplek duwe jeneng iki iki.
0: Nggih, ngoten lho.
1: Wah, janji itu hutang lho, Pak Didono.
0: Niku
1: Bapak. Lho, ben apa Mbak jenenge? Ben di amplop tenanan
0: mah.
1: Cerita tok balik cerita sing genduke mayang sing Mbak Cahaya. Mbak, ya janji kok janji. Nggih. Tak tunggu lo janjinya. Nek janjine ngapusin kejengnya janji palsu ya Mbak ya.
0: Njeh Bun. Janji palsu.
1: Janji palsu. Oke, matur suwun sing dalanipun kalau wau Pak D. Ada Pak Yanto, ada Mbah Bari, ada Mas Ubi, Mbak Mayang, terus Bu Ari, dua-duanya sehat selalu. Mama Ota, terus sapa April Rama enggak naik ini April. Terus Natasha, Mbak Mbak Yanti yang ada di PO, Damar Ulan juga pernah enggak naik ini. Damar Ulan mutong Mbak.
0: Ketok.
1: Ya, ya. Biasanya Wianan sama aku iki mutong iki mbok enggak tahu ya.
0: Nggih.
1: Terus ada Burini yang ada di PO, ada Mamah Puspa, ada Kulutpi, terus siapa nih Mbak? Mas Bayu, di Madiun ini siapa nih ya Pak? Siapa ya? Kayak lupa. Pak Ahmad, pripun, Pak Wartosnya Pak Ahmad, dangun boten ngegono, Bu Warti, Bu Indang, terus siapa lagi Mbak? Ya buat semuanya. Apa yang dibahas Mbak?
0: Oh ini loh Bu. Ini kan ada peringatan Hari Maritim Nasional. Nah ini. Anak-anak muda zaman sekarang ini kan kayaknya kurang tahu ya tentang laut gitu. Mungkin mereka taunya hanya untuk wisata saja ke sana, tapi kehidupannya sebenarnya itu mereka belum cukup tahu.
1: Iya, belum cukup tahu. Kan itu maritim ya.
0: Iya.
1: Itu hubungannya dengan laut. Anak muda sekarang itu cuma kalau di laut itu, di laut, di pantai itu cuma seneng-seneng.
0: Enggak
1: taunya alam laut itu kayak apa, enggak tahu.
0: Enggak.
1: Tapi gini, anak muda itu yo-yo pilihan ya Mbak itu. Walaupun mau kerja di maritim itu ya tantangan loh itu, tantangan loh.
0: Benar.
1: Zaman sekarang itu tantangan. Yang kemarin-kemarin itu kan banyak apa ya musibah
0: apa
1: itu Nah, kemungkinan itu anak-anak apa takut kalau nanti
0: Nah,
1: ada masalah seperti itu. Terus,
0: resikonya itu ya.
1: nah risikonya kan kalau di laut itu kan luas. Ya, semua itu ada risikonya loh, Mbak.
0: Jadi
1: Walaupun di
0: benar.
1: darat, Mbak.
0: Benar.
1: Walaupun di darat, udara, laut itu semua ada risikonya. Terus hidup mati itu kan Allah yang menentukan. Kita
0: Betul.
1: kan nggak tahu ya bagaimana
0: Jeh.
1: itu. Nah, sekarang itu kalau kita cari kerja itu jangan-jangan takut. Yang penting kita sudah pasrah sama Allah.
0: Nggih.
1: Diterima apa enggak itu tergantung nanti rezeki apa bukan itu Allah yang menentukan
0: Nggih,
1: gitu loh, Mbak.
0: pun nggih.
1: Makanya anak sekarang itu senengannya cuma main-main, tidak tidak memikirkan masa depanku besok gimana, itu belum belum ada kepikiran. Ya adalah satu dua anak yang cerdas yang IQ-nya tinggi itu ada, tapi kan tidak semua anak, Mbak, mikir panjang itu tidak semua anak.
0: Nggih,
1: Nah,
0: pun.
1: kedepannya nanti gimana itu masalah kelautan maritim itu ya memang memang ya berat, ya memang berat. Gimana saja itu berat namanya pekerjaan.

0: kita ini kena uang, ya kan?
1: Okay.
0: Harus punya kerjaan yang mapan,
1: benar.
0: Punya kerjaan yang bagus nanti kedepannya untuk merawat anaknya orang, otomatis tuh mbak, begitu. Ya mudah-mudahan ini buat anak muda jangan buru seneng aja, pikirkanlah masa depan, pikir gimana nanti kedepannya untuk negara kita penerus bangsa, generasi muda, ya mbak ya. Cerita masalah-masalah apa aku senang untuk menambah wawasan, untuk menambah wawasan kita loh mbak.
1: Siap.
0: Ya aku ya belajar dari dirimu, dari Mas Fahdu, Mas Agus, Mbak Cahaya itu aku belajar. Makanya aku bisa ngomong gini itu aku ya senang cerita-cerita.
1: Bunda, monggo requestannya.
0: Requestannya nanti minta Ari Lasso Hempa saja.
1: Siap.
0: Buat mbak ya sehat selalu, jaga kesehatan, mudah-mudahan diberi Allah rezekinya berlimpah, tetap
1: amin.
0: Semangat cahayu,
1: amin, terima kasih.
0: Assalamualaikum, cantik alamu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sri Huni yang sudah interaktif bareng Tias dan juga sahabat Transmedia, jangan kemana-mana. Oh iya, ada Bunda Ocha ya. Oke, sebentar aja ya Bunda.
2: Iya.
1: Assalamualaikum Bunda.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bun, sehat.
2: Alawis, aku nggak komen apa-apa. Semua itu tanggung jawab kita semua. Sebetulnya itu bukan satu sama lain, Mbak. Wis padha, kita semua itu punya tanggung jawab. Semua keadaan di dunia ini tanggung jawab kita semua. Wis titik.
1: Siap Bunda. Requestannya atau salamnya.
2: Aku tak anu Mbak, tolong diputarkan angin surga Mbak.
1: Angin surga
2: nggih. Oh, wis pengen anu aku angin dari surga yang semilir itu Mbak. Wis aku salamnya ndak tak ngikut Bunda Sri Uming itu tadi, dan tadi ada Pak Dedono itu tadi. Semuanya kabar aja. Dan buat penjenengan sukses selalu bahagia ya Mbak.
1: Terima kasih Bunda.
2: Iya. Maaf banget dadah karena tadi ya kamu kan di penjelasannya. Aku buru-buru teranjani aku ya pengen ngobrol. Tapi enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Tenang aja, tenang aja. Yang penting happy semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Balerina, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Dadah.
1: Nggih, monggo Bunda. Terima kasih udah interaktif bareng Tias dan juga sahabat Transmedia. Jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.
3: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
4: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan.
5: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang vanami impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acaraan atau BAP sebagai bagian dari proses penelitian.

0: penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar, kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan PNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
3: Ya, dengan diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2 Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai 20, hasilnya semuanya adalah negatif. Dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
2: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
5: Pemerintah menetapkan WKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa WKP di Jenawi bukan bagian dari Lawu. Bagi kami, itu pembodohan bagi masyarakat ya, bahwa Jenawi itu juga bagian dari Gunung Lawu ini. Makanya kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar, juga semua relawan yang ada di sini, ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus dibaungkan? Sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
4: Pelari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran hingga Semarang.
6: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari puluh tani.
4: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
7: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu. Terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Dan puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
9: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin, lah kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah ditambah lampu kapal itu padam, nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri-sendiri kan gitu.
8: Selain Surono, warga Desa Balurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APK KM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: niki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Kasmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangan, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasim Media.

0: dari Wings Food.
1: Rasim Sinyutia, Gaskia dan Devon Kodi.
2: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Edukasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, kenapa nih anak muda kok bisa dikatakan semakin jauh dari laut? Tias akan bahas beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu adanya perubahan gaya hidup, yang mana anak muda pastinya lebih memilih untuk banyak beraktivitas di ruang digital, sehingga interaksi dengan alam pun juga semakin berkurang. Kemudian yang selanjutnya, laut ini juga dianggap identik dengan pekerjaan yang berat ya, seperti nelayan, buruh pelabuhan, pekerjaan lapangan. Nah, itu. Terus selanjutnya, kurangnya informasi tentang profesi kelautan modern. Padahal di sektor maritim ini ya membutuhkan ada yang ahli teknologi, terus kemudian perkapalan, logistik, kelautan, perikanan, terus kemudian ada konservasi, digitalisasi, dan juga pariwisata. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan tentang laut ini belum terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu sahabat tradisi. Dan juga yang selanjutnya, laut ini juga bukan hanya tempat untuk wisata ya sahabat tradisi. Padahal biasanya anak muda ini mengenal laut itu melalui pantai, terus kemudian snorkeling, diving, terus lihat sunset, ada surfing, terus membuat konten untuk media sosialnya. Padahal sebenarnya laut ini merupakan sumber pangan, sumber mata pencaharian, terus kemudian jalur distribusi barang, ekosistem, dan juga sumber ekonominya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir ya sahabat Rasi. Nah, sahabat Rasi, kita akan Tias dan juga sahabat Rasi pastinya juga sering ya menikmati hasil laut tanpa mengenal orang yang bekerja di baliknya. Contoh sederhananya saja kayak kita makan ikan goreng ya di meja makan gitu. Tapi pernahkah kita berpikir siapa yang menangkap ikan tersebut? Nah, bagaimana terus kemudian ikan itu dibawa ke pasar dan juga gimana nih kehidupan nelayannya seperti itu. Selain itu, anak muda dan juga profesi dunia maritim ini ya ada banyak sih sahabat Rasi, kayak tadi Tia sudah sebutkan ya, teknologi kapal, kemudian teknik kelautan, ada perikanan, budidaya laut, logistik, pelayaran, dan lain sebagainya. Nah, mungkin anak-anak muda nantinya mungkin bisa ya untuk mencari tahu nih pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan saat ini, yang mana awalnya pastinya anak muda ini menganggapnya kalau bekerja di laut itu ya hanya sekedar nelayan atau mungkin pekerja lapangan. Padahal di balik itu juga ada profesi-profesi yang lebih modern lah ya, yang bisa dikerjakan yang berhubungan dengan laut begitu. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana karena setelah ini Tia juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Jangan kemana-mana.

0: Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favorit tuh teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus. Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport.
8: Power Play Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
9: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
10: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, sebenarnya media sosial ini bisa menjauhkan atau mungkin bisa juga mendekatkan anak muda dengan laut ya. Oke, ini ada yang interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang, Mbak.
0: Oke, sehat, Bapak?
1: Sehat. Apa, Mbak?
0: Pribon?
1: Bapak Sinten.
0: Bapak Sinten, nggih, niki?
1: Rendering tak apa.
0: Anje, sinten nggih niki.
1: Mungkin iku lho guna kula apa ini Asmondiran. Mbak Tias, Mbak.
0: Nggih.
1: Sering temu.
0: Oh niki. Ketingale.
1: Ponorogo Sawu.
0: Bapak Bari.
1: Betul.
0: Ya Allah, nggih. Siap.
1: Mbak.
0: Nggih, pripun, Pak?
1: Teman ya kok salam Mbak.
0: Saking sinten?
1: Saking Gundan Nani.
0: Jeh, nikut dalamnya pun.
1: Ini loh, Gundan Nani nae ngendikan meruwet kan ini loh.
0: Bunda Oca.
1: Kruira.
0: Oh, Bunda Oca.
1: Jelas-jelas, Bunda Oca. Niku nae enten kan gula asmane Nani. Nani Indrawati.
0: Njeh.
1: Nek enten mriku, Mbak Bunda Oca.
0: Nggih, Bunda Oca.
1: Mbak, kula wau kok apa, Mbak?
0: Pripun?
1: Apa Mbak wau sunan kula wau napa manut teng ngono?
0: Lho, nek wau sakjare manut mawon negara angin.
1: Lah iya negara angin. Lintune napa Mbak sakniki nyuwun malih.
0: Oh, sakniki habis nik ini nanti masih lagunya ini requestannya Bunda Oca. Terus angin surga.
1: Angin surga.
0: Nggih.
1: Apa ya, Pak? Ora anu Mbak lagu ngono ki aku ora iso milih opo nek ya.
0: Nggih. Ngikut nggih mboten napa-napa, Pak. Mengke insyaallah bagus-bagus lagi ya.
1: Nggih. Anu mohon, Mbak. Ikut mon nggih.
0: Nggih, Bapak.
1: Nika anu atau kalau balik ngantek pindu ini tempatan kali Mbak Tias di bukan tinggi apa?
0: Gih, kulo nggih pun apal, insya Allah kali Bapak Beri. Gih.
1: Dah. Enten nomor Mbak, nanti kita kenal nomor lagi lemak tak pak salam nih.
0: Gih Bapak.
1: Santai nanti nggih Mbak.
0: Gih.
1: Soal lagu kulo derek lima wong.
0: Gih siap Bapak.
1: Maaf. Mbak Nur mau telepon Mbak.
0: Enggak, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Peri yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana ya. Setelah ini Tias masih akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Basius.
1: Sahabat Resi Media, sejumlah pegiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Gunung Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi panas bumi atau geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan, mereka memilih lari sebagai bentuk kampanye lingkungan sekaligus membawa aspirasi masyarakat menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Anso menilai kawasan Jenewi Karanganyar tetap menjadi bagian dari ekosistem Gunung Lawu, sehingga rencana eksplorasi tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Lawu. Mereka juga mengkhawatirkan ketersediaan air keberadaan situs sejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh, serta dampak perubahan ekosistem terhadap petani di lereng Lawu. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finlak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
4: Nyapo.
5: Tak kok
4: apa to?
5: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
4: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
5: Aku lak sing ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
5: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
4: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomornya Rasi, gitu, di 0811-30-20-906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet, ngono kuwi.
5: Dicatet, aku balik arep pasang iklan, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
5: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xpace Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Rasi Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, Indonesia bukan hanya negara yang kebetulan memiliki laut ya. Akan tetapi laut adalah bagian dari kehidupan di Indonesia. Kita mungkin tinggal jauh dari pantai ya, dan juga tidak pernah menjadi nelayan. Bahkan mungkin pekerjaan Tias dan juga sahabat Rasi ini sama sekali tidak berhubungan dengan laut. Akan tetapi ikan yang kita makan, terus kemudian barang yang kita gunakan, perdagangan yang berjalan, sampai kehidupan masyarakat pesisir, semuanya punya hubungannya dengan laut. Karena itu menjadi generasi maritim tidak harus berarti setiap anak muda ini turun ke laut ya sahabat Rasi. Yang penting adalah mengenal, menghargai, memanfaatkan dengan bijak, dan menjaga laut untuk masa depan. Jangan sampai kita bangga mengatakan Indonesia negara maritim, tetapi generasi mudanya justru tidak tahu apa yang terjadi di laut. Selamat Hari Maritim Nasional ya, dan tidak terasa sahabat Rasi Media, Tias sudah menemani sahabat Rasi selama 2 jam ya. Dan Tias mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi, dan juga terima kasih buat sahabat Rasi yang sudah interaktif bareng Tias. Dan juga tetap tonton terus ya, habis ini ada Cakrawala Sore. Jadi sahabat Rasi Media jangan kemana-mana, tetap dengarkan Rasi Media. Dan sampai ketemu Tias di lahir lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu
1: ya apa to?
2: Radio ge saiki iso visual ya, Pak ya.
1: Ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu ku iso dikenal oleh masyarakat luas.
2: Bakalan
1: gak sih, Mbak? Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Ngono.
2: Tapi pengen iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene iki gak ngerti aku.
1: Iya apa sih? Jendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh? Di 0811 30 2906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Ya, dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
4: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusora Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusuara Lamongan.
5: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang vaname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga petugas

0: melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar, kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan PNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
3: Ya, dengan apa diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2 Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai 20, hasilnya semuanya adalah negatif, dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
2: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
5: Pemerintah menetapkan WKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa WKP di Jenawi bukan bagian dari Lawu. Bagi kami itu pembodohan bagi masyarakat ya, bahwa Jenawi itu juga bagian dari Gunung Lawu ini. Makanya kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar juga semua relawan yang ada di sini, ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus dihaumkan, sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
4: Pelari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran hingga Semarang.
6: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari buruh tani.
4: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah

0: akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
1: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu, terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Dan puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
4: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin, lah kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah ditambah lampu kapal itu padam, nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri-sendiri kan gitu.
3: Selain Surono, warga Desa Balurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APK KM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Sugeng Santon. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi Media di kesempatan sore hari ini ya? Jumpa bersama dengan Fatur di Cakrawala sore. 2 jam aja sampai jam 4 nanti Fatur akan menemani sahabat Rasi Media dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Makanya untuk sahabat Rasi Media yang ingin interaksi bareng Fatur juga Fatur tunggu ya. Selain satu ini. Jadi tentunya tetap stay tune bareng Fatur di Cakrawala sore. Monggo silakan nanti yang pengin interaktif hubungi Fatur aja via WhatsApp di 08113 02 0906, atau mungkin bisa juga lewat interaktif callnya di 0351896137. Dan juga tentunya untuk sahabat Rasi Media ada juga aplikasi visual ya, Express Radio, dan juga websitenya di www.rasifm.co.id yang bisa kamu akses untuk menonton visualnya. Jadi tentunya tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
4: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM.

0: Oke, Rosimedia inspiratif dan informatif ya, Sobat Rosimedia. Tentu untuk kesempatan sore hari ini, Fatur, ada beberapa informasi. Salah satunya terkait keandalan listrik ya, Sobat Rosimedia, dalam artian ada pemeliharaan listrik juga untuk Kamis besok ya, di jam 9 pagi sebenarnya jam 4 sore. Tentunya untuk wilayah Desa Taman Arum, Desa Praga, Desa Kroe, dan juga Tapen, Kediren, Jatirejo, ada Tawangrejo, kemudian ada di Lembean Kulon, Desa Parang juga, Sobat Rosimedia, bahkan di Bungkuk, Mategal, ada di Poh Ijo, Cilengan, Sombo, dan juga Ngaglik ya. Tentunya untuk tetap selalu waspada dan juga mengantisipasi ya, Sobat Rosimedia, dengan segala hal yang mungkin saja bisa terjadi, yaitu dengan adanya pemeliharaan atau dimatikan terlebih dahulu ya, Sobat Rosimedia, untuk listriknya atau besok di jam 9 sampai dengan jam 4. Informasi dari PLN memang ada pemeliharaan ya, Sobat Rosimedia, kurang lebih jam segitu, dan tentunya ini juga menjadi pemberitahuan tersendiri juga untuk Sobat Rosimedia. Apabila memang dalam kurun waktu jadwal yang sudah disampaikan ya, dari jam 9 sampai dengan jam 4 ini sudah selesai, nanti pun juga akan langsung dinyalakan. Tapi memang apabila belum selesai, Sobat Rosimedia, ya tentu akan ada tambahan waktu untuk pemeliharaan, dan otomatis memang untuk jadwal listrik dipadamkan juga akan bertambah, Sobat Rosimedia. Ini menjadi perhatian juga untuk Sobat Rosimedia, karena ini menjadi salah satu informasi yang jangan sampai Sobat Rosimedia nggak tahu gitu ya. Untuk daerah-daerah di sekitaran area Parang, kemudian di area Tapen, Kroe gitu ya, Sobat Rosimedia, ini arah-arah menuju ke sekitaran Ponorogo ya. Jadi tetap harus selalu antisipasi, disiapkan ya, mungkin untuk Sobat Rosimedia yang biasanya masak siang ya, mungkin bisa masak lebih pagi. Kemudian untuk Sahabat Rosimedia yang mungkin ada tugas, ada tes atau apapun itu juga diantisipasi ya, dengan data dan sebagainya. Tapi Fatur juga berpesan kepada Sobat Rosimedia, biasanya memang kalau listrik ini dimatikan gitu ya, otomatis memang sinyal juga agak susah. Jadi bisa mungkin Sobat Rosimedia mengantisipasi dengan berpergian ke daerah yang memang tidak terjadi pemadaman, Sobat Rosimedia. Ini untuk antisipasi aja ya. Kemudian untuk untuk handphone ya, handphone juga disiapkan untuk dicas penuh ya, jangan sampai nanti untuk handphone Sobat Rosimedia ketika diperlukan ternyata mati listrik dan ya nggak bisa digunakan apa-apa. Nah, ini menjadi perhatian serius juga Sobat Rosimedia. Tentunya sekali lagi untuk Sobat Rosimedia, mungkin ada juga genset ya, ya tolong dipisahkan juga dengan sambungan utama listrik ya, agar memang nanti kedepannya tidak menjadi problem atau persoalan sendiri. Tentunya itu tadi untuk Sobat Rosimedia informasi terkini terkait pemeliharaan listrik yang terjadi besok ya, di sekitaran area Taman Arum, kemudian di sekitaran area Praga, Kroe, Desa Tapen juga, Kediren, Jatirejo ya. Ini menjadi salah satu perhatian serius Sobat Rosimedia untuk kamu ya, yang memang berada di wilayah-wilayah itu. Tentunya untuk Sobat Rosimedia juga nanti Fatur akan hadirkan beberapa informasi lainnya juga. Salah satunya ada Mas Bayu Samudro Wijoyo. Mas Fatur, mau request Cinta Gila dari Dewa 19 kalau ada ya. Salamnya buat penyiar, semangat siaran, panas-panas siaran, sama minum es degan enak Mas. Hahaha. Madiun panas pol ya. Di sini juga panas ya Mas ya. Nanti ditunggu untuk requestannya. Nanti Fatur akan hadirkan. Oh, ada Bunda Sri Huning terlebih dahulu ini ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Situasi situasi di dalam situ kan dingin toh.
0: Dingin, kono kita ya adem ngasih sentruk-sentruk ngono.
1: Ora sentruk-sentruk. Nang jero mah enggak adem, kalau di luar ya panas ijen. Pintu kayak tak tutup terus sak pas waktu.
0: Flu ta Bun ya?
1: Iya.
0: Berapa hari ya, bundahan Bun?
1: Mulai Senin, ngerti tenang aku dulu.
0: Lek kuwi suarane beda iki, kudu Sri Huning iki.
1: Kudu lan sapa paijem.
0: Iya, sapa iki gar.
1: Paijem. Mulai hari Senin, Senin Selasa, Rabu ini sudah agak lumayan.
0: Nggih.
1: Anu Mas, apa batuk toh? Batuk ya mungkin kena debu di depan itu loh.
0: Oh iya.
1: Ada proyek itu, tapi pintu tak tutup terus ya. Yes. Enggak apa-apalah, disyukuri aja. kayak dinikmati aja, gak apa-apa.
0: Disyukuri tenan nah, apa disyukur nih iki?
1: Disyukur nih. Syukur, syukur rasakno. Lah ya lo tak rasakne disyukurne tak rasakne.
0: Tapi udah berobat ya, Bun ya? Hah? Udah berobat ya?
1: Gimana?
0: Udah berobat.
1: Obatnya obat dhewe kalau
0: aku. Obat dhewe.
1: Ya obat sendiri. Enggak pernah ke dokter Mas Fahtur aku nek sakit ngene iki.
0: Alhamdulillah ngono.
1: Nggih. Aku nek obat kimia ki memang anti ya. Jamune dhewe apa jenenge? Jahe kencur. Tak cor. Enggak pakai gula tak kasih garam.
0: Iya.
1: Terus habis itu apa? Minum itu Mas, minum fermentasi mengkudu.
0: Wah, oke.
1: Fermentasi 3 bulan.
0: Waduh, iya.
1: Tak taruh di panasan, di toples beling, terus tak taruh di situ ada mengkudu kira-kira ada 7 per 8, ditutup rekat rapat terus dipanaskan sampai 3 bulan itu. Nah itu aku minum itu satu sloki itu siang sama sore itu kan. Nah, flu pilek ini yang tulang-tulang ya gak enak ya Mas Fahtur,
0: ya rasanya yang betul.
1: Kan gak enak terus aku minum itu pagi sama sore itu satu botol itu tinggal separuh ini sudah lumayan, sudah enak.
0: Alhamdulillah neng.
1: Untuk kemeng-kemeng linulis aku pokoknya bikin sendiri, aku gak mau aku obat kimia itu pokoknya yos didoi lah yang kemarin itu temanku itu sakit minum obat kimia terus akhirnya ke ginjal, pipisnya itu nggak lancar, tersendat-sendat, akhirnya itu dimasuki seperti alat gitu Mas Fahtur.
0: Terakhir.
1: Dibantu sama alat itu terakhirnya bisa pipis itu. Itu ya risikonya kalau sudah kebanyakan minum obat kimia ya. Itu
0: betul,
1: ginjal betul. Sama jantung. Akhirnya memang, ginjalnya itu kan dua-duanya bermasalah. Kalau kencing itu tersendat-sendat, jadi akhirnya dimasuki alat sekarang sudah lancar. Tapi ya namanya obat itu kan bantuan ya untuk mengantisipasi biar agak reda sakitnya. Ya itu tadi makanya perbanyak minum air putih. Aku air putih itu terus satu 2 liter itu terus.
0: Alhamdulillah.
1: Ini cuma 2 hari senang terus Rebu ini sudah bisa senam tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya pakai masker lah. Ya buat semuanya saja, ini musimnya memang musim debu, musim panas, hati-hati masker tetap dipakai Mas Fahtur. Betul. Soalnya polusi udara itu loh kan ya debu-debu itu terus dari sepeda motor itu kan tetap polusi udara, harus yang sudah banyak kan. Masih pagi masih segar sehat, tapi kalau sudah keluar rumah polusi udara itu banyak, makanya masker tetap dipakai. Jangan sampai diabaikan. Kalau orang maskeran rapopo jangan, untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Tolong diperhatikan, ini musimnya musim enggak enak. Hujan belum datang. Terus ada yang kemarin itu Esti Gosah di mana yaitu minta hujan. Minta hujan Mas. Di daerah mana gitu loh minta hujan.
0: Kemarin di alun-alun Bun. Di alun-alun ada. Kemarin Bu Nani sama Bu Nani.
1: Oh iya. Ya makanya itu ini kalau sudah musim gini ini banyak yang istigosah. Kemarin orang itu loh Jogorogo apa mana itu istigosah itu.
0: Iya.
1: Ya buat semuanya aja mudah-mudahan fanrasi, krurasi, jaga kesehatan, sehat
0: amin,
1: terus.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan buat Mas Fahturnya tetap jaga kesehatan. Kafetan, minum air putih ya Mas Fahtur ya. Semuanya aja tanpa kecuali salamnya sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Kembangnya aku kan minta opo ya, saya tak gulean ya kembangnya.
0: Nanti
1: aja ya Mas Fahtur ya.
0: Oke,
1: siap. Waktunya sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje, Bunda.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabar punya. Ya, Alhamdulillah.
2: Aku ini juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, itu ya Mas yang kita harapkan.
0: Betul sekali.
2: Pahennya itu sudah ngikut Bunda Sri Huni ngajar.
0: Oke, siap.
2: Gitu kan. Ya betul sekali, itu kita memang harus jaga kesehatan. Ya alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Kita semua diberi kesehatan, selamat ya Mas ya.
0: Betul.
2: Amin gitu ya. Amin, ya alhamdulillah amin. Tenang bener ya Mas, Mas. Kita kalau sehat ini nih.
0: Ya betul.
2: Tetap ceria semangat gini. Aku nanti lagune Angin Surga Mas.
0: Angin Surga ya.
2: Okay. Iya aku tadi sudah request lagu itu tapi kok masih ingin lagi.
0: Oh iya.
2: Oh, lagune Wajib Melukis Senja ya.
0: Jin.
2: Ya aku tak salam-salam tau tadi nggak sempat salam-salam soalnya waktunya sudah mepet. Tadi ada Bunda Triuning, ada Bati Dono Suara Mbak Bari. Lalu ada Bunda Samina Nati, Bunda Warti, Bunda Mayang, Bunda Ari dua-duanya, Bunda Deno, dan ada Tata Lili, lalu ada Bunda Sekarpati, dan ada siapa itu? Yang Puspa.
0: Yang Puspa, oke.
2: Ada Mas Jamarulan, Mas Nur dua-duanya. Tadi ada yang disebut Pak Dono sama Bunda itu, anu ya. Pak Dianto.
0: Iya, oke.
2: Iya. Terus ada Mas Angga. Mas Angga itu putranya Bunda Warti ya, Mas?
0: Nggih.
2: Oh iya, bener berarti. Dan ada Bunda Lilis itu sering ketinggalan, Mama Sabrina. Pokoknya semuanya kabeh ada. Oh iya, ada anu, Mas. Teman baru dari PO, Mas. Aku tadi dengar sekilas gitu loh di Mbak Karso. Itu. Ya mudah-mudahan semua pada monitor dan pada selalu sehat. Yang penting happy.
0: Terima kasih.
2: Buat jenengnya untuk selalu sehat juga. Kita selalu bahagia bersama keluarga ya, Mas ya. Ya semuanya sudah diropel. Bunda Sungguling aku ngikut ayah. Aku tak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hatur, dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Oja di kesempatan sore hari ini. Ditunggu untuk requestannya. Minta Angin Surga gitu ya. Ini ada Cinta Gila dulu dari Mas siapa tadi ya? Mas Bayu ya, Mas Bayu minta Cinta Gila dari Dewa 19. Katanya penak gak ngadem ya Mas. Aku biasanya beli es degan Dindoyo dekati jembatan dengan sama pentol itu. Oh, sering ke situ tau. Alah, aku yo langganan pentol itu. Memang enak sih ya. Kalau kok polusi udara bedino Mas ya, soalnya rumahku dekat pabrik gula. Iya sih ya. Tetap jaga kesehatan pokoknya ya. Mungkin kalau bisa ya tentunya masker gitu ya. Oke, untuk sahabat Rosi Media, tentunya jangan kemana-mana. Fatur masih akan kembali lagi di kesempatan sore hari ini.

0: News. Sahabat Transmedia, aksi pencurian tabung LPG yang meresahkan warga Kabupaten Madiun masih menjadi sebuah hal yang belum terungkap. Satreskrim Polres Madiun meringkus P34 warga Kecamatan Mospati Kabupaten Magetan. Pria itu diduga menggasak sedikitnya 60 tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg dari 10 tempat kejadian perkara. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang Vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan.
2: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang Vanami impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acaraan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya

0: kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar. Kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan PNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
3: Ya, dengan diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2 Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai 20, hasilnya semuanya adalah negatif, dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
2: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi geotermal. Koordinator aksi Anso Panudin mengatakan aksi tersebut membawa pesan perlindungan ekosistem Gunung Lawu, terutama ketersediaan air dan situs bersejarah.
5: Pemerintah menetapkan WKP yang dulu sudah dibatalkan, ini dibuka kembali di Jenawi. Dan mengatakan bahwa WKP di Jenawi bukan bagian dari Lawu. Bagi kami, itu pembodohan bagi masyarakat ya, bahwa Jenawi itu juga bagian dari Gunung Lawu ini. Makanya kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar, juga semua relawan yang ada di sini, ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus dihaungkan? Sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
4: Pelari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran hingga Semarang.
6: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari buruh tani.
4: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
7: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu. Terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang

0: kolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Dan puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
4: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin, lah kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah ditambah lampu kapal itu padam, nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri kan gitu.
3: Selain Surono, warga Desa Balurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APK KM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Halo, oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya. Tetap semangat bareng Fatur di kesempatan sore hari ini. Tentunya tadi ada Bunda Sri Huning yang minta request Ari Lasso BCL ya, duet ya, Satu Rosi Media. Ada juga Mas Bayu Samudro yang masih setia dengerin Fatur di kesempatan sore hari ini. Rute ngojolku Madiun Magetan, wis dua kota itu tok. Madiun sepi ganti Magetan, nanti capek istirahat di rumah Selosari, sorenya ganti balik Madiun sekalian ngojol ya. Tapi tergantung jam piket mas, kalau piket pagi berarti ngojoli malam. Tapi kalau piket malam ngojoli pagi sampai sore. Wis gak leren mas, gas terus ya. Mas request negara angin. Iya negara angin, ditunggu untuk requestannya ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Di Mas Fatur ya.
0: Leres, Bapak Nji.
1: Beripun Mas Fatur
0: ya. Alhamdulillah, saya, Bapak. Beripun aja dengan?
1: Alhamdulillah, pulang lagi sehat.
0: Alhamdulillah,
1: Nji. Pulang lagi, Mas Fatur ini jambu alas, Mas.
0: Jambu alas, oke.
1: Nji. Mas.
0: Dalam.
1: Kalau mau, engkang putri, lo cinteng tak, Mas?
0: Mbak Tias.
1: Tuh lah Mbak Tias. Dan ini Mbak Putri Teng Putri mas.
0: Mbak Putri Tenggrio.
1: Tuh lah Mbak Rara.
0: Mbak Rara Jumat Sabtu Minggu melebeti.
1: Oh ngatan ya. Anu sih ini kau belum mas sakit ming anu sakit juga meriki.
0: Oh alhamdulillah nje.
1: Mbak Tias ini kau.
0: Mbak Tias leres nje.
1: Mas.
0: Salam.
1: Jambu alas ye.
0: Jambu alas tirantos nje.
1: Salam-salam nggih, Mas.
0: Monggo.
1: Salam iki kagem panjenengan.
0: Nggih.
1: Lintuni pun sedaya kemah, Mas.
0: Nggih, Bapa.
1: Ajenge ringkes.
0: Siap, nggih.
1: Jambu alas tirantos.
0: Tirantos nje.
1: Matur nuwun megalipun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur subhanun kagem Bapa Beri Kang Watas Kitaran Sawu ya. Ada beberapa requestan, ada Ari Lasso featuring BCL, ada Negara Angin dan juga Didi Kempot ya, Jambu Alas. Fotor akan hadirkan untuk sore hari ini.

0: kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Dari Kota Multikang, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
8: Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
9: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dhewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
8: Iya. Ya, usah hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: dari Wings Food.
1: Rahasia dia, rahasia dan informasi.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Eh, jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
5: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
5: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
6: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare Power Play
5: Rahasia Media.
4: Inspiratif dan informatif.
6: Flash News.
7: Sahabat Transmedia, kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Dusun Sadang, Desa Karang Tengah Pandon, Kabupaten Ngawi pada Rabu dini hari. Si jago merah dengan cepat mengamuk dan menghanguskan seluruh bangunan tanpa sisa. Mendapatkan laporan dari warga, tim damkar Satpol PP Ngawi langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Hingga saat ini, petugas gabungan masih berada di lokasi guna melakukan proses pendinginan. Demikian Flash News.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
9: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
10: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Saudara Rasi Media, nampaknya perjumpaan dari Fatur untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu ya. Tapi tenang aja, nanti masih akan ditemani sama Cahaya di Cakrawala sore. Tentunya tetap stay tune bareng Radio Rasi FM Magetan, Saudara Rasi Media. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang telah menemani Fatur di kesempatan sore hari ini. Intinya Fatur berpesan kepada kamu tetap selalu hati-hati, bahagia, dan juga tentunya tetap harus selalu bijak dalam melakukan apapun itulah saat Rasi Media ya. Terima kasih tentunya untuk kamu yang telah berkenan mendengarkan Fatur, menemani Fatur di kesempatan sore hari ini. Jumpa lagi pada Fatur besok ya. Besok Fatur pengen bahas tentang Hari Tani Nasional ya. Jadi kalau kita lihat sendiri di Magetan terutama ya, sekarang pun lahan pertanian juga menyusut ya. Dan anak-anak muda sekarang minim banget yang pengen jadi petani gitu ya. Jadi mungkin besok Fatur akan bahas terkait hal ini. Kira-kira siapa yang akan menjadi petani di masa depan? Apakah anak muda, Gen Z, atau siapa? Jadi tentunya top stay bareng Radio Rasi Magetan. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu untuk kesempatan sore hari ini. Nanti akan dilanjut sama Cahaya di Cakrawala sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, Jen, nek mirengke ngaten iki, enake enten pinggir kali nggih, Mas.
1: Kali apa, Nduk?
0: Nggih, kali yo.
1: Kuwi lagune Mas Tejo. Ya wis diaturke yo, bareng-bareng kanca-kanca dados.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Penyidikan ledakan pabrik PT SPS Lamongan. Polisi periksa 16 saksi dan gandeng Bit Lab 4 Polda Jatim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Lamongan terus mendalami penyelidikan kasus ledakan maut di area ruang pengendapan pabrik bataringan PT Superior Prima Sukses atau SPS, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Adimas Firmansyah menyampaikan pada Selasa 22 September 2026 bahwa tim penyidik telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi guna merangkai kronologi serta mengungkap pemicu utama ledakan. Selain mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga berkoordinasi erat dengan tim bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk melakukan analisis teknis saintifik. Insiden ledakan tersebut berlangsung pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB saat 7 pekerja tengah bertugas pada shift malam di ruang pengendapan. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan luka-luka yang sebagian diantaranya harus menjalani perawatan medis intensif. Pihak kepolisian menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini karena masih menunggu hasil kajian komprehensif serta keterangan resmi dari saksi ahli Bit Lab 4 Polda Jatim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dinsos Magetan temukan 240 data anomali desil penerima bansos. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan

0: Helmi menjelaskan penerimaan bantuan sosial tidak serta-merta berarti penerima melakukan pelanggaran. Hal itu dapat terjadi karena proses pemutakhiran tetap membutuhkan waktu, sementara status seseorang dapat berubah termasuk dari masyarakat yang sebelumnya masuk kriteria penerima menjadi ASN.
1: Dia itu keterima Oktober ya? Oktober, bulan pertama Februari dia masih terima. 300 ribu, penampung 1 ribu ya kali 2. Dia kembali kan? Dia urus itu, tak ke BNI, lalu sampai ke BNI.
2: Oh, sudah mengembalikan ya?
1: Ya, dia kan mengembalikan dari setoran kas negara.
0: Menurut dia, data penerima status terus mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan penyisiran terhadap data penerima, termasuk data yang mengalami perubahan nilai desil secara tidak biasa. Helmi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan agar bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Menurut Helmi, perubahan data dapat dipengaruhi berbagai informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu petugas perlu melakukan verifikasi ketika menemukan perubahan data yang dinilai tidak wajar.
1: Kemarin kita nganu ya, hasil anomali itu kan ada 240-an ya. Anomali itu desilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali. Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendamping coba cek. Itu nyapa kok munggah, nyapa kok mudun. Iya, karena data baru yang dimasukkan, data PKK.
0: Helmi menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan terus melakukan pemadanan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Viral, wanita curi uang dari tas penunggu pasien RSUD Sugiri Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Shirley.
4: Baik sobat, aksi dugaan pencurian terjadi di area RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Aksi perempuan tersebut yang diduga mengambil uang dari tas milik penunggu pasien itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di selasar depan ruang intensif care ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perempuan berpakaian serba hitam berada di dekat sejumlah penunggu pasien yang sedang beristirahat. Perempuan tersebut kemudian terlihat mendekati sebuah tas yang berada di samping seorang penunggu pasien. Dalam rekaman itu, perempuan tersebut juga tampak mengambil sesuatu dari dalam tas sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Informasi yang beredar juga menyebutkan ada uang tunai yang diduga telah diambil mencapai 2,5 juta rupiah. Namun nilai kerugian tersebut masih berdasarkan informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Sugiri Lamongan membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut. Dari Kasihumas Polres Lamongan juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pencurian di area rumah sakit. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Shirley reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kebakaran gudang pakan di Beran Ngawi, tumpukan ban bekas picu asap hitam pekat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kepulan asap hitam pekat membumbung dari gudang pakan ternak di Jalan Ahmad Yani, Desa Beran, Kabupaten Ngawi setelah tumpukan ban bekas terbakar. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena lokasinya berdekatan dengan permukiman dan sejumlah truk yang terparkir. Melihat api semakin besar, warga langsung berupaya memindahkan kendaraan dari sekitar lokasi untuk mengantisipasi kobaran api merambat. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi kemudian dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat mengalami kendala karena material yang terbakar berupa karet ban. Selain sulit dipadamkan, pembakaran karet juga menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Heru, mengatakan api diduga berasal dari pembakaran rumput bambu di luar pagar gudang. Api kemudian merambat hingga mencapai tumpukan ban bekas yang berada di dalam area.

0: kuda.
1: Selatan
2: ini, tembok akhir,
1: Mau ada pembangunan otomatis kan pembrongan itu dan pembrongan itu kan dibakar kan mas ya pasti pembangunan dan sebenarnya
2: apinya merembet ke masuk ke sini itu yang terbakar apa itu mas?
1: Bantuan ini kok nggak dua mas ledak yang nakal di situ udah dievakuasi
2: sudah dikeluarkan tadi ya. Ada banyak ya truknya tadi ya pasti.
1: Yang pasti yang itu tiga.
2: Tiga. Ini gudang apa ini mas?
1: Ini gudang kolam.
0: Saat kejadian gudang pakan ternak dalam kondisi kosong karena sedang libur sehingga tidak ada pekerja di lokasi. Beruntung kobaran api berhasil dikendalikan sebelum mencapai truk yang terparkir maupun permukiman warga di sekitar gudang. Proses pemadaman dilakukan menggunakan dua unit mobil damkar dan satu armada tangki suplai air. Setelah berjibaku dengan material ban yang mudah terbakar, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah kobaran meluas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati melakukan aktivitas pembakaran, terlebih di tengah musim kemarau. Warga diimbau tidak membakar sampah, rumpun bambu maupun material mudah terbakar secara sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat dan membahayakan lingkungan sekitar.
3: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat sore. Gimana nih kabarnya di hari Rabu ini, sahabat Rasi? Tetap semangat untuk sore harinya ini ya. Yo, aktivitasnya mari-mari kita untuk jogging, olahraga, senam atau apapun itu yang pokoknya harus menyemangati dirinya sendiri ya, sahabat Rasi ya. Nah, sahabat Rasi, nanti kurang lebih sampai jam 5:30 lah ya, sahabat Rasi, kan kita sholat maghrib bakal dibersamai sama Cahaya. Yang mau interaktif boleh banget di nomornya 08113020906. Nah, ini sahabat Rasi, langsung ada yang mau interaktif dengan kita. Kita sapa bersama yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Apa ini dengan Bapak Bari? Leres napa mboten nggih?
1: Jenengan apa, Mbak?
0: Lah nggih, kula ki anu golek jenengan lho, Pak. Yuh, aku mbatin teng Mas Fatur yang
1: alhamdulillah, lagu ini kangen kali.
0: Gak ada kabar.
1: Kancanipun lho.
0: Lah nggih hoe.
1: Nik wae anu, Mbak. Sedina niku saged masuk pengen kula.
0: Oh, alhamdulillah. Sehat nggih, Pak?
1: Sehat. Nomor tangan dibenahi.
0: Nah niku kayaknya iya deh Pak, kayaknya dibenahi.
1: Langgeng.
0: Atau ini anginnya lagi berbaik sampai tekan sana. Sampai tekan Riko. Tekan
1: Ponorogo tahu ya, Pak.
0: Hingga Munawi hawa.
1: Mbak Cahaya.
0: Dalam. Ini pripun?
1: Mbak Cahaya.
0: Anggih laras Bapak Mbak Cahaya.
1: Kalau mau pulang pun tepangan kali Mbak Tias.
0: Oh ngaten nggih.
1: Kali Mas Pastur.
0: Alhamdulillah. Agak tak kerasani dek wingi lho Mbah jenengan. Mas Fatur kok Bapak sing Ponorogo Mbah Bari ya kok lama mboten naik tong.
1: Kok oh, alih mboten caket duki iki
0: lho. Oh ngoten.
1: Lek iki wis sedina radio kula korpoan jenengan rapi.
0: Alhamdulillah. Si penting sehat niku lho Bapak.
1: Pangestunipun kula suwun Mbak.
0: Nggih, amin. Panjenengan
1: kita manunggi nggih.
0: Nggih, Bapak.
1: Halo Mbak, niki mangke lek soal lagu.
0: Napa?
1: Kula nderek kemawon.
0: Oh ngoten nggih.
1: Salamipun kagem Mbak Cahya.
0: Matur suwun Bapak.
1: Lintunipun sedaya kemangge Mbak.
0: Nggih.
1: Ya sak menika kula nyuwun pamit dadi adus.
0: Oh nggih monggo siram-siram pun sonten nggih. Nggih
1: pengingat mekat temen.
0: Lah nggih hoe.
1: Matur mbah kuwi nggih Mbak.
0: Sami-sami Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Bari yang sampun interaktif kali Cahaya. Semoga pokoknya sahabat Rasi semuanya ya diparingi kebahagiaan, diparingi lancar rezekinya, diparingi sehat selalu dan diberikan panjang umurnya untuk melakukan beribadah selalu ya sahabat Rasi. Sudah belum sorenya ini untuk ngaji solawat, solat lah yang penting ya sahabat Rasi ya. Nah sahabat Rasi juga yang mau telepon lagi hai hai lo boleh banget di nomornya 0351896137 atau melalui aplikasinya di Express Radio ya sahabat Rasi, ataupun bisa juga melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah hari ini adalah kita memperingati Maritim Nasional. Apa sih sebenarnya Maritim itu? Secara singkatnya katanya ini penetapan presiden ketika Soekarno menetapkan tanggal tersebut agar bangsa Indonesia mengingat potensi besar laut. Pokoknya semoga ya sahabat rahasia di peringatan ini menjadikan Indonesia pokoknya aman dari bencana apapun. Semoga Indonesia selalu diberikan kebahagiaan. Nah katanya cara memperingati Maritim itu gimana sih? Tetap station ya sahabat Rasi. Ini untuk pembukaan jenengan semua. Ajeng Febia, Negoro Angin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio. Dan juga di Rahasia

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, cara memperingatinya di Hari Maritim Nasional di setiap tanggal 23 September ini adalah, yang pertama yoto pokoknya bersih pantai, memungut sampah di area pesisir laut. Nah, juga kurangi plastik, tidak memakai plastik sekali pakai demi kesehatan ekosistem. Gimana kamu kemana-mana sudah bawa tumbler belum? Apalagi sekarang zaman sekarang tumbler wes kekinian sekali ya sahabat rahasia. Ada yang merek Gucci, ada yang ada yang merek ABCDEFG. Dan dukung nelayan ya, membeli hasil tangkapan nelayan lokal. Sayangnya kalau di Magetan ini kita begitu jauh ya sahabat rahasia dari laut. Misalkan deket, waduh, senang sekali ya kita pastinya sahabat Rasi ya. Dan coba bayangkan sahabat Rasi, kamu hari ini sudah kemana aja? Padahal Indonesia ini punya ribuan pulau, garis pantai yang sangat panjang, lautnya luas, dan sebagian besar wilayah kita adalah perairan. Tapi kita sering disebut sebagai negara maritim. Nah, sedangkan kamu, apakah sudah ada wacana untuk ke pantai? Karena ternyata Indonesia adalah ya negara maritim ya sahabat rahasia. Jadi ini ada yang menarik nih, kalau kita memang bangsa maritim, seberapa dekat anak muda kita dengan laut? Gimana nih anak muda? Nah, ini bukan sekedar hanya untuk pergi ke pantai foto-foto ya, ya Mbak Cahaya ngici, atau untuk sekedar bikin konten dan menikmati sunsetnya. Tapi anak muda, apakah sudah mengenal kehidupan nelayan di zaman sekarang? Tahu dari mana ikan yang kita makan berasal? Taunya maling dari restoran ya sahabat Rasi. Padahal kalau nelayan di sana itu ibaratkan berjuang dengan raga dan nyawanya. Walaupun setiap pekerjaan itu ada resikonya ya sahabat Rasi. Ya mungkin memang itu sudah pilihannya, dan itu sudah ketetapannya Gusti Allah. Yang penting kita jalani pekerjaan itu dengan bismillah langoten ya. Atau tertarik bekerja di sektor kelautan, peduli dengan sampah di laut, atau justru laut hanya dianggap sebagai tempat wisata? Gimana nih? Atau bahkan mungkin sahabat Rasi semuanya ada anaknya yang kerjanya di laut gak pulang-pulang, atau bahkan kamu nih yang ditinggal LDR dengan doi. Ini momentum Hari Maritim Nasional ini kita tidak hanya bicara tentang laut ya sahabat Rasi ya, sebagai wilayah geografis Indonesia. Kita bicara tentang hubungan masyarakat, khususnya generasi muda dengan laut. Karena bisa jadi masalahnya bukan Indonesia yang kehilangan laut, tetapi generasi mudanya yang semakin jauh dari laut ya sahabat Rasi ya. Kok bisa? Kenapa sih? Apakah anak muda sekarang masih punya hubungan yang kuat dengan laut? Atau laut cuma sekedar liburan dan bergonya aja? Nah, kamu sendiri gimana nih? Apakah sudah tahu kalau hari ini adalah Hari Negara Indonesia Maritim? Nah, kamu gimana? Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Karena sekarang zaman sekarang sudah enggak ada IPS ya sahabat rahasia, sudah dihapuskan. Jadi tidak belajar lagi dengan pulau-pulau kayaknya. Dan laut itu bukan hanya soal ikan dan petani. Laut berhubungan dengan pangan, transportasi, perdagangan, pariwisata, bukan wisata tok ya sahabat rahasia ya, energi, lapangan pekerjaan. Banyak kehidupan masyarakat Indonesia yang sebenarnya bergantung pada laut. Semoga laut adalah menjadi limpah ruahnya kita semua ya. Tetapi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pesisir, laut terasa seperti sesuatu yang jauh. Seperti kita ya sahabat Rasi ya, yang jauh di mata, rindu di hati. Nah, ini sahabat Rasi, sore kali ini adalah, apa kamu sudah self reward dirimu sendiri? Jangan lupa ya untuk apresiasi sama dirinya sendiri setelah satu hari ini sudah bekerja yang keras. Boleh minum kopi sambil guyonin requestannya Kak Bayu nih, guyon waton.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Yes. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rasi.

0: Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomor rasi gitu di 08113020906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, Inspiratif dan

0: Sahabat Rasi Media, ancaman kekeringan mulai membayangi Kabupaten Magetan. Musim kemarau panjang berdampak pada menyusutnya cadangan air permukaan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pun meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekurangan air pada puncak musim kemarau. Pengamat Meteorologi dan Geofisika tingkat Madya Stasiun Geofisika kelas 3 BMKG Nganjuk Setiaris mengatakan, pengelolaan air menjadi perhatian penting di tengah kondisi kemarau panjang. Menurut dia, masyarakat perlu mulai menyesuaikan pola penggunaan air bersih, terutama dengan mengutamakan kebutuhan pokok dan menghindari pemakaian air secara berlebihan. Penggunaan air bersih perlu dilakukan secara bijak. Masyarakat diimbau menghemat air dan mengutamakan pemanfaatnya untuk kebutuhan yang penting, ujarnya Senin 21 September. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Las

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, mengingat tentang maritim ini ya, Sobat Rasi ya. Kenapa sih anak muda makin jauh dari laut? Karena perubahan gaya hidup ya, anak muda lebih banyak beraktivitas di ruang digital. Interaksi dengan alamnya semakin berkurang nih. Bahkan kadang mikirnya kalau di laut itu cuma sekedar healing ya, Sobat Rasi ya. Laut dianggap identik dengan pekerjaan yang berat. Contohnya, nelayan, buruh pelabuhan, atau pekerjaan lapangan ya Sobat Rahasia. Dan kurangnya informasi tentang profesi kelautan yang sekarang modern nih. Contohnya yaitu ahli teknologi, perkapalan, logistik, kelautan, perikanan, konservasi, digitalisasi, dan pariwisata. Gimana nih, gimana? Atau bahkan ada cerita dari Kak Bayu nih, katanya Sobat Rahasia. Kak Bayu Samudra Wijaya, dia punya nama Samudra Wijaya itu konon, katanya, aduh lah kok konon bahasa nih Mbak Cahaya ya, karena katanya dia keingat lahirnya, kata bapaknya lahirnya itu pas dek kapal nelayan, pas bapak ibu mancing bareng di laut, dan adalah lahir di kapal. Waduh, makanya namanya dikasih nama Bayu Samudra Wijaya. Jadi juga perihal tentang nelayannya Sobat Rasi, kalau seandainya jenengan semua lagi healing atau lagi piknik ya Sobat Rasi ya, ke pantai jangan lupa untuk membeli oleh-olehnya di pinggir pantai, beli ikan-ikannya. Katanya ini juga rekomendasinya Kak Bayu lagi nih. Oh enak Mbak, ada ikan marlin yang rasanya daging kambing tapi suratnya sedikit. Belinya di pantai Teleng itu loh, yang sudah matang digorengan. Ada juga katanya ikan-ikan yang lainnya ya Sobat Rasi ya. Jadi Sobat Rasi, seandainya pokoknya lagi di laut itu sebisa mungkin, walaupun kita kadang ya di laut itu tergoda dengan makanan-makanan ikan-ikannya, tapi katanya sekarang itu bukan yang fresh gitu loh Sobat Rasi. Jadi takutnya kita sudah tertarik untuk membelinya tapi ternyata ikannya itu tidak fresh. Jadi ya dicoba dulu, dicicipi ya kalau boleh ya Sobat Rasi. Dan sebisa mungkin sebenarnya Mbak Jaya mencari yang kayak pagi, bisa ke pelabuhan, dapat ikan yang segar-segar. Karena kan katanya proteinnya itu kalau untuk anak kecil itu benar-benar bagus gitu loh, ikan-ikanan itu. Apalagi ikan nasi teri, ya itu pokoknya. Jadi tuh Mbak Jaya lagi menginginkan itu. Juga Sobat Rasi, katanya di sana ada ikan hiu. Gimana jenengan semua, apakah sudah mencoba makanan-makanan ikan yang rekomendasinya nyami? Karena Mbak Jaya sendiri gak begitu approve dengan ikan. Tapi kalau bisa ya, sebisa mungkin anak-anak generasi sekarang tuh harus mau ikan, karena itu untuk otaknya kita yang lebih cerdas lagi. Ngeten nggih Sahabat Rasi ya. Jadi Sahabat Rasi, pokoknya jangan lupa juga untuk menikmatinya sambil beli-beli oleh-oleh gitu. Laut itu bukan cuma tempat wisata ya. Anak muda sering mengenal laut ini hanya dengan pantai, snorkeling, atau diving, sunset, surfing, dan yang terpenting adalah konten ya. Kontennya TikTok, kontennya Instagram, piye. Apakah sudah, padahal laut itu juga merupakan sumber pangan kita, Sobat Rahasia. Sumber mata pencahariannya, jalur distribusi barang, ekosistem penting, sumber ekonomi masyarakat pesisir juga ya Sobat Rasi ya. Bahkan kenapa sih ikan-ikan itu harganya mahal-mahal gitu ya? Ya karena mencari cumi yang dibawa itu kan juga penuh adrenalinnya Sobat Rasi ya. Pokoknya semoga para pelayan-pelayan di sana itu selalu diberikan kesehatan ya Sobat Rasi ya. Nah ini ada lagu untuk jenengan semua. Yeni, Aku Kangen, Madiun Ngawi.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Penyidikan ledakan pabrik PT SPS Lamongan. Polisi periksa 16 saksi dan gandeng Bit Lab 4 Polda Jatim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Lamongan terus mendalami penyelidikan kasus ledakan maut di area ruang pengendapan pabrik bata ringan PT Superior Prima Sukses atau SPS, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Adimas Firmansyah menyampaikan pada Selasa 22 September 2026 bahwa tim penyidik telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi guna merangkai kronologi serta mengungkap pemicu utama ledakan. Selain mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga berkoordinasi erat dengan tim bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk melakukan analisis teknis saintifik. Insiden ledakan tersebut berlangsung pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB saat 7 pekerja tengah bertugas pada shift malam di ruang pengendapan. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan luka-luka yang sebagian diantaranya harus menjalani perawatan medis intensif. Pihak kepolisian menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini karena masih menunggu hasil kajian komprehensif serta keterangan resmi dari saksi ahli Bit Lab 4 Polda Jatim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dinsos Magetan temukan 240 data anomali desil penerima bansos. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menemukan dua aparatur sipil negara ASN yang sempat tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan

0: Yang dapat berubah termasuk dari masyarakat yang sebelumnya masuk kriteria penerima menjadi ASN.
1: Dia itu keterima Oktober ya. Oktober bulan pertama Februari dia masih terima 300.000 600.000 ya kali dua. Dia kembali. Diurus itu ke BNI, lalu sampai ke BNI.
2: Oh, suruh mengembalikan ya?
1: Biasanya kan mengembalikan dari setoran kas negara.
0: Menurut dia, data penerima status terus mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan penyisiran terhadap data penerima, termasuk data yang mengalami perubahan nilai desil secara tidak biasa. Lalu mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan agar bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Menurut Elmi, perubahan data dapat dipengaruhi berbagai informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu petugas perlu melakukan verifikasi ketika menemukan perubahan data yang dinilai tidak wajar.
1: Kemarin kita nganu ya, hasil anomali itu kan ada 240-an ya. Anomali itu hasilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4, itu kan anomali. Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendamping coba cek. Ikunya pokok munggah, pokok mudun. Iya, karena data baru yang dimasukkan, data BKKBN.
0: Helmi menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan terus melakukan pemadanan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Viral, wanita curi uang dari tas penunggu pasien RSUD Sugiri Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Shirley.
4: Baik sobat, aksi dugaan pencurian terjadi di area RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Aksi perempuan tersebut yang diduga mengambil uang dari tas milik penunggu pasien itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di selasar depan ruang intensif care ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perempuan berpakaian serba hitam berada di dekat sejumlah penunggu pasien yang sedang beristirahat. Perempuan tersebut kemudian terlihat mendekati sebuah tas yang berada di samping seorang penunggu pasien. Dalam rekaman itu, perempuan tersebut juga tampak mengambil sesuatu dari dalam tas sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Informasi yang beredar juga menyebutkan ada uang tunai yang diduga telah diambil mencapai 2,5 juta rupiah. Namun nilai kerugian tersebut masih berdasarkan informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Sugiri Lamongan membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut. Dari Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pencurian di area rumah sakit. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherry Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
3: Shirley reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kebakaran gudang pakan di Beran Ngawi, tumpukan ban bekas picu asap hitam pekat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kepulan asap hitam pekat membumbung dari area gudang pakan ternak di Jalan Ahmad Yani, Desa Beran, Kabupaten Ngawi setelah tumpukan ban bekas terbakar. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena lokasinya berdekatan dengan permukiman dan sejumlah truk yang terparkir. Melihat api semakin besar, warga langsung berupaya memindahkan kendaraan dari sekitar lokasi untuk mengantisipasi kobaran api merambat. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi kemudian dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat mengalami kendala karena material yang terbakar berupa karet ban. Selain sulit dipadamkan, pembakaran karet juga menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Heru, mengatakan api diduga berasal dari pembakaran rumput bambu di luar pagar gudang. Api kemudian merambat hingga mencapai tumpukan ban bekas yang berada di dalam area gudang.
6: Selatan
7: tembok
6: mau ada pembangunan, otomatis kan pemborongan itu. Dan juga

0: itu kan dibakar sama biar bersih kembangnya. Dan sebenarnya
1: apinya merembet ke masuk ke sini. Itu yang terbakar apa itu, Mas?
0: Korban ini kok korban yang mereka di situ dan dievakuasi.
1: Sudah dikeluarkan nah, tadi ya. Ada banyak ya truknya tadi ya, pasti.
0: Yang tadi yang di situ tiga.
1: Ya. Ini gudang apa ini, Mas?
0: Gudang kolam. Kolam.
2: Saat kejadian, gudang pakan ternak dalam kondisi kosong karena sedang libur, sehingga tidak ada pekerja di lokasi. Beruntung kobaran api berhasil dikendalikan sebelum mencapai truk yang terparkir maupun permukiman warga di sekitar gudang. Proses pemadaman dilakukan menggunakan 2 unit mobil damkar dan 1 armada tangki suplai air. Setelah berjibaku dengan material ban yang mudah terbakar, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah kobaran meluas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati melakukan aktivitas pembakaran, terlebih di tengah musim kemarau. Warga diimbau tidak membakar sampah, rumpun bambu maupun material mudah terbakar secara sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat dan membahayakan lingkungan sekitar.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Nah Sobat Rasi, hari ini adalah memperingati juga nih. Memperingati apa? Hari ini adalah hari peringatan Bahasa Isyarat Internasional ke-2026 ya. Maksudnya Internasional 2026. Semoga pokoknya Sobat Rasi yang hari, maksudnya mempunyai anak-anak ABK ya, karena sejatinya bahasa isyarat itu terkadang digunakan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus ya sahabat Rasi. Semoga pokoknya sahabat Rasi semua yang mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus tetap semangat untuk stimulasinya. Hari ini adalah Hari Bahasa Hari Bahasa Internasional di 2006. Kayaknya hari ini juga ya sahabat Rasi, selain hari maritim hari ini ya sahabat Rasi, juga memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional. Nah sahabat Rasi, gimana-gimana kalau seandainya jenengan semua punya anak yang harus diajarkan tentang bahasa isyarat internasional, semoga sahabat Rasi semuanya ya selalu diberikan semangat, diberi kesempatan untuk sabar membersamai anak-anak ABK ya sahabat Rasi ya, karena bahasa isyarat itu biasanya untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Juga hari ini adalah memperingati Hari Maritim di Indonesia. Semoga pokoknya sahabat Rasi kita selalu untuk menjaga maritim kita, karena Indonesia sendiri adalah negara, Indonesia sendiri adalah yang paling banyak lautnya gitu loh ya sahabat Rasi ya. Sahabat Rasi, laut rusak itu yang kena dampaknya siapa sih? Yang jelas adalah kita sendiri ya. Nah sahabat Rasi, ada sampah plastik, pencemaran, kerusakan ekosistem, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, juga kerusakan terumbu karang. Yang menarik ya, sampah yang kita buang nih sahabat Rasi di daratan bisa berakhir di sungai dan kemudian menuju laut. Gimana nih? Jadi persoalannya ya, laut sebenarnya bukan hanya persoalan masyarakat pesisir. Memang kita tinggal di Magetan yang jauh dari laut. Lalu apakah berarti kita tidak punya hubungan dengan laut? Jawabannya ya sahabat Rasi ya, tentu tidak. Nah tentu tetap punya, maksudnya yaitu air mengalir, barang bergerak, makanan laut masuk ke pasar, dan aktivitas manusia saling berhubung. Jadi sahabat Rasi, kalau tinggal jauh dari laut, apa yang kita bisa lakukan? Ikut menjaga laut. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya sahabat Rasi ya. Juga sahabat Rasi, seandainya nih menjauhkan atau justru mendekatkan anak muda dengan laut nih, karena sisi negatifnya ya, anak muda banyak melihat laut sebagai konten, datang untuk foto lalu meninggalkan sampah dan mengejar viral tanpa memahami lingkungannya. Dan sisi positifnya ya, edukasi laut, kampanye bersih pantai, promosi produk nelayan, juga mengenalkan wisata bahari serta memperkenalkan profesi maritim dan menjual hasil lautnya. Jadi sahabat Rasi, kalau anak muda tidak peduli laut, apa nih resikonya? Yang jelas adalah resikonya banyak ya. Karena ya sejatinya untuk masa depan Indonesia lebih baik lagi adalah ya dari hari ini. Jadi sahabat Rasi, Indonesia punya laut yang luas, tetapi status sebagai negara maritim tidak cukup hanya berdasarkan luas wilayah. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mengenal laut, memanfaatkan laut, menjaga laut, dan membangun masa depan dari potensi laut. Anak muda tidak harus semuanya menjadi nelayan, tetapi anak muda perlu memahami bahwa laut merupakan bagian penting dari masa depan Indonesia. Nah sahabat Rasi, ini juga requestannya Kak Bayu nih, Ungu Jika Itu Yang Terbaik.

0: Bel, angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

Sobat Rasim Media, nampaknya kali ini juga diakhiri oleh cahaya ya. Ternyata sudah waktunya menunjukkan pukul sore. Mari semua Sobat Rasim untuk melaksanakan ibadah sholat ya, untuk bersih-bersih mandi. Semoga Sobat Rasim semua yang mendengarkan Rasim kali ini selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran rezeki, juga selalu beruntung untuk bertemu orang-orang baik ya Sobat Rasim ya. Hari ini selain merayakan maritim, juga merayakan bahasa isyarat. Jadi jangan pernah capek untuk bersyukur atas apa nikmat yang Allah kasih kepada jenengan semua ya. Nah Sobat Rasi, nampaknya juga kali ini diakhiri sama Mbak Cahaya. Terima kasih yang sudah interaktif, yang sudah ngasih info-info sekitaran Magetan, sekitaran 4AE pokoknya ya. Nah Sobat Rasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di siaran besok hari.

0: bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes kio.
1: Ke Beauty Box. Ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk. Buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Mutiara, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Winscare.
3: Rasi Media, Sosial dan Informatif.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: First News. Sahabat Rasi Media, komitmen memperkuat kolaborasi strategis terus diwujudkan oleh Jawa Pos Radar Madiun jajaran manajemen yang dipimpin oleh langsung Direktorat Radar Madiun Okta Prana Lakawira menggelar pertemuan hangat dengan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiati pada Rabu 23 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda penting di antaranya persiapan perhelatan Akbar Radar Madiun Awards 2026 serta kompetisi edukatif Festival Dai tingkat SMP sederajat. Bupati Nani Endang menyambut positif kunjungan ini dan mengapresiasi peran media massa dalam membantu menjalankan roda pemerintahan serta memajukan daerah. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek

0: Madiun.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gua Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kreasi Media.
2: Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu, 23 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Penyidikan ledakan pabrik PT SPS Lamongan. Polisi periksa 16 saksi dan gandeng Bit Lab 4 Polda Jatim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Lamongan terus mendalami penyelidikan kasus ledakan maut di area ruang pengendapan pabrik bataringan PT Superior Prima Sukses atau SPS, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Adimas Firmansyah menyampaikan pada Selasa 22 September 2026 bahwa tim penyidik telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi guna merangkai kronologi serta mengungkap pemicu utama ledakan. Selain mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga berkoordinasi erat dengan tim bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk melakukan analisis teknis saintifik. Insiden ledakan tersebut berlangsung pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB saat 7 pekerja tengah bertugas pada shift malam di ruang pengendapan. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan luka-luka yang sebagian diantaranya harus menjalani perawatan medis intensif. Pihak kepolisian menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini karena masih menunggu hasil kajian komprehensif serta keterangan resmi dari saksi ahli Bit Lab 4 Polda Jatim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dinsos Magetan temukan 240 data anomali desil penerima bansos. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sebuah dinas sosial Kabupaten Magetan menemukan dua aparatur sipil negara ASN yang sempat tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten

0: kapan waktu, sementara status seseorang dapat berubah termasuk dari masyarakat yang sebelumnya masuk kriteria penerima menjadi ASN.
1: Dia itu keterima Oktober ya, Oktober, bulan pertama Februari dia masih terima. 300 ribu, 600 ribu ya kali dua. Dia kembali, diurus itu, tak ke BNI, lalu sampai ke BNI.
2: Oh, sudah mengembalikan ya?
1: Ya, dia kan mengembalikan dari setoran kas negara.
0: Menurut dia, data penerima status terus mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan penyisiran terhadap data penerima, termasuk data yang mengalami perubahan nilai desil secara tidak biasa. Lebih mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan agar bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Menurut Elmi, perubahan data dapat dipengaruhi berbagai informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu petugas perlu melakukan verifikasi ketika menemukan perubahan data yang dinilai tidak wajar.
1: Kemarin kan kita nganu ya, hasil anomali itu kan ada 240-an. Anomali itu desilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali. Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendamping coba cek. Itu nyapa kok munggah, nyapa kok mudun. Ya, karena data baru yang dimasukkan, data PKK.
0: Elmi menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan terus melakukan pemadanan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Viral, wanita curi uang dari tas penunggu pasien RSUD Sugiri Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Shirley.
4: Baik sobat, aksi dugaan pencurian terjadi di area RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Aksi perempuan tersebut yang diduga mengambil uang dari tas milik penunggu pasien itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di selasar depan ruang intensif Care ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perempuan berpakaian serba hitam berada di dekat sejumlah penunggu pasien yang sedang beristirahat. Perempuan tersebut kemudian terlihat mendekati sebuah tas yang berada di samping seorang penunggu pasien. Dalam rekaman itu, perempuan tersebut juga tampak mengambil sesuatu dari dalam tas sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Informasi yang beredar juga menyebutkan ada uang tunai yang diduga telah diambil mencapai 2,5 juta rupiah. Namun nilai kerugian tersebut masih berdasarkan informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Sugiri Lamongan membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut. Dari Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pencurian di area rumah sakit. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
3: Shirley reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kebakaran gudang pakan di Beran Ngawi, tumpukan ban bekas picu asap hitam pekat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kepulan asap hitam pekat membumbung dari gudang pakan ternak di Jalan Ahmad Yani di Samberan Kabupaten Ngawi setelah tumpukan ban bekas terbakar. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena lokasinya berdekatan dengan permukiman dan sejumlah truk yang terparkir. Melihat api semakin besar, warga langsung berupaya memindahkan kendaraan dari sekitar lokasi untuk mengantisipasi kobaran api merambat. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi kemudian dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat mengalami kendala karena material yang terbakar berupa karet ban. Selain sulit dipadamkan, pembakaran karet juga menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Heru, mengatakan api diduga berasal dari pembakaran rumput bambu di luar pagar gudang. Api kemudian merambat hingga mencapai tumpukan ban bekas yang berada di dalam area gudang.
6: Selatan tembok,
7: mau ada pembangunan, otomatis kan

0: gombrongan itu. Jadi bambu itu kan dibakar kan mas, ya bersih, kembangnya. Nah itu sebenarnya
1: aktif. Apinya merembet ke masuk ke sini. Itu yang terbakar apa itu mas?
0: Bantuan ini, itu bantuan lekrek yang nyata di situ udah dievakuasi.
1: Sudah dikeluarkan tadi ya. Ada banyak ya truknya tadi ya mas.
0: Tapi yang saya di situ tiga.
1: Sudah. Ini gudang apa ini mas?
0: Gudang kolam.
2: Saat kejadian, gudang pakan ternak dalam kondisi kosong karena sedang libur, sehingga tidak ada pekerja di lokasi. Beruntung kobaran api berhasil dikendalikan sebelum mencapai truk yang terparkir maupun permukiman warga di sekitar gudang. Proses pemadaman dilakukan menggunakan 2 unit mobil damkar dan 1 armada tangki suplai air. Setelah berjibaku dengan material ban yang mudah terbakar, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah kobaran meluas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati melakukan aktivitas pembakaran, terlebih di tengah musim kemarau. Warga diimbau tidak membakar sampah, rumpun bambu maupun material mudah terbakar secara sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat dan membahayakan lingkungan sekitar.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Rasi Media.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Rasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitos yang dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
5: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fatur membahas lebih dalam terkait vape ya, sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya tuh mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya, ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren, rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya, ada yang mint, yang segar gitu. Dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Rasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadang-kala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda saat rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kala orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya, apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi, karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.
2: Duh, asti. Nah.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di Rahasia

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja sahabat Terasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini untuk anak-anak muda, cocok banget nih pengganti rokok ini ya gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok sahabat Terasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi sahabat Terasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran tuh membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah aku penasaran gitu, kita enak gitu, tak jajal sih ya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu. Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru sahabat Terasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorejo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng, Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh, Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Wi Toto, Punto, Gentong, Paron, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya ngevape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya. Tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya, efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya, bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu, bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh yora langsung paling pikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih, untuk anak-anak muda terutama ya. Ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya. Atau enggak ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu enggak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, enggak usah cari-cari saterasnya, enggak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke? Okay?

0: Nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Tak aku mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Penyidikan ledakan pabrik PT SPS Lamongan. Polisi periksa 16 saksi dan gandeng Bitlab 4 Polda Jatim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Lamongan terus mendalami penyelidikan kasus ledakan maut di area ruang pengendapan pabrik bataringan PT Superior Prima Sukses atau SPS, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Adi Mas Firman Syah menyampaikan pada Selasa 22 September 2026 bahwa tim penyidik telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi guna merangkai kronologi serta mengungkap pemicu utama ledakan. Selain mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga berkoordinasi erat dengan tim bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk melakukan analisis teknis saintifik. Insiden ledakan tersebut berlangsung pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB saat 7 pekerja tengah bertugas pada shift malam di ruang pengendapan. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan luka-luka yang sebagian diantaranya harus menjalani perawatan medis intensif. Pihak kepolisian menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini karena masih menunggu hasil

0: menerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan kedua ASN tersebut menerima bantuan karena perubahan status penerima belum langsung terbaca dalam sistem pendataan. Menurut Elmi, kedua ASN tersebut kemudian diketahui melalui nomor induk pegawai NIP sehingga statusnya sebagai penerima bantuan harus dihentikan. Elmi mengatakan bantuan yang sempat diterima kedua ASN tersebut telah dikembalikan. Pengembalian dilakukan setelah status mereka sebagai ASN diketahui dan menjadi temuan dalam penyaluran bantuan sosial. Elmi menjelaskan penerimaan bantuan sosial tidak serta-merta berarti penerima melakukan pelanggaran. Hal itu dapat terjadi karena proses pemutakhiran data membutuhkan waktu, sementara status seseorang dapat berubah termasuk dari masyarakat yang sebelumnya masuk kriteria penerima menjadi ASN.
1: Dia itu keterima Oktober ya, Oktober bulan pertama Februari dia masih terima 300 ribu, 60 ribu ya kali dua. Dia kembali, diurus itu kalau ke BNI, lalu sampai ke BNI.
2: Oh, suruh mengembalikan ya?
1: Biasanya kan mengembalikan dari setoran kas negara.
0: Menurut dia, data penerima status terus mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan penyisiran terhadap data penerima, termasuk data yang mengalami perubahan nilai desil secara tidak biasa. Elmi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan agar bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Menurut Elmi, perubahan data dapat dipengaruhi berbagai informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu petugas perlu melakukan verifikasi ketika menemukan perubahan data yang dinilai tidak wajar.
1: Kemarin kan kita nganu ya, hasil anomali itu kan ada beberapa puluhan. Anomali itu sing desilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali. Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendampingi coba cek. Itu nyapa kok munggah, nyapa kok mudun. Iya, karena data baru yang dimasukkan, data BKK.
0: Elmi menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan terus melakukan pemadanan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Viral, wanita curi uang dari tas penunggu pasien RSUD Sugiri Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Shirley.
4: Baik sobat, aksi dugaan pencurian terjadi di area RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Aksi perempuan tersebut yang diduga mengambil uang dari tas milik penunggu pasien itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di selasar depan ruang intensif care ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perempuan berpakaian serba hitam berada di dekat sejumlah penunggu pasien yang sedang beristirahat. Perempuan tersebut kemudian terlihat mendekati sebuah tas yang berada di samping seorang penunggu pasien. Dalam rekaman itu, perempuan tersebut juga tampak mengambil sesuatu dari dalam tas sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Informasi yang beredar juga menyebutkan ada uang tunai yang diduga telah diambil mencapai 2,5 juta rupiah. Namun nilai kerugian tersebut masih berdasarkan informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Sugiri Lamongan membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut. Dari Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pencurian di area rumah sakit. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherry Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Shirley reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kebakaran gudang pakan di Beran Ngawi, tumpukan ban bekas, picu asap hitam pekat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kepulan asap hitam pekat membumbung dari gudang pakan ternak di Jalan Ahmad Yani, Desa Beran, Kabupaten Ngawi setelah tumpukan ban bekas terbakar. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena lokasinya berdekatan dengan permukiman dan sejumlah truk yang terparkir. Melihat api semakin besar, warga langsung berupaya memindahkan kendaraan dari sekitar lokasi untuk mengantisipasi kobaran api merambat. Dua unit mobil

0: pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi kemudian dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat mengalami kendala karena material yang terbakar berupa karet ban. Selain sulit dipadamkan, pembakaran karet juga menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Heru, mengatakan api diduga berasal dari pembakaran rumput bambu di luar pagar gudang. Api kemudian merambat hingga mencapai tumpukan ban bekas yang berada di dalam area gudang.
1: Selatan
2: tembok
1: mau ada pembangunan, otomatis kan pembrongan itu, dan di bambu itu kan dibakar kan mas, ya bersih pembangunan, dan itu sebenarnya
2: apinya merembet ke masuk ke sini, itu yang terbakar apa itu mas?
1: Sudah
2: dikeluarkan nah, tadi ya. Ada banyak ya truknya tadi ya pasti.
1: Yang itu tiga.
2: Ini gudang apa ini, Mas?
1: Gudang kolak.
0: Saat kejadian, gudang pakan ternak dalam kondisi kosong karena sedang libur, sehingga tidak ada pekerja di lokasi. Beruntung kobaran api berhasil dikendalikan sebelum mencapai truk yang terparkir maupun permukiman warga di sekitar gudang. Proses pemadaman dilakukan menggunakan 2 unit mobil damkar dan 1 armada tangki suplai air. Setelah berjibaku dengan material ban yang mudah terbakar, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah kobaran meluas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati melakukan aktivitas pembakaran, terlebih di tengah musim kemarau. Warga diimbau tidak membakar sampah, rumpun bambu maupun material mudah terbakar secara sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat dan membahayakan lingkungan sekitar.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vape berkali-kali gitu ya. Kalau vape kan ya gak ada habisnya gitu sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya tentu masih lanjutnya. Ini berbahaya tentunya. Berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya. Tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya. Karena memang dari vape ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan otomatis ya, itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan. Karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda. Usia paling ya SD, SMP juga sudah ada gitu ya. Faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya. Jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya. Karena ini untuk jangka panjang ke depannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono. Nah ini yang salah ya. Dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya. Ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan, itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan. Agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua, diingatkan anak-anaknya, boleh ya. Maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah ngevap gitu. Kenapa saya bilang le? Ya karena rata-rata cowok, tapi enggak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya. Ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: hari. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru.

0: segarnya nanas, baca!
1: Nyuci apa aja, satset! Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah, daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman Fatur juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba nge-vape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok, ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit, tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang ngevape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku ngevape ya, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang ngevape aktif dan juga tukang ngevape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya, saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Kuwi pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvix Radio dan juga di rasifm.co.id.
4: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar. Pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional. Masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan, mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok. Akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vape tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak. Ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya percuma dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin biasa, pelan-pelan aja, jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula. Cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu, tetap jaga kesehatan, salam rahasia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Lagi, kita ikuti live reportase.
2: Sahabat Rasi Media, Dinsos Magetan temukan 240 data anomali desil penerima bansos. Kita akan terhubung dengan reporter Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menemukan 2 aparatur sipil negara ASN yang sempat tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan kedua ASN tersebut menerima bantuan karena perubahan status penerima belum langsung terbaca dalam sistem pendataan. Menurut Elmi, kedua ASN tersebut kemudian diketahui melalui nomor induk pegawai NIP sehingga statusnya sebagai penerima bantuan harus dihentikan. Elmi mengatakan bantuan yang sempat diterima kedua ASN tersebut telah dikembalikan. Pengembalian dilakukan setelah status mereka sebagai ASN diketahui dan menjadi temuan dalam penyaluran bantuan sosial. Elmi menjelaskan penerimaan bantuan sosial tidak serta-merta berarti penerima melakukan pelanggaran. Hal itu dapat terjadi karena proses pemutakhiran data membutuhkan waktu, sementara status seseorang dapat berubah termasuk dari masyarakat yang sebelumnya masuk kriteria penerima menjadi ASN.
4: Dia itu keterima Oktober ya? Oktober, bulan pertama Februari dia masih terima. 700 ribu, 600 ribu ya kali 2. Dia kembali. Diurus itu, ke BNI, lalu sampai ke BNI.
3: Menurut dia, data penerima status terus mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan penyisiran terhadap data penerima, termasuk data yang mengalami perubahan nilai desil secara tidak biasa. Elmi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan agar bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Menurut Elmi, perubahan data dapat dipengaruhi berbagai informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu petugas perlu melakukan verifikasi ketika menemukan perubahan data yang dinilai tidak wajar.
4: Kemarin kita nganu ya, hasil anomali itu kan ada 240-an ya. Anomali itu sing desilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali. Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendamping coba cek. Itunya pokok munggah, pokok mudun. Ya, karena data baru yang dimasukkan, data BKK.
3: Elmi menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan terus melakukan pemadanan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Terima kasih Adimas atas laporan yang telah disampaikan. Sahabat Rasi, Dinsos Magetan temukan 240 data anomali desil penerima bansos. Kita akan kembali ke acara selanjutnya.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu, 23 September 2026. Bersama saya, Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Penyidikan ledakan pabrik PT SPS Lamongan. Polisi periksa 16 saksi dan gandeng Bitlab for Polda Jatim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Lamongan terus mendalami penyelidikan kasus ledakan maut di area ruang pengendapan pabrik bataringan PT Superior Prima Sukses atau SPS, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Adimas Firman Syah menyampaikan pada Selasa 22 September 2026 bahwa tim penyidik telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi guna merangkai kronologi serta mengungkap pemicu utama ledakan. Selain mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga berkoordinasi erat dengan tim bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk melakukan analisis teknis saintifik. Insiden ledakan tersebut berlangsung pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB saat 7 pekerja tengah bertugas pada shift malam di ruang pengendapan. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan luka-luka yang sebagian diantaranya harus menjalani perawatan medis intensif. Pihak kepolisian menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini karena masih menunggu hasil kajian komprehensif serta keterangan resmi dari saksi ahli Bitlab for Polda Jatim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dinsos Magetan temukan 240 data anomali desil penerima bansos. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah dinas sosial Kabupaten Magetan menemukan dua aparatur sipil negara ASN yang sempat tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan kedua ASN tersebut menerima bantuan karena perubahan status penerima belum langsung terbaca dalam sistem pendataan. Menurut Elmi, kedua ASN tersebut kemudian diketahui melalui nomor induk pegawai NIP sehingga statusnya sebagai penerima bantuan harus dihentikan. Elmi mengatakan bantuan yang sempat diterima kedua ASN tersebut telah dikembalikan. Pengembalian dilakukan setelah status mereka sebagai ASN diketahui dan menjadi temuan dalam penyaluran bantuan sosial. Elmi menjelaskan penerimaan bantuan sosial tidak serta-merta berarti penerima melakukan pelanggaran. Hal itu dapat terjadi karena proses pemutakhiran data membutuhkan waktu, sementara status seseorang dapat berubah termasuk dari masyarakat yang sebelumnya masuk kriteria penerima menjadi ASN.
3: Ya, itu keterima Oktober ya. Oktober, bulan pertama Februari dia masih terima. 300.000, 600.000 ya kali 2. Dia kembali. Diurus itu, tak ke BNI, lalu sampai ke BNI.
2: Oh, suruh mengembalikan ya?
3: Ya, dia kan mengembalikan dari setoran kas negara.
2: Menurut dia, data penerima status terus mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan penyisiran terhadap data penerima, termasuk data yang mengalami perubahan nilai desil secara tidak biasa. Elmi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan agar bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Menurut Elmi, perubahan data dapat dipengaruhi berbagai informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu petugas perlu melakukan verifikasi ketika menemukan perubahan data yang dinilai tidak wajar.
3: Kemarin kan kita nganu ya, hasil anomali itu kan ada 240-an. Anomali itu sing desilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali. Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mengambil coba cek. Ikunya pokok munggah, pokok mudung. Iya, karena data baru yang dimasukkan, data BKK.
2: Elmi menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan terus melakukan pemadanan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan.

0: Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Viral, wanita curi uang dari tas penunggu pasien RSUD Sugiri Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Shirley.
1: Baik sobek, aksi dugaan pencurian terjadi di area RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Aksi perempuan tersebut yang diduga mengambil uang dari tas milik penunggu pasien itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di selasar depan ruang intensif care ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perempuan berpakaian serba hitam berada di dekat sejumlah penunggu pasien yang sedang beristirahat. Perempuan tersebut kemudian terlihat mendekati sebuah tas yang berada di samping seorang penunggu pasien. Dalam rekaman itu, perempuan tersebut juga tampak mengambil sesuatu dari dalam tas sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Informasi yang beredar juga menyebutkan ada uang tunai yang diduga telah diambil mencapai 2,5 juta rupiah. Namun nilai kerugian tersebut masih berdasarkan informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Sugiri Lamongan membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut. Dari Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pencurian di area rumah sakit. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherry Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kebakaran gudang pakan di Beran Ngawi, tumpukan ban bekas picu asap hitam pekat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kepulan asap hitam pekat membumbung dari gudang pakan ternak di Jalan Ahmad Yani, Desa Beran, Kabupaten Ngawi setelah tumpukan ban bekas terbakar. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena lokasinya berdekatan dengan permukiman dan sejumlah truk yang terparkir. Melihat api semakin besar, warga langsung berupaya memindahkan kendaraan dari sekitar lokasi untuk mengantisipasi kobaran api merambat. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi kemudian dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat mengalami kendala karena material yang terbakar berupa karet ban. Selain sulit dipadamkan, pembakaran karet juga menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Heru, mengatakan api diduga berasal dari pembakaran rumput bambu di luar pagar gudang. Api kemudian merambat hingga mencapai tumpukan ban bekas yang berada di dalam area gudang.
3: Selatan
4: tembok.
3: Mau ada pembangunan, otomatis kan pembrongan itu, dan di bambu itu kan dibakar kan, ya bersih, pembangunan. Dan itu sebenarnya
4: apinya merembet ke masuk ke sini. Itu yang terbakar apa itu, mas?
3: Dan kali ini itu bantuan rekrek yang metal di situ sudah dievakuasi.
4: Sudah dikeluarkan tadi ya. Ada banyak ya truknya tadi ya, pasti.
3: Pasti yang saya di situ tiga.
4: Sudah. Ini gudang apa ini, mas?
3: Gudang solar. Solar.
2: Saat kejadian, gudang pakan ternak dalam kondisi kosong karena sedang libur, sehingga tidak ada pekerja di lokasi. Beruntung kobaran api berhasil dikendalikan sebelum mencapai truk yang terparkir maupun permukiman warga di sekitar gudang. Proses pemadaman dilakukan menggunakan dua unit mobil damkar dan satu armada tangki suplai air. Setelah berjibaku dengan material ban yang mudah terbakar, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah kobaran meluas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati melakukan aktivitas pembakaran, terlebih di tengah musim kemarau. Warga diimbau tidak membakar sampah, rumpun bambu maupun material mudah terbakar secara sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat dan membahayakan lingkungan sekitar.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demi Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan hari ini. Gimana sahabat Rasi Media untuk kesempatan hari ini? Kabarnya masih semangat ya, masih ceria. Fatur untuk hari ini pengen bahas mengenai tema yang luar biasa juga. Jadi MBG ini diminta untuk masuk ke jenjang kampus. Dalam artian tiap kampus itu disuruh untuk membuat dapur MBG gitu ya. Perlukah sebenarnya program MBG ini diperluas sampai jenjang kuliah gitu ya? Atau mungkin dalam hari ini perlukah untuk tiap kampus itu membuat dapur MBG? Ini yang perlu kita bahas sama Rasi Media, karena nampaknya kalau memang tidak semaksimal itu dalam hal apa ya, pengerjaannya gitu ya, ini juga bisa menjadi bumerang tersendiri. Nah, makanya nanti Fatur akan bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, senang sekali nih Fatur bisa kembali menemani aktivitas kamu. Jadi topik yang akan Fatur bahas cukup menarik sekaligus memunculkan banyak perdebatan ya. Perlu kamu tahu bahwa pemerintah saat ini menjalankan program MBG atau Makan Bergizi Gratis ya, yang selama ini lebih banyak diarahkan untuk para pelajar sekolah. Tapi belakangan muncul usulan bagaimana kalau program MBG juga masuk ke jenjang perkuliahan tinggi ataupun kampus. Pertanyaannya, apakah mahasiswa juga perlu mendapatkan dukungan MBG dari negara? Atau justru anggaran lebih baik difokuskan ke pendidikan dasar dan juga kelompok yang lebih rentan? Karena kalau kita bicara mahasiswa ya tantangannya juga nyata. Banyak yang merantau, hidup dengan uang saku terbatas, harus kuliah sambil kerja, bahkan ada yang memilih mengurangi makan demi bayar kos dan biaya kuliah. Nah, makanya Fatur pengen bahas lebih dalam, Fatur pengen kupas lebih dalam. Karena tidak semua mahasiswa itu kekurangan, tidak semua mahasiswa itu juga berlebihan. Makanya sebenarnya ini menjadi apa ya, pembahasan yang cukup unik, memunculkan banyak perdebatan, memunculkan banyak apa ya, pro dan juga kontra. Nah, ini Fatur nanti juga akan bahas lebih dalam kenapa kok ada usulan MBK masuk kampus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
6: Yap, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, Fatur Duki Maleh kembali lagi untuk menemani kamu nih. Kalau Fatur lihat alasan kenapa ada usulan MBK itu masuk kampus, ya tentu salah satunya karena mahasiswa dianggap masih masuk usia produktif dan sedang membangun kualitas SDM. Ada yang berpendapat kalau siswa sekolah dapat asupan bergizi supaya fokus belajar, kenapa mahasiswa yang juga belajar intensif tidak dapat? Apalagi mahasiswa sering menghadapi kondisi seperti jadwal kuliah padat, tugas menumpuk, organisasi kerja paruh waktu, sampai pola makan yang tidak teratur. Jadi pendukung program ini percaya bahwa gizi yang tidak bisa berdampak pada konsentrasi, produktivitas, bahkan kualitas lulusan, ini tentu nanti akan bertambah sangat bahaya untuk kedepannya. Tapi tentu pertanyaannya muncul lagi nih, kalau diperluas ke kampus, apakah negara siap secara anggaran? Perlu diketahui untuk anggaran di 2026 sendiri mencapai 300 triliun lebih, salah satu media, 356 atau 360 kurang lebih, waktu lupa ya. Ini untuk satu tahun aja. Ini untuk jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Walaupun Fathur pun juga masih agak sedikit kurang srek ya saudara-saudara media, jujur, karena seharusnya enggak semua itu dikasih, tapi yang dikasih adalah mereka yang membutuhkan. Fathur masih lihat ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang untuk bayar bulanannya aja berjuta-juta, tapi mereka masih dapat MBG. Ini menurut Fathur kurang relevan lah untuk negara Indonesia yang notabene masyarakatnya itu masih banyak sekali yang kesusahan. Kesusahan untuk sekolah, kesusahan untuk makan, kesusahan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Fathur sebenarnya alokasi anggaran ini bisa dialihkan ke jenjang pendidikan. Jujur, banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak bisa untuk sekolah. Terus kamu ngasih MBG, sedangkan yang dikasih MBG adalah para pelajar. Terus mereka yang gak sekolah apakah gak dapat juga? Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang ya. Karena seharusnya pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas utama, bukan hanya MBG. Tapi di era Prabowo sekarang pendidikan dan juga kesehatan itu masuk apa ya, pendukung ya, ya pendukung atau apa, bukan prioritas utama. Ini yang menurut Fathur kurang sek aja sih. Sebenarnya ya boleh, monggo silakan MBG itu dilanjutkan, diteruskan, silahkan nggak apa-apa. Tapi ya tentu pendidikan dan juga kesehatan juga harus tetap dijalankan. Perlu diketahui banyak sekali anak-anak yang nggak sekolah, nggak bisa sekolah. Banyak sekali kemarin BPJS sekitar 11 juta BPJS dinonaktifkan. Ini yang menjadi pro kontra dengan program ini. Banyak yang tidak mendukung karena memang tidak ada keadilan, tidak ada hal yang merata dengan pendidikan, dengan kesehatan yang notabene kita sangat amat butuh terhadap hal itu. Nah, Fathur nanti bakal bahas terkait beberapa argumen-argumen mendukung terkait program ini yang mungkin bisa masuk ke dunia kampus. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: dan informatif.
1: Ya, bagi Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya, sahabat Rosi Media. Sekarang kamu lihat sisi yang setuju ya. Kamu perlu lihat sisi yang setuju terkait kelompok pendukung menilai program MBG di kampus bisa menjadi bentuk investasi jangka panjang. Karena mahasiswa hari ini adalah tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin masa depan. Beberapa manfaat yang disebutkan memang mengurangi beban biaya hidup mahasiswa, membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, menjaga kesehatan dan juga konsentrasi belajar, menekan angka mahasiswa putus kuliah karena faktor ekonomi. Ada juga ide bahwa pelaksanaannya tidak harus untuk semua mahasiswa. Misal, diprioritaskan mahasiswa penerima bantuan pendidikan, mahasiswa rantau, atau kampus di wilayah tertentu. Jadi bukan berarti seluruh mahasiswa langsung mendapatkan fasilitas yang sama. Cuma pertanyaan muncul. Tadi ada yang mengatakan bahwa memang mahasiswa hari ini adalah nantinya yang menjadi tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin di masa depan. Masih adakah yang mau jadi guru? Gitu ya. Guru honorer maksudnya. Dan itu masih banyak sekali yang pengen jadi guru honorer. Cuma ini yang Fatur tadi sempat bahas ya, harus ada keadilan di sini. Monggo silahkan MBG ini prioritas utama dari program-program pemerintah. Cuma memang kadangkala harus perlu dijelaskan kembali ya, Satrasi. Kenapa pendidikan dan juga kesehatan tidak juga menjadi prioritas utama? Kalau memang itu juga jadi prioritas utama, tentu ya BPJS bisa ditanggung dong untuk pemerintah. Kenapa enggak MBG aja bisa? Kemudian sekolah ini, sekolah gratis itu ada, udah gitu ya, sekolah gratis itu aja. Karena Fatur masih lihat banyak sekali yang masih bayar biaya bulanan gitu ya, terutama untuk Kemenak ya. Kalau untuk Kemenak memang masih ya, baik itu MTS, MAN gitu ya, itu masih ada untuk tiap bulannya. Dulu ada faktor itu 80.000 atau ya 80.000 lah kurang lebih. Ini yang seharusnya enggak perlu ada kayak gitu. Ya, kenapa enggak sekolah benar-benar digratiskan itu aja loh. Untuk ya sekolah-sekolah negeri, mohon maaf. Kalau untuk yang swasta ya monggo kerso, silakan. Itu kan memang punya wewenang atau mungkin bisa disuplai lah, disupport juga dari pemerintah, diberikan dana anggaran seperti itu. Jadi silakan MBK menjadi prioritas utama dari pemerintah itu monggo ya. Tapi ya mohon untuk pendidikan dan juga kesehatan juga menjadi prioritas utama juga. Jadi gak usah ono sing di apa ya, singkirkan. Kok kasar menek singkirkan. Di apa? Dikucilkan gitu ya. Jadi ya monggo lah untuk pemerintah. Bapak Prabowo mungkin kalau dengar Fatur ya mungkin kembali lagi untuk pendidikan dan juga kesehatan juga bisa diprioritaskan menjadi prioritas utama dari program pemerintah. Monggo direnungkan untuk pemerintah Indonesia. Semangat.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Penyidikan ledakan pabrik PT SPS Lamongan. Polisi periksa 16 saksi dan gandeng Bit Lab 4 Polda Jatim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Lamongan terus mendalami penyelidikan kasus ledakan maut di area ruang pengendapan pabrik bataringan PT Superior Prima Sukses atau SPS, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Adimas Firmansyah menyampaikan pada Selasa 22 September 2026 bahwa tim penyidik telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi guna merangkai kronologi serta mengungkap pemicu utama ledakan. Selain mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga berkoordinasi erat dengan tim bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk melakukan analisis teknis saintifik. Insiden ledakan tersebut berlangsung pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB saat 7 pekerja tengah bertugas pada shift malam di ruang pengendapan. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan luka-luka yang sebagian diantaranya harus menjalani perawatan medis intensif. Pihak kepolisian menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini karena masih menunggu hasil kajian komprehensif serta keterangan resmi dari saksi ahli Bit Lab 4 Polda Jatim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dinsos Magetan temukan 240 data anomali desil penerima bansos. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menemukan dua aparatur sipil negara ASN yang sempat tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan kedua ASN tersebut menerima bantuan karena perubahan status penerima belum langsung terbaca dalam sistem pendataan. Menurut Elmi, kedua ASN tersebut kemudian diketahui melalui nomor induk pegawai NIP sehingga statusnya sebagai penerima bantuan harus dihentikan. Elmi mengatakan bantuan yang sempat diterima kedua ASN tersebut telah dikembalikan. Pengembalian dilakukan setelah status mereka sebagai ASN diketahui dan menjadi temuan dalam penyaluran bantuan sosial. Elmi menjelaskan penerimaan bantuan sosial tidak serta-merta berarti penerima melakukan pelanggaran. Hal itu dapat terjadi karena proses pemutakhiran data membutuhkan waktu, sementara status seseorang dapat berubah termasuk dari masyarakat yang sebelumnya masuk kriteria penerima menjadi ASN.
4: Dia itu keterima Oktober ya, Oktober, bulan pertama Februari dia masih terima, 300 ribu, 600 ribu lah kali 2, dia kembali, diurus itu, ke BNI, lalu sampai ke BNI.
5: Oh, suruh mengembalikan
4: ya? Dia kan mengembalikan dari setoran kas negara.
3: Menurut dia, data penerima status terus mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan penyisiran terhadap data penerima, termasuk data yang mengalami perubahan nilai desil secara tidak biasa. Lebih mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan agar bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Menurut Elmi, perubahan data dapat dipengaruhi berbagai informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu petugas perlu melakukan verifikasi ketika menemukan perubahan data yang dinilai tidak wajar.
4: Kemarin kita nganu ya, hasil anomali itu kan ada 240-an. Anomali itu hasilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali. Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendamping coba cek. Itu nyapa kok munggah, nyapa kok mudun. Iya, karena data baru yang dimasukkan, data BKKBN.
3: Helmi menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan terus melakukan pemadanan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Viral, wanita curi uang dari tas penunggu pasien RSUD Sugiri Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Shirley.
5: Baik sobat, aksi dugaan pencurian terjadi di area RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Aksi perempuan tersebut yang diduga mengambil uang dari tas milik penunggu pasien itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di selasar depan ruang intensif care ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perempuan berpakaian serba hitam berada di dekat sejumlah penunggu pasien yang sedang beristirahat. Perempuan tersebut kemudian terlihat mendekati sebuah tas yang berada di samping seorang penunggu pasien. Dalam rekaman itu, perempuan tersebut juga tampak mengambil sesuatu dari dalam tas sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Informasi yang beredar juga menyebutkan ada uang tunai yang diduga telah diambil mencapai 2,5 juta rupiah. Namun nilai kerugian tersebut masih berdasarkan informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Sugiri Lamongan membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut. Dari Kasihumas Polres Lamongan juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pencurian di area rumah sakit. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan. Sherly

0: Saat api semakin besar, warga langsung berupaya memindahkan kendaraan dari sekitar lokasi untuk mengantisipasi kobaran api merambat. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi kemudian dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat mengalami kendala karena material yang terbakar berupa karet ban. Selain sulit dipadamkan, pembakaran karet juga menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Heru, mengatakan api diduga berasal dari pembakaran rumput bambu di luar pagar gudang. Api kemudian merambat hingga mencapai tumpukan ban bekas yang berada di dalam area gudang.
1: Selatan
2: ini tembok
1: mau ada pembangunan, otomatis kan pemborongan itu, dan bambu itu kan dibakar kan, biar bersih pembangunan. Dan sebenarnya
2: tadi apinya merembet ke masuk ke sini. Itu yang terbakar apa itu, Mas?
1: Bantuan ini, kok bantuan lekat yang metal di situ udah dievakuasi.
2: Sudah dikeluarkan tadi ya. Ada banyak ya truknya tadi ya, Mas.
1: Tapi yang saya di situ tiga.
2: Tiga. Ini gudang apa ini, Mas?
1: Gudang kolam. Kolam.
0: Saat kejadian, gudang pakan ternak dalam kondisi kosong karena sedang libur, sehingga tidak ada pekerja di lokasi. Beruntung kobaran api berhasil dikendalikan sebelum mencapai truk yang terparkir maupun permukiman warga di sekitar gudang. Proses pemadaman dilakukan menggunakan dua unit mobil damkar dan satu armada tangki suplai air. Setelah berjibaku dengan material ban yang mudah terbakar, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah kobaran meluas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati melakukan aktivitas pembakaran, terlebih di tengah musim kemarau. Warga diimbau tidak membakar sampah, rumpun bambu maupun material mudah terbakar secara sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat dan membahayakan lingkungan sekitar.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

Ya, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, kalau tadi Fatur sempat membahas tentang banyaknya yang pro, sekarang Fatur pengen bahas sisi yang kontra, gitu ya, yang menolak. Banyak yang berpendapat bahwa mahasiswa secara usia sudah masuk kategori dewasa dan seharusnya ya mulai mandiri. Ada pertanyaan besar juga, apakah tugas negara memberi makan mahasiswa atau memperkuat beasiswa dan akses pendidikan? Karena kalau cakupan diperluas ke jutaan mahasiswa di Indonesia,

Tentu kebutuhan anggarannya juga sangat besar. Kelompok yang tidak setuju menilai dana itu mungkin lebih efektif jika dipakai untuk memperbaiki kualitas kampus, menambah beasiswa, membangun laboratorium, menekan biaya UKT, atau bahkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Ada juga yang mengingatkan bahwa jangan sampai program yang niatnya baik justru mengurangi efektivitas program untuk anak-anak sekolah yang memang menjadi prioritas awal. Kalau menurut Fatur sendiri, memang dalam hal pengalaman ya, mahasiswa itu cuma butuh beasiswa ya. Bok kayak beasiswa kayak PIP gitu. Kayak PIP itu dapat beasiswa ya, satu semesternya itu sekitar 666 atau 67 kalau enggak salah, ya lupa aku. Itu kemudian dipotong untuk UKT 2,4, masih ada sekitar 4.200-an. Itu untuk biaya hidup selama 6 bulan. Dah, simpel. Sesimpel itu sebenarnya ya. Cukup diberikan beasiswa. Terlepas nanti ke depannya anak itu amanah atau tidak, ya itu urusan dia ya. Yang jelas dari negara sudah mau membantu dan juga memberikan yang namanya beasiswa tadi. Inilah menambah beasiswa daripada membuat program baru tadi kayak MBG. Yang notabene ya lihatlah ya, mohon maaf, di beberapa daerah ya, bukan semua, ada yang keracunan, ada yang makanannya enggak sesuai dan sebagainya. Ada yang banyak sekali yang tidak dimakan kemudian dibuang. Nah, ini kan malah menghamburkan yang namanya anggaran. Kenapa enggak dialihkan ke bantuan beasiswa tadi? Ditambah beasiswanya. Karena sepengalaman Fator dan juga teman-teman Fator ya, ketika kuliah mereka lebih suka diberikan uang untuk kebutuhan mereka daripada makan. Ya. Jadi kalau diberikan uang berupa beasiswa tadi, bantuan ya. Wis UKT-ne gak bayar, wis oleh sangu pisan. Kayak PIP tadi ya kan, 6,6 dan 2,4 untuk UKT, yang 4,2 untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itu udah oke banget ya. Nanti orang tua atau dia tinggal carilah tambahan dikit-dikit untuk bensin. Itu sudah sangat amat bermanfaat menurut Fatur. Ini yang lebih tepat menurut Fatur ya, daripada harus diberikan makanan. Dan notabene kalau untuk usia dewasa, dan kalau Fatur lihat dari makanan-makanan yang diberikan kepada SMA, SMP, SD, menurut Fatur itu enggak kenyang sih ya. Mending makan nasi padang. Itu aja dari Fatur ya. Yang jelas pemerintah harus benar-benar bisa berpikir relevan ya untuk mahasiswa sekarang. Mereka yang dibutuhkan itu apa sih? Apakah makanan atau beasiswa?

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
4: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Sejuknya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi.
7: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya. Tijus.
7: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
10: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra, juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Primanetra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
11: Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia FM.

Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, membahas tentang adanya MBG yang mungkin akan diwacanakan masuk ke dunia perkuliahan. Kalau diterapkan, modelnya ini seperti apa? Kalau memang suatu saat masuk ke perguruan tinggi, bentuknya bisa bermacam-macam. Contohnya ini, Fatur kasih beberapa opsi ya. Model pertama mungkin subsidi makan di kantun kampus. Mahasiswa cukup menunjukkan kartu mahasiswa untuk mendapatkan harga khusus. Model kedua, bantuan khusus mahasiswa yang kurang mampu. Jadi khusus yang dikasih ya mahasiswa yang kurang mampu. Nah, model ketiga, paket makan berisi di kampus tertentu sebagai proyek percontohan. Atau mungkin bisa juga bukan makan langsung, tapi bentuknya bantuan biaya hidup. Karena tantangan mahasiswa berbeda dengan siswa sekolah. Yang penting bukan sekedar memberi makan, tapi memastikan bantuan tepat sasaran. Ini yang patut benar-benar dibahas ya untuk pemerintah. Jangan kayak mohon maaf untuk MBG sekarang. Menurut Fatur sih, kalau untuk MBG sekarang ini terlalu membuang-buang anggaran ya, mohon maaf ya. Terlepas dari adanya lapangan pekerjaan yang banyak, cuma itu kan semuanya dari negara gitu, dari uang negara. Bahkan untuk dapur MBG-nya, untuk intensifnya setiap hari 6 juta gitu. Wow, itu kan luar biasa. Tinggal dihitung aja sebulan berapa, setahun berapa, ini kalau 5 tahun berapa, udah itu aja ya. Dan yang punya dapur MBG gak cuma satu orang gitu. Dalam artian satu orang itu bisa punya 5-6 gitu ya. Ini yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin tiada. Itu yang jelas untuk jenjang kampus ini berbeda dengan dunia pendidikan dasar ya, entah SMA, SMP maupun SD. Mohon untuk pemerintah memang kalau punya wacana seperti ini, dibicarakan matang-matang. Modelnya seperti apa? Jangan sampai salah dan juga menghambur-hamburkan yang namanya anggaran negara.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Rasi Media,
6: inspiratif dan informatif.

0: Humor karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: ngono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
3: Let's go, this is your radio.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Ya, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, usulan MBG masuk ke jenjang kampus memang menarik untuk dibahas. Di satu sisi, ada kebutuhan nyata mahasiswa yang harus bertahan di tengah biaya hidup dan juga pendidikan yang terus naik. Di sisi lain, ada pertanyaan besar soal prioritas anggaran dan juga efektivitas kebijakan. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah mahasiswa juga layak mendapatkan program makan bergizi gratis atau cukup diperkuat lewat beasiswa dan juga bantuan pendidikan saja? Monggo, silakan untuk sahabat Rasi Media yang mungkin pengen berpendapat bisa langsung aja cus ke Express Radio. Ya, ditulis di kolom komentar di sana, Mas, pendapatku gini-gini. Mas, aku enggak setuju kalau MBG masuk kampus. Mas, aku setuju kalau MBG masuk kampus. Monggo silakan ya, tulis di kolom komentar di Express Radio Rasi Media. Oke, untuk kesempatan hari ini Fatur pamit undur diri terlebih dahulu, sahabat Rasi Media. Terima kasih sudah bersama dengan Fatur di kesempatan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Fatur di program hari ini. Tetap kritis, tetap update, dan juga sampai jumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: masih sama, terbuat dari rindu dan kebersamaan kita.
1: Kak, itu kan bola aku.
2: Oh, ini bola kamu?
1: Iya.
0: Kita yang sama-sama jadi

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kerasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Kerasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: tahu-tahunya Allah yang kita tidak tahu. Kalau informasinya Al-Qur'an, dawahkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum lan ora diparingi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan, kejaba diparingi mung sithik. Mung sak tetes. Mung sak tetes dari lautan ilmunya Allah. Bandingno lautan sak tetes. Ibaratnya yo sak canggih-canggih, sak lengkap-lengkape file komputer itu menerima data, itu pun tidak akan bisa seluruh data masuk di komputer itu. Akal kita yang menerima data, sejak mengumpulkan data sejak kecil sampai tua begini, itu banyak sekali data yang kita terima. Data baik itu nanti sing liwat indra, liwat rasa, liwat karsa, bahkan mungkin liwat pertalian antara satu data dengan yang data yang lain, keluar data baru. Itu seluruhnya pemicu awal dasar-dasar kita untuk berijtihad, bekerja keras untuk meraih sesuatu. Tapi wonten perkara-perkara sing kalih Allah Ta'ala pun di napa istilahnya pun dijamin melalui dawuh-dawuh Al-Qur'an, Al-Hadis, lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat dawuh-dawuh Rasulullah, bahwa ada wa'ad, ada janji dari Allah. Umpamanya seperti janjinya Allah menerima seluruh doa. Allah merintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Udu'u dungo sira kabeh. Padun dungo sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko mesti nyembadani sapa ingsun lakum kudu sira kabeh. Itu namanya ada jaminan. Ada jaminan, siapapun yang berdoa dijamin oleh Allah pasti disembadani. Disembadani itu cara Indonesianya apa disembadani? Diselenggarakan itu oleh Allah. Nah ini apa ya, janji jaminan dari Allah ini sebenarnya sudah pasti. Kita lupa, sering-sering itu lupa, karena kita punya permohonan. Kita permohonan. Lalu kita lupa berdasarkan dari permohonan itu, lalu kita semacam-macam memaksa-maksa kepada Allah supaya nuruti kehendak kita melalui permohonan itu. Padahal jelas-jelas itu perintah. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Udu'u dungo siro itu maknanya berdoalah kamu. Artinya ada pekerjaan doa, ada yang diperintah berdoa. Yang diperintah adalah kamu, artinya yang punya wewenang dan punya kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang namanya doa itu kamu. Lalu Allah mengatakan astajib, pasti aku terima, pasti aku kabulkan, pasti aku jawab doamu itu. Nah, pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Ada pekerjaan mengabulkan, siapa pelakunya? Allah. Ada pekerjaan doa, siapa pelakunya? Manusia. Nah, ini kadang-kadang kita salah tempat. Kita yang berdoa mengoreksi, meneliti sedemikian rupa kapan Allah akan memberi. Nah, itu padahal pekerjaan memberi itu pekerjaannya Allah. Kita jangan ikut-ikut ngoreksi. Kewajibanmu tulis proposal sebaik-baiknya, lengkapi itu semua data, masukkan ke sana, ya itu pekerjaan kamu. Soal yang meng-ACC proposal itu bukan urusan kamu, itu urusannya yang bagian ngabul. Nah, kalau kita ikut-ikut gitu, melak-melak ungkah-ungkah, bahkan mungkin melak-melak lobby staf-staf yang di sana ikut menentukan kebijakan, harus diterima. Nah, itu lah kok sing jenenge kuasa itu panah. Nah, maka di sini ada ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah, olehmu temenan bersungguh-sungguh getu, wong Jawa ngaran getu temenan nguber sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kamu sembrono. Sembrono itu pepeko, orang kuno ngarani pepeko, sembrono, taksir, bahasa Arab taksir itu nganggep cukup sedikit air, lah ngine wis cukup. Salat iku ukur-ukure lah wis. Itu sesuatu sing dituliba, sesuatu yang di apa? Dituntut harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan sebaik-baiknya. Karena itu namanya taksir. Jadi kamu dalam hal sesuatu yang dijamin Allah, ternyata kamu ikut ngurus-ngurus. Sementara tugas yang diperintahkan Allah kepada kamu, mbok lerwakne, mbok sembranakne, enggak patek mbok urus. Nah, suasana kayak gini ini itu bisa menyebabkan dalilun. Dalilun ala intimasil basirah minta. Itu sebagai pertanda bahwa kamu sudah kena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit buta mata hati. Lek sing buta mata lahir ngono agak sing nuntun mungkin. Tapi kalau sudah buta mata hati, maka untuk meraih yang namanya kebahagiaan, karena yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang gaib, yang bisa menangkap kebahagiaan itu adalah mata hati itu. Ketika mata hati sudah buta, maka kebahagiaan itu pun tidak akan bisa diraih. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Karena apa? Tidak tahu mana yang harus saya jalankan dan mana yang mestinya harus saya serahkan kepada Allah. Yang perkara sing mesti jalan karo Allah, ya kita gak perlu ngurus. Apa yang dijamin oleh Allah? Banyak, di antaranya tadi ijabahnya doa. Kadang-kadang kita kan malah ngurus, kapan tuh Gusti Allah ini harap ngabulne doa aku yang bermimil lah, aku ndonga mulai cilik sampai semene tuwae kok panggah melarat aja ini sugihku ini kapan. Ada yang isi Joko itu, ya Allah Gusti mbok kula ndang diparingi judu. Wes duwe apa wiridan tasbihmu terseser kaya puteran kaya kitiran ya. Ini panggang direnek cewek di sapa malah mlengos. Terus ada kecurigaan lah tuh. Ini jadi Gusti Allah iki iso ngabulno dongaku apa ora lah. Ketika ada anggapan itu saja, itu namanya sudah taksir, sudah sembrono. Sudah sembrono. Sembrono kewajibanmu sebagai hamba, kawulane Allah. Hamba itu punya kewajiban untuk menyerahkan total seluruh kehidupan, fasilitas kehidupan, bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, itu semua dijamin oleh Allah. Tugas kamu adalah menyelenggarakan kewajiban sebaik mungkin, mendudukkan diri dalam arti diri lahir dan batin di hadapan Allah itu sesopan mungkin. Itu kewajiban kamu. Dan tidak mungkin kalau Allah lalu memperlambat pemberian itu, berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang pada kamu. Apa setiap keterlambatan itu berarti tidak ngeladen? Karena apa? Secanggih-canggih data yang kamu punya sebagai hamba, itu pasti orang nek sak pojoke data yang dipunyai oleh Allah. Data yang dipunyai oleh Allah. Maka ada dawuh Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya, salah satu bentuk ungkapan atau sikap orang yang apa ya, mata hati itu buta, itu salah satu kelakuannya biasanya putus asa. Putus asa. Ketika dia sudah bekerja lalu gak ada jalan keluar, dia putus asa. Mungkin nanti kalau di rumah dia bergaul dengan istri Yahono Yahene, mungkin ya harus diomongin noto bujuk pada dablek kaya. Terus sudah berusaha untuk ngatur yang di bujuk ini apa manut, malah kadang-kadang harus dipatihai di dunak no bareng dan jadi bujuk sing apik solihah. Tapi ternyata pancet ngomel. Lalu kita putus asa lah. Gak ada jalan keluar sudah. Begitu itu. Lalu kita cari pelampiasan di luar. Dari modal putus asa itu tadi muncul sikap apatis. Lalu bersalah. Memang bingung-bingung rahmat tuai. Nah, ini coba petuk banyak hal ya. Banyak hal yang pasti itu nanti negatif. Dari putus asa itu dia terus mesisan. Alah mesisan. Yang rumah bingung tak bingung mesisan. Nah, jadi luar mungkin ada cari kepuasan-kepuasan yang dilihat. Nah, ini bermula dari keputus asa. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mau membuka mata bahwa kemungkinan-kemungkinan rahmat Allah itu bisa muncul sangat luas sekali, yang itu tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Kados sing contoh dek wingenan ini kok ya. Contoh pengajian sing kerampun. Orang yang sudah berusaha untuk melengkapi data hidupnya dan selalu nadong ya, siap bahasane sing rada anu kok ya. Online ya, online selalu menerima data setiap saat dari Allah. Itu kadang-kadang ini. Kalau ada orang sing-sing kula contohne nggih. Enak uang. Enak uang. Nandur. Sing-sing contoh dek wingi kan nandur nggih. Nanem sudah dirabuk, diusahakan sedemikian rupa, dia nanem. Wayah panen ketra ombo. Contoh yang kemarin kan gitu. Wayah panen ketra ombo. Gabai dipangan tikus. Nah itu orang yang jatahnya cepat. Jatahnya jatah yang hanya sebatas yang dia tahu. Maka dia akan menyimpulkan bahwa oleh kunandur ini rugi. Rugi. Tapi urus kangelan, bayari wong matun, bayari wong tandur, bayari rabuk, bayari traktor, bayari diselenggu, ngelep. Ternyata bosok panen dipangan tikus. Rugi. Karena apa? Dia menghitung bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pertanian itu milik saya dan itu saya investkan ke sana. Ketika tumbuh itu semua direbut oleh tikus. Maka saya enggak umat kan gitu. Itu logika awalnya kan gitu. Jadi kesimpulannya saya kehilangan 500 ribu untuk biaya penyelenggaraan pertanian. Mestinya harus ada tumbuh panen 1.500.000, tapi kenyataan sisa tikus itu hanya 50.000. Maknanya saya sudah invest 500.000, tapi dapat hasil 50.000. Rugi. Hitungan nominal rugi. Tapi Allah punya rahmat itu tidak hanya dibatasi oleh nominal. Ada kemadorotan lain yang seandainya itu dibiarkan dari hasil panen Anda itu, seandainya oleh Allah dibiarkan panen itu sampai enggak dimakan tikus, sementara sampan dapat uang hasil benar-benar 1.500.000, karena ketika kamu nanam, menanam, menginvestkan itu, mungkin harta yang kamu tanamkan di situ hasil colongan. Mungkin ketika kamu nanam itu ada kemarahan karena waktu krisis, sehingga beralih profesi jadi petani itu sambil marah gitu. Hawa kemarahan ini akan terserap oleh tumbuhan yang namanya padi itu. Yang itu tidak kita masukkan data.
1: Sehingga ketika panen nanti, gabah yang mungkin kalau kamu jual 1,5 juta, itu kalau dimakan anak cucumu, nanti hawa marah, hawa godok, hawa ngamuk itu akan menemukan akhlak yang akan merugikan kehidupanmu lebih parah lagi. Mungkin kerugiannya bisa 1,5 miliar.

450.000, tapi bisa menyelamatkan kerugian yang lebih besar. Upama kuwi dinominalkan mungkin iso sak triliun setengah, mungkin iso sak miliar setengah, mungkin iso 15 juta. Tuh, kerusakan manusia itu luar biasa kok. Nah, terus ada pertanyaan, apa benar suatu tanaman yang dilakukan dengan cara godok atau mungkin modal yang campur nyolong dan macam-macam itu bisa berpengaruh? Loh, kok gak bisa gimana? Sama-sama kopi yang membuat sambil merengut. Tahu merengut ya? Merengut itu besengut. Besengut itu mecucu. Cemberut. Enek wong wedok di omah ketekan buju. Itu ada sikap malah penggawean tok ini. Pokoknya wong lanang teko iki kaya mulai. Urung-urung wis ngono. Sehingga ada hawa, hawa gak terima. Tapi karena dia merasa jadi istri, lalu ada keterpaksaan untuk gawe kopi. Gawe ne kopi karo merengut. Tak umpama diketokno, umpama ana rekaman sing canggih ngono, direkam suarane ati pas ambek ngudek kopi ambek muni. Wis wong lanang ora enak-enaki. Enak-enak ndelok tersanjung digugah kon gawe kopi ngono anu-anu-anu. Ada hawa. Hawa gak enak kali. Bareng karo tandang gawe kopi, maka kopi itu jadi gak enak. Jadi gak enak karena berpengaruh. Lain ketika sampean datang di warung. Sampean datang ini toh, si pemilik warung itu wis lega. Alhamdulillah ada pelanggan teko. Kit sore iki ora nek wong teko. Jadi ada pelanggan itu yang namanya warung. Pemilik warung itu marem. Ketika marem ngersake napa, Pak? Kopi. Wah, semangat. Pas gawe kopi semangat. Dan itu pasti hawa semangat itu akan menumbuhkan rasa enaknya kopi. Senajan sakjane regane luwih murah. Maka jangan kaget kalau mungkin bapak-bapak takok, nyapa to? Kopi sini kono iki kok enak tapi nek teng omah kok ora pat enak. Karena yang di rumah ada hawa godok dari sang istri, tapi kalau di warung ada hawa seneng dari pemilik warung. Baru soal pembuatan kopi saja hawanya beda, apalagi ini pembuatan gabah. Ketika si penanam gabah, penanam padi itu marah-marah karena mungkin harga rabuk begitu naik. Tapi opahe wong tandur urung munggah saat itu. Mungkin gula kopi wis munggah, tapi bayarane wong tandur ndek banget. Marah. Ketika marah itu, hawa marah itu akan nempel di setiap tumbuhan itu. Nah, daripada itu nanti akan madoroti anak putu oleh Allah. Malaikat, malaikat, timbang wong Indonesia engko anak putune rusak kabeh ning perkara mangan gabah sing campur godhok, bunuh saja padinya tapi generasinya selamat. Karena saya punya keinginan kan malaikat, Indonesia pada 2020 nanti generasinya akan jadi generasi yang soleh-soleh. Jangan diracuni oleh gabah-gabah yang campur godhok. Berarti Allah kan melasi. Nah, pemahaman kayak gini ini adalah harus melengkapi data tadi, data kasih sayang Allah, data rahmat Allah, yang itu hanya bisa muncul ketika kita melek hatinya, melek imannya, yakin bahwa Allah pengasih, Allah penyayang. Oleh karena itu diingatkan oleh Syekhun Atha'illah pada makalah selanjutnya, beliau mengatakan ayakun ba'khuru amatil atha' ma'al ilhahi fi du'a mujiban liyaksika bahwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsi wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid rayakun ojo ono apa ta'akhuru amatil atai mundure mundure bantuan peparing. Artinya keterlambatan pemberian dari Allah. Ma'al ilhahi sertane. Apa ya? Ilhahi itu kiai kuno lek maknane jubet-jubet. Jubet. Bahasa Indonesia ini jubet-jubet ini minta sambil memaksa, sambil terus merengek-rengek, minta terus. Itu ilhahi. Wong kuno kiai kuno maknane jubet-jubet. Oh, nek wong Ndoro Jawa Tengah gareng ganteng. Cara ngene apa? Ngeringik nggih. Zaman duwe anak iso

0: Pak, teman tu pakai sepatu pak. Cek repot, bapak ada duit, jaluk dah pak, sepatu pak. Sampai sore gue sejuni anak gue tak. Pak, sepatu pak itu gareng ganteng. Walaupun doamu sudah ngeringik terus menerus, tapi pemberian Allah itu enggak datang-datang, terlambat. Mari hai sultan yang juwet-juwet doa yang dalam doa aja ana iku mujiban mengakibatkan memunculkan liak sikap maring putus asa sira. Jangan sekali-kali keterlambatan pemberian Allah padahal kamu sudah berdoa sampai jengking-jengking dungane tapi tetap pemberian dari Allah itu enggak datang-datang. Jangan sekali-kali itu memunculkan keputusasaanmu. Karena apa? Karena bahwa domina lakal ijabah. Karena Allah telah menjamin ijabah. Allah sudah menjamin sapa sing donga tak sembadani. Ud'uni astajib lakum, donga tak sembadani. Sudah kayak gitu kok. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha kaya. Kalau keterlambatan itu terjadi, bukan karena Allah enggak memberi, tetapi Allah punya wewenang penuh kapan ijabah itu dilakukan. Allah telah menjamin ijabah terhadap apa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk diri. Mungkin kamu mintanya uang 5 juta, Allah tidak memberi uang 5 juta, tapi memberi kesehatan, yang kesehatan itu harganya lebih mahal. Ini wafil waqti, dan Allah memilih waktu alladzi yurid, waktu yang dikehendaki Allah, wafil waqti alladzi yurid, bukan waktu yang kamu kehendaki. Karena apa? Ya karena yang berkuasa sana kok. Arep maringi kuwi jam pira, kapan itu terserah sana. Nah, niki sing perlu kula panjenengan pahami bahwa sak mandi-mandi di dungane menungso tetap kebebasan Allah sebagai Tuhan itu gak bisa terganggu, dan semuanya harus kita yakini apapun yang diputuskan Allah pada dasarnya adalah kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi soal doa, doa itu seringkali kita bertanya Gusti jazai kiai kono, dijazai kiai kono, bahkan syarat-syarat donga menurut aturan sing diaturno Pak Yai itu wis tak lakoni. Wis kabeh wis tak lakoni. Tapi kok ya ora mandi-mandi. Aku duwe utang sakmene juta. Ora iso nyaur-nyaur, sowan Pak Yai ben iso nyaur utang. Wis ngene maca iki ae. Maca tenan sampai dremimil. Bangga ora kesahur-sahur. Mau langsung nagah mlebu metu. Nah ini keterlambatan ini jangan sekali-kali itu lalu kamu menfonis diri, bahkan kamu seudzon kepada Allah. Ora mandi dungaku, wis ora ndungun-ndungunan. Niki putus asa. Putus asa. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau paham, mau paham kasih sayang Allah itu, mengapa sih kita itu kok oleh Allah ditumpuki utang gak iso nyaur-nyaur? Apa ora iso to? Gusti Allah niku Malik terus dadak iso nyaur itu apa gak bisa? Bisa enggak? Bisa, mengapa enggak mau? Mengapa enggak mau? Ketika kita tanya mengapa enggak mau, itu pasti ada unsur keluasan kasih sayang Allah yang kita enggak bisa melihat. Karena keterbatasan akal kita, bahkan mungkin karena kita kadung sungguh-sungguh ingin secepatnya meraih dan ya iso nyarutan tadi loh, itu kita lalu tidak sempat melihat keluasan itu yang bahasanya tadi itu intimas. Kita jadi orang buta, tidak bisa melihat hikmah yang banyak dari numpuke utang itu tadi. Kalau kita punya agak luas sedikit ngelenggono, ngelene pikiran, serta lerem sedilok ngoten mawon. Niku sosok gampang ketemu. Apa sih? Satu, karena saya utang saya numpuk, lalu saya tidak sombong. Nah, harus sombong piye wong ngalor idul ditagi wong. Apa bisa sombong? Enggak bisa, pasti akan jadi wong lupu, enggak bisa sombong ngalor idul isin. Dari situ kita sadar bahwa ternyata saya itu lemah. Nah, kesadaran akan kelemahan diri itu mempercepat kita untuk duduk pada posisi yang sebenarnya sebagai hamba. Dan posisi kehambaan itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan hidupmu dunia akhirat. Soal mali utang jadi gak utang, alah gelis, gelis. Itu Allah mudah sekali merubah itu. Tapi kamu berterima kasihlah selama ini saya ditumpu utang karo Allah. Berarti saya tidak perlu jadi orang takabur, karena orang takabur itu ancamannya berat sekali. Man kana fi qalbihi dzarratun min al-kibri dakhala an-nar. Itu hadis Rasulullah. Sapa wong sing ning jero atine ana sak debu saja ketakaburan dalam hatinya, maka dia akan terseret masuk neraka. Lah nek aku terus gak ngutang blas ita itu tak anggap wong kabeh ngisorku kabeh, ya malah kojur aku. Jadi berarti aku ditumpuki utang karo Allah iki dislametno. Dene soal operasional lek ditagih lho, kenek jenenge menungso mbek menungso dipetung lek ya kenek to. Lek enek dicicil sithik ngono kan iso rodok meneng. Terus semoyo lek ya kenek. Dene sampe pol-polane pol enek sing disita ya. Wong panjen dunya iki aku ora melok duwe disita mbok ya ben. Wong aku biyen teko ya muda ora nganggo klambi ya. Dipone sisan. Masa tak? Gusti Allah ya ora welas karo aku lek aku dadi kawulane. Aku lungguh manut apa sing diperintahno Allah tak lakoni. Masa tak karo Allah ora diwelasi. Saestu. Sing penting kita itu sadar betul bahwa kita selalu didekati Allah, selalu disayangi Allah. Cuma memang bentuk kasih sayang yang disikapkan Allah kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Bentuke piye terus tekane peparing iku kapan, itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Itu jadi nek menawa saya niki sering kula nggo contoh enten tiyang donga, ya Allah Gusti kula nyuwun duit 50 juta Gusti. Lha donga wis temenan sampai nangis-nangis. Ya Allah, kula niki butuh duit 50 juta ya Allah. Terus biasanya metu awasane. Kula niki butuh ngeten. Daftar kebutuhan di ajokne. Nah, akhirnya kali malaikat sing tukang jaga donga ditakoki, "Kanti kok ngomong apa kok ngomong apa?" "Nganu, terus sing nyuwun duit 50 juta. Lah tinggi apa tok?" "Kira sing nyaur utang." "Utang ning sapa? Utang teng menungsa." "Mek 50 juta nggih." "Ya wis. Tak kabulno. Tak paringi 50 juta kuwi, cuma ngene ya. Iku kok aja baru panah duit. Nek baru panah duit gak sida nggo nyaur. Malah numpuk nek utange ku kok. Mbok kae duwe 50 juta kok dhek malah iso nyaur utang ning bank genep amprane utang 250 iku kok. Mulane wis aja mbok kae duwe sik. Nek mbok kae duwe kok malah utange tambah nemen. Wong butuhe dhek bebas saka utang kok. Nggawa duwe kok iso nyaur tenan, lunas. Terus karo bange ditawani, "Nek, Pak, ini sudah lunas apa enggak ampra lagi?" Iya. Ini enggak usah anu, Pak. Sertifikatnya enggak usah dibawa pulang, masuk kandang kerja ampra kedua, ampra baru. Lebih banyak, Pak, ini bisa kok. Pinten, Pak? Kali atus. Nyimpun. Nah, ketekan 50 juta justru malah ketumpuan utang 200 juta. Lah Allah melas, begitu tuh melas. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ojo kan. Aja mbok rupakno 50 juta. Lah terus pundi Gusti ngene? Malaikat sing tukang nyateti perbuatan jelek baik suruh kesini. Akhirnya ditumbali Allah. Si datane wong iku delok. Dosane pira dosane? Dosane kata Gusti. Enggak upama iku dirupiahno ngono lho, dosa kuwi didadekne rupiah ngono utange pira. Nggih kata. Kata iki pira to? Di total ngono, di total. Umpamanya miso 50.000. Ngampleng wong 100.000. Salate ditinggal 250.000. Di total total total total pira jumlahe kabeh? 150 juta Gusti. Jadi dosane 150 juta. Nggih. Dosane 150 juta. Lah ngamale, ngamale tiliono, ngamale. Ngamale tiliono. Gusti di total niku. Tahu kalau-kalau katut melok jamaah, ngene wis sharing. 20.000. Kalau-kalau katut melok ngaji 30.000. Mergo ora patek ikhlas. Jadi amal itu gak patek ikhlas regane murah. Regane murah. Terus mari ngono neh apa neh tahu sedekah yatim piatu ngono sedo akeh iki. 150.000 ngono. Tahu melok bangun masjid 200.000. Mergo ditodong panitia. Bisa ditumpuk-tumpuk piro jumlahe ngamale piro kabeh? Nganu Gusti gangsal juta piro? Gangsal juta berarti min piro kuwi? Dosane 150 juta, amale mek 5 juta, berarti min 145 juta. Ah ya wis ngene wis. Timbangane 50 juta sing dijaluk kuwi rupa duit, malah tambah utange. Luwih apik 50 juta kuwi lebokno ning tulisan amal apik. Jadi saiki ndek duwe ngamal 55 juta, berarti dosane karek 95 juta. Lah, hitung-hitungan yang di sini ini oleh Allah gak diperlihatkan kita, sehingga kita jadinya suudon lalu putus asa. Padahal catatannya mau langsung ngalih. Sama seperti kita mungkin, nah ini serodok gampang contohnya malah. Seperti kalau kita punya uang di bank gitu, yang bank itu sudah online ATM-nya di mana-mana, mungkin ada orang transfer uang ke kita, kita gak tahu bahwa ternyata sudah masuk. Sudah masuk ketepaan ATM-nya rusak. Jadi untuk mencari data itu enggak bisa. Yang rusak siapa? Mata hati kita itu loh buta, sehingga ada transfer masuk enggak bisa lihat. Ngoten persoalannya. Mulane kita yakinlah kalau kita sudah berdoa, maknanya kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal bentuk pemberian itu akan dibentuk dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk penghindaran dari bahaya, atau dalam bentuk penghapusan dosa, atau bahkan menjadi deposito yang akan lebih besar nilainya di akhirat nanti. Itu bisa saja Allah membentuk begitu. Mungkin ngeten anak uang mulang ngaji ning Taman Pendidikan Al-Qur'an. Gajine sakulan paling-paling 50.000 itu termasuk TPQ maju ya. Ustaznya digaji 50.000 per bulan. Bapak moro-moro ndonga ya Allah Gusti. Kula niku dadi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an lah kok gajine namung 50.000 Gusti. Ngoten. Lah terus donga. Mbok kula niki ditambahi rezeki sing kathah. Sing sakulan saged gangsal 100.000 ngoten lho Gusti. Rumah sakane 500.000 wis akeh banget. Padahal jenenge wong urip ning donya dikono 500.000 ya kurang. Lek wis ora 500.000 butuh. Itu 5 juta, lek usah 5 juta butuh 50 juta. Iya terus, dunia wateke gitu itu. Jadi orang itu bertambah satu kekayaan akan bertambah kebutuhan. Itu pasti. Kalau lek duwene sepeda ontel kan enggak perlu sopir. Tapi lek duwene mobil butuh sopir. Nah, sopir butuh digaji. Ketepan supire wis duwe bojo, duwe anak. Kalau anake sopir iku lara kene melok nambah lho, tambah anggaran mergo duwe mobil. Tapi coba lek gak duwe mobil. Lah itu kadang-kadang kasih sayang itu Allah dibentuk dalam hal-hal seperti itu. Nah, sudah. Ketika si guru TPK ini berdoa, ya Allah saya minta gaji 500.000 per bulan. Terus malaikat yang nunggu di doa ini melas. Gusti, terus pundi niku? Enten guru TPK khusus istiqomah mulane nggih tertib niku ndonga nyuwun gaji gangsal 100.000 Gusti.
1: niki dituruti napa mboten? Jaluk pira?
0: Kan 100.000 ha. Mulang Quran jaluk 500.000. Nggih Gusti, isin aku. Gaji wong mulang Quran kuwi ora samono kuwi ka malaikat. Ya terus niki diparing raja kesitian. Kesitian. Aku pangeran sing maha loman maringi wong maca Quran kok mengkake 500.000 per bulan isin aku. Dados pundi? Iku arep tak wehno sok mbene akhirat. Tak dadekno omah sing gedene bumi langit sak isine lengkap sak kamane, lengkap sak pelayane. Sing cara nilai ning donya gak enek sing bandingi. Mergo kala tak dele ning donya malah gak enek gone. Kanen gone. Lha terus pundi? Ya wis catetan tok ae wis catetan tok sok diweno ning akhirat. Lha terus sakniki terus pundi? Ya wis ben ngono ae. Yo ngontal ngoten, yo ngontal ngono ae. Mergo iku lek mbok kei dhuwit tenan 500.000 malah pilek. Mergo dhuwit 500.000 kok kaya es. Kesenengan duduk 500.000 per bulan ora nglencar, nglencar, nglencar, nglencar, malah mulane kelendran. Ya wis ben ngono ae, ngono malah sehat rohanine. Atine gak gampang pilek. Nah, niki. Jadi kasih sayang Allah itu kadang-kadang begitu diberikan, begitu tidak. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak hanya mengatur orang di dunia saja. Kamu di dunia Allah juga Allah, kamu di akhirat Allah juga Allah. Jadi dunia dan akhirat itu satu rangkaian kesatuan kehidupan, sehingga mungkin dunia gak dikai dengan akhirat mesti dikai. Maka seringkali hadis Rasulullah itu mesti digandeng, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Karena apa? Itu sudah merentangkan jatah kehidupan tidak hanya di dunia ini saja. Itu jenengan lek tentunya mungkin digawe sengsara, ndungan dermemel gak kasil-kasil, itu bukan berarti Allah gak welas. Tapi justru Allah tidak memberi, itu namanya Allah welas. Itu Allah welas karena Allah punya pertimbangan sendiri yang sampai tidak tahu. Karena saking luasnya kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi seorang muslim, kita sebagai seorang muslim nalikane diperintah dening Allah nglakoni taklif, nglakoni perintah-perintah tertentu sing pun ditentokne Allah, subuh salat subuh, zuhur salat zuhur, asar salat asar, maghrib salat maghrib, isya salat isya, satu Ramadan puasa Ramadan sampai 30 hari, satu Syawal zakat fitrah dan seterusnya. Niku sing sering mboten enten hasil. Ya, mboten enten hasil yang bisa kita rasakan sekarang ini. Niku sing sering. Ngomongne nyuwun sewu, jenengan bar kerugian, mau nggawa dagangan ning pasar, nggawa kangkung sak bongkok. Usah diitung-itung hasilnya mek pira. Mek 1500 yo nunggone sekesuk kok dodol kangkung malah dhuwit 1500. Nah, padahal aku yo wis regep lek wis salah. Lah sing kok ana wong salat ae arang kadhe, maksiate terus. Kabar-kabar iku anger lunga ning hotel iku mesti golek kemul sing iso ambekan. Wong lunga rono neh jare ning kono duwe simpenan. Yo lek simpenan serodok resmi diakati ya, ngono simpenan caruan wis macam-macam ngombe ora gelem ngombe teh ora gelem ngombe banyu bening padha beninge tapi putihan jauh srenorno dus kelakuane kaya ngono ae uripe penak montore jejer-jejer bojone ayu-ayu bojo sing ketok ayu sitok tapi sing liyane ayu-ayu gak ketok lha sing aku iki wis temenan aku salat jamaah tertib. Kok dodol kangkung sekeso malah bathi 1500. Sosok iri ngoten nggih. Sosok iri kula jenengan niku kadang-kadang sampai nuwun sewu. Sosok budek-budek nang Gusti Allah. Mbok menawi sing tau duwe kaset sing nom-nom niki, nate enten kaset nyanyiane Iwan Fals. Apa Tuhan tidak mendengar? Duh, kok iso anak Tuhan gak mendengar? Allah Maha Pendengar kok. Mergo semacam iri kadang-kadang. Sing tukang korupsi, leha-leha, guyang-guyu, bebas, gak ada masalah. Sing wis karuan wong tani, jujur, malah ketra omong. Kabeh niku to nggih. Bisa salah apa kaya-kaya Gusti Allah itu gak welas. Mboten-mboten. Allah itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang kita tidak diberitahu. Justru dengan memakan hama, maka anak turun petani itu selamat dari akhlak yang tidak baik. Nah, ketika orang yang korupsi, orang yang macam-macam itu dibiarkan enak, itu sebenarnya Allah sedang menunggu kapan sadarnya dia. Ngerti lho, Gek? Sing sitok dipenek ben selamat, sing sitok dijarno ditunggu sadare. Karena kedua-duanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing korupsi ya makhluke Allah, sing ora korupsi makhluke Allah. Mulane mboten perlu iri. Nah, kadang-kadang penten tiang niku sing pun menyelenggarakan apa pekerjaan yang untuk sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Dia sudah berdakwah, sudah berusaha untuk mengembangkan agama, seluruh aktivitas kehidupannya dicurahkan untuk itu. Dia berusaha untuk bagaimana supaya tatanan masyarakat ini berubah yang lebih Islami. Wadah. Dia berharap supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Karpe, ngoten, karpe niku. Nek aku wis ngene, padahal aku ya wis donga, karpe krisis kok jos suwe-suwe. Ndang. Kesusu. Menungsa itu serba kesusu. Dan itu memang oleh Allah sudah dikatakan dalam surat Isra ayat 11, Allah mengatakan wa kanal insanu ajuba. Manusia itu duwe watek sing padha, ora wong apik, ora wong elek. Lek kiai ya kesusu piye amrih santrine ndang pinter. Lek guru ya kesusu piye muridnya ndang pinter. Lek wong nyambut gawe kesusu piye ndang oleh dadi. Wong nandur ya kesusu piye ndang oleh panenan. Nganten aja ya kesusu piye ndang iso mlebu kamar. Lha kesusu apa? Pengajian ya kesusu piye ndang buyar. Pokoknya serba kesusu. Bergajian agak ditompok dia ingin. Karpe sesok tanggal nomneh. Tanggal nomneh agak ebar dia ingin kok. Jalan tanggal nomneh. Serba kesusu. Karpe itu saya kicir sore panen. Pak ngerti itu karpe. Iya, makanya karpe ngerti itu menungso. Tetapi Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya sendiri. Karena apa? Seluruh titik-titik aktivitas kehidupan ini oleh Allah sudah diatur, sudah diukur. Dan ukuran Allah itu sudah baku. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian ada yang tidak. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian tidak. Wong Allah niku ndamel tanduran mawon rena-rena to nggih. Nggih. Enek sing tanduran jagung dicir saiki patang wulan panen. Enek model durian ditandur saiki 8 taun agek metu wae. Enek sing ditandur saiki setahun agek panen. Enek sing ditandur saiki 3 dino kasus panen apa? Ora nandur ketambah. Gawe tauge. Saiki diplungno ning saringan ning sarangan anu napa-napa teng wakul napa-napa disiram nek pinggir cethik karo telung dina wis digo ning pasar dibungkus plastik wis payu enek sing model ngono. Enek sing semangka lho sing ora amut kaya bayi. Gari-gari pas wayah panen regane ambleb. Tapi sajane wis panen. Itu macam-macam. Ngoten. Begitu pula tanaman yang namanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang kita perbuat dari masing-masing titik posisi kita masing-masing, itu oleh Allah Ta'ala panennya tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus sombet, bahkan mungkin sama gak menangi, mungkin sama nonsew ngajinnya saat ini, Hadis kula oleh ngaji direkam, disiarne mungkin saat ini. Tapi mungkin perubahan masyarakat itu bisa terjadi mungkin ketika nanti saya sudah tidak ada. Mungkin tiba saat anakku baru ada perubahan sedikit-sedikit. Saat ini saya dibantai uang mawon. Ah, kok enak. Wah, krisis-krisis ini ngaji hikam. Oh, belum bisa nyelesaikan masalah. Mereka perkara ini kesusu. Saya ingin ngaji, sesok langsung masyarakat api tertip kabel. Karena lah, kata dia. Bapak ya bisa. Pak Harto lancar, ganti Pak Habibie, ganti Gus Dur langsung Indonesia tentrem api. Ya bisa. Oh, Allah itu punya kebijakan sendiri, punya sunnah sendiri, yang itu sudah disusun. Nah, sunnatullah itu ada yang diberitahukan, ada sunnatullah yang tidak diberitahukan. Itu persoalannya. Dan kadang-kadang enten donga ni wajib sing mandi, kadang-kadang urung donga mawon wis keturutan. Enten kula niku riyen enggak ada mbah buyut. Niku enggak ada keahlian tukang nambani loro untu. Loro untu. Jadi enten yang loro untu ngoten. Moro dengan mbah buyut kula niku. Mboten ditambah ini namun tidak jagongan mawon. Kinten-kinten 5 menit apa 10 menit atau mungkin wangsul. Niku medal ing griyane mbah kula pun waras. Pun waras. Jadi kula iki sae to ngoten niku. Sae. Tapi enten-enten Gusti Allah niku ndamel enggak ndamel kanu ya. Ndamel sunnah, ndamel kebiasaan. Enak onek barang potensi api ya mesti mesti ana pitukone to nggih. Mesti ana pitukone. Sepeda mobil niku lek playune banter, mewah, fasilitas lengkap, bensinnya boros. Niku pun gawat, gawat. Gua mau enten mobil sing bahan bakare ora boros, murah, solar kare 1 liter 16 kilo per jam, 1 liter bisa 16 kilo, ya. Tapi fasilitas lengkap, anu macam-macam apa cekel larang lho, tapi gua sama. Niku pun tak ganteng. Dah. Niki ngeten Mbah kula niki ternyata napa enten ilmune niki ilmu tentang nambani untu niki enten eleke napa lek sing wong nambakno niku wae wong cetil ngeten napa meneh ndang tangga dhewe mara nambakno waras kok mulih ora ngekeki apa-apa blas rokok saler napa dhuwit 500 ngeten niku lek wong niku mulih sing lambah kula ngeten padahal Mbah kula gak oleh njaluk. Berkala jalan yang mulai luntur. Nasehat ini tu kan dia ngalu ya. Karena Allah punya sunnah sendiri. Allah menciptakan mawar, ternyata ada durinya. Allah menciptakan durian, ada durinya. Allah menciptakan pisang yang lembut kayak gitu, ternyata kulit pisang itu juga jahat, iso meleset, iso mateni wong. Itulah namanya sunnah Allah. Kebiasaan-kebiasaan Allah, apalagi tentang amal kita yang kita lakukan itu jangan kamu tuntut harus sekarang hasilnya. Aku pengen roh, jadi laku saya kau segala program ini takkan ini sesuatu tu jadi. Ya jangan, termasuk doa. Kalau saya berdoa jangan menuntut Allah kecah sesuatu khususnya. Merkilek kalau buat zaman paringin benjing sampai tiang bang nagel kula mboten iso nyaur. Halah wong Gusti Allah niku malik ngene piro to. Sesuk tukang bangmu sing arep nagih awakmu ora-ora anake lara kan gak sedo nagih. Utawa ya besok pas arep nagih sampean ketok sampean pucet ngono gak sedo ngomong malah njaluk kopi tok mulih. Kan bisa Allah merubah begitu. Jangan kamu lalu Allah kamu atur diurui Gusti. Bojone iki kula kedah dipangi dhuwit. Nanu 1,5 juta begini kau ayat cicilan bulanan niki, aku lah butuh sampai nganu bujung ditakwa, wah di sini tahu mah aku lah kisah diwarai, apa kisah lah begini. Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah yang akan ngatur bentuknya, datangnya kapan, cara.

0: hormati. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Resi Media, ini perjalanan ke truk bernomor polisi AG 8242W bermuatan padi melebihi kapasitas terguling di Jalan Raya Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Jombang saat membawa 13 buruh tani yang duduk di atas muatan. Kecelakaan terjadi setelah pengemudi diduga kehilangan kendali kendaraan. Sebanyak 12 korban dilarikan ke rumah sakit dengan satu orang menjalani perawatan akibat patah kaki. Saat ini ditangani oleh Polres Jombang. Demikian info terkini bersama saya Mbak Garso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Mbah Karso pagi ini di Cakrawala Pagi, edisi tanggalnya 24 September 2026 ya. Pastinya pagi ini Mbah Karso hadir dengan beberapa informasi.

Oke, sahabat Terasi Media, sudah kita buka dengan lagunya Nasi Padang ya, Tom. Ada judulnya Malang Denai Mimpi ya, sahabat Terasi, supaya mimpinya semalam itu bahagia semuanya begitu, nggih. Nah, pagi ini kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Terasi yang mau berbagi informasi, silakan.

0: lewat jalur WA boleh, telepon rumah juga boleh ya. Telepon rumah berapa Mbah? Di 896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh. Kakek aneh.
1: Kakek aneh. Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamsia, terima kasih Mbah Karso. Masya Allah. Lah dibuka aja lagu awak nih.
0: Tak apa.
1: Kok tegaran nang. Aku aruda, Mbah. Gede wak tegaran. Rasi buka aneh kok elek pada gitu.
0: Tak apa.
1: Syukuran.
0: Alhamdulillah. Informasi pagi ini monggo silahkan melaporkan dari kawasan Kota Dingin.
1: Mbah. Apa cuacane cerah, Mbah. Kering ini wis mletek, wis mentor-mentor iki, Mbah.

0: dan hari ini dan seterusnya tetap semangat, tetap sehat walafiat ya Mbah ya.
1: Oke.
0: Semangat, semangat, semangat. Ayo dulur-dulur, padha makarya ayo. Niki walaupun tanggalnya tuwek, ojo lesu, tetap semangat ya Mbah.
1: Iya, jam.
0: Nah, sing bakulan kula dongaaken laris manis Tanjung Kimpul. Sing makanya ngelancar-lancar nggih. Mas Bayu ayo ndang dikek info ne bae iki wis buka lho bae.
1: Oh, wonge wis WA jam setengah 6 kae.
0: Oh, masa Allah. Lah nggih jan wonge gantine ketoke gantine Mas Damar Wulan ya Mbah ya.
1: Ora.
0: WA terus gak gelem telepon.
1: Ora, wonge tanah Sariawan kok.
0: No. Oh, Sariawan, masa Allah. Jelali Mbah kon anu ku lho daun seraung ku lho Mbah. Daun kemangi ku lho Mbah. Okay. Itu nenggih tombo Mbah. Vitamin C-ne yo akeh. Tomat ku yo Mbah yo. Nggih, kagem Mbah Karsone saya selalu yo Mbah.
1: Ya ya ya ya.
0: Nggih, matur suwun. Assalamualaikum Mbah Karso.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mr. Ari yang ada di seputaran Madiun ya. Selamat pagi Mbah Karso, selamat pagi Mbah Karso ke Hadiningrat. Kok neng Hadiningrat di barang mangku wadon songo ter. Eneng ya rumangsaku Mbah, request lagunya si DJ siapa di hatimu? Sitorawon geng gah. Salamnya buat pendengar Rasi semuanya, ayo ndang senam opo olahraga ben sehat tubuhe buat Mbah Karso. Ojo lali sarapan karo ngopi ben kuat biar kicaunya. Matur suwun kakek ane. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mbah, hadir Mbah.
1: Boleh.
2: Informasi kawasan pasar sayur. Lalu lintas aman lancar terkendali Mbak.
1: Oke.
2: Dan untuk parkiran depan itu ramai banget Mbak, sudah banyak pengunjungnya kelihatannya Mbak.
1: Oh gitu. Oke. Ya,
2: terus Mbak, yang jualan ini sudah pada buka lapaknya masing-masing Mbak.
1: Terus.
2: Dan salamnya buat semuanya aja Mbak.
1: Oke.
2: Minta lagunya anu Mbak. Iming-iming, Mbak.
1: Iming-iming. Oke. Okay.
2: Ya versi DC, Mbak.
1: DC di Deni Caknan.
2: Sing versi DJ, Mbak.
1: Oh, telah krungu DC kok. DC engke ora DJ kok.
2: Salamnya kagem Bundari Jan, pokoke.
1: Oke.
2: Absen sik dhewe.
1: Mesti.
2: Sik kedisian aku. Mau kita melu pacara Mbah kita.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, ngoten mawon Mbah, sembahun wedale.
1: Oke.
2: Assalamualaikum Mbah Karso.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah merapat ya, tentunya untuk kesempatan pagi kali ini di Cakrawala Pagi. Terima kasih, semoga sehat selalu untuk semuanya. Karena untuk saat ini sudah pukul 6, lebihnya 15 menit ya. Yang mau berbagi informasi masih Mbah Karso tunggu. Silakan ya, lewat teleponnya berapa Mbah? Di 0811 30 20 906. Ya, ini sing duwe paketan internet. Terus sing duwe paketan telepon Mbah, ya iso telepon lewat jalur telepon biasa ya di 0351 896 137. Ah, ini bisa. Kalau pengen nonton Mbah boleh nonton Mbah Karso di aplikasi X-Space Radio ya, X-Space Radio. Nah, di situ jenengan bisa menonton rupanya Mbah Karso itu seperti apa begitu ya. Monggo. Siapa di hatimu? Mbah Karso hadirkan meluncur.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Rasi Media, kreasi dan informatif.
4: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sahabat Rasi Media, ya alhamdulillah pagi ini kembali kita baca-baca yang sudah masuk lagi di WA ya. Pagi Mbah Karso, pagi juga. Cuma mau cek itu napasnya masih aman atau enggak ya Mbah. Ora. Pakai titik koma. Enggak, aku tanah enggak pakai titik koma, tidak seperti dirimu ngomong kok. Ya, mengapa? Rekos hatimu terbelah Ben. Raiso, kowe muter lagu dhewe. Kejem mau saiki mangsane. Mat pagi Mbah Karso, selamat beraktivitas, penuh semangat nggih ceria Mbah Karso. Ter ter ter dur. Request lagune Ben Ayu akeh ragate. Ya iki bener, tanah Ben Ayu iki akeh ragate. Salamnya buat Mbah Karso dan semuanya pendengar Rasi dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih Mbak Jayanti. Untuk Oma Puspa nyetel lagu dewe ya. Terima kasih. Pagi ini juga ada informasi bahwasannya Kominfo memperkuat kolaborasi terus strategis ya, terus diwujudkan oleh salah satu kabupaten Magetan, sahabat Rasi, yang akan melaksanakan kegiatan beberapa di wilayah Magetan ya, termasuk festival Dai Cilik, sahabat Rasi. Ya, semoga saja menggandeng Radio Rasi ya, supaya nanti bisa meramaikan juga Tartil dan juga Dai-nya. Siapa ki?
1: Problem.
0: Oh.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Loh, timbangane ngomong ngono ki tuh asmarengan to.
1: Masak to, Mbak.
0: Mendingan rene sing titik komane rene dol-dolane rene.
1: Ayo, sarapan niki lu terus opo kok sampai kemriyak ngono.
0: Lho jenenge penyiar yo ngene iki to. Esu-esu ngejak gelut iki. Ayo. Tak ladeni.
1: Mbak, cuaca pagi tak ini
0: sak juru saya wis.
1: Ayo dijajal popie lah. Kuwi jurusku ki jurus terbaru lho, Mbak.
0: Ora percaya wong kono tukang tawuran kok.
1: Ora, Mbak.
0: Apa-apa diawur.
1: Sing tawuran to.
0: Lah apa-apa diawur kok.
1: Cuaca pagi ini Mbak cerah banget Mbak, tapi wis rada mulai adem Mbak. Ning Magetan piye infone aku arep munggah Mbak.
0: Kepo men.
1: Loh, jarene iki Rasi itu apa ya? Memberikan informasi baik yang apa ya, yang
0: berarti
1: tenanan karo yang ora tenanan.
0: Dirimu tidak mendengarkan dari tadi.
1: Orang yang khususnya kan di daerah Magetan ke barat lho, Mbak.
0: Barat no. Barat kenyang di.
1: Nyapa iki kok gerbak-gerbek iki, Mbak?
0: Syukur, syukur kualat.
1: Mbak, sekali-kali sing dibahas iki aja makanan, nang ngono nyapa to, Mbak?
0: Ya ben tak senengku.
1: Loh, jarene iki menyalurkan segala inspirasi. Lagi saiki menyalurkan segala inspirasi.
0: Yo Ben.
1: Apa khusus diriku?
0: Dirimu ae sing anu apa kuwi jenenge apa jenenge tersindir.
1: Nice.
0: Kan dirimu suka suka makan-makan, suka pamer makanan.
1: Makanan pisang gantung itu Mbak. Aku Mbak wis nggawe iki Mbak. Jadi nek enek tamu ning mburi engko karo ning ngisore ngono ndangak karo mangat ngono Mbak. Engko pisang iki ceglok dhewe ngono lho Mbak critane iki.
0: Oh, berarti
1: jarine aku iki ngono.
0: Ketek-ketekan. Oh, alah tibanya. Yes,
1: udah,
0: yes, yes,
1: masih kita mulai naik.
0: Wis paham. Wis paham, man.
1: Mas lah.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Wis put.
1: Mas lah.
0: Ya. Wis, wis.
1: Wis. Ingin mata ini piye?
0: Wis, wis. Nih ta, berarti sing ketek-ketekan kan ngono duduk Mbah Karso. Nggih, selamat pagi ya. Assalamualaikum Mbah Karso. Aja nesu-nesu Mbah, ora nesu. Yuh, wong-wong ki ngerti lak Mbah Karso lak nesu ke. Biasane langsung madang. Gue lagi nesu lah Mbah Karso. Lagi ora, lagi mang urung madang kok. Oke, selamat pagi. Terima kasih informasi di Madiun cerah ya. Mungkin Mas Bayu nanti bisa update lagi atau mungkin teman-teman lainnya di Magetan. Monggo, monggo. Magetan, Magetan, Magetan, Magetan. Yuk, yang ada di Magetan bisa berbagi informasi. Nggih, Sri Huning telepon jare video call. Oke. Tak telepone ae ta. Timbangane wonge telepon ora kangkat ya, mendingan tak telepon. Silakan laporannya Sri Huning.
2: Laporannya gini. Salam Sukawati.
0: Ya.
2: Sepeda motor, mobil-mobil.
0: Oke.
2: Ini jalan Mbah iki sing saka kidul.
0: Heeh.
2: Arah utara.
0: Saka kidul.
2: Kami lancar. Ya, saka kidul.
0: Heeh.
2: Iki sing saka lor iki lumayan rame.
0: Lha iki arep nyang ndi kok ngidul?
2: Biasa to. Jarene selebritis.
0: Oh iya iya. Oh tak kira tak kelok golek info iki, Mang.
2: Situasi
0: nih Mbah. Oke. Cuaca cerah ya, cuaca cerah.
2: Cuaca cerah, panas, matahari sangat panas, sudah naik.
0: Ya, terus.
2: Ini yang MBG ini tempat MBG.
0: Mlebu wong wis masa iki, mlebu.
2: Mlebu yo wegah to, dikancing.
0: Oh, dikancing.
2: MBG iki ngarep ngeter-ngeter iki.
0: Ya ya. Hati-hati nih pinggir. Minggir. Minggir.
2: Minggir. Minggir. Nah. Situasi Jalan Sukawati ki MBG. Persiapan pembangunan MBG penuh gizi. Pemenuhan gizi. Ki dari arah selatan. Terus iki poitang iki.
0: Dari arah terminal, rame gak? Terminal, dari arah terminal.
2: Terminal ngalor kono.
0: Rame ya ora lalu lintasnya dari situ.
2: Lalu lintasnya enggak ada di pertigaan, enggak ada lalu lintas sama sekali. Terus sebelah timur itu pangkal JNT.
0: Ya, oke.
2: Jus, jualan jus. Ini SMK, sekolah SMK Magetan. Seorang untuk sekolah sekosong.
0: Mlebu.
2: Ya.
0: Oke. Siap. Siap
2: proyek nih, Mbak. Bangunan harus digawe. Kafe, karo digawe bilyat.
0: Oke, siap. Somben Rono. Somben Rono karo aku. Oke.
2: Ya, laporan dari kami.
0: Cukup
2: sekian.
0: Terima kasih.
2: Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada Sri Huning yang melaporkan langsung, yaitu dari kawasan Jalan Sukawati. Ya, halo. Laporan dari kawasan Samudra.
3: Halo Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan laporannya Indang Puji Astuti.
3: Laporan Mbak, info cuaca Mbak.
0: Ya.
3: Matahari ini Mbak wis mentor-mentor Mbak.
0: Kok suaranya bindeng-bindeng ngono?
3: Ya Allah Mbak, flu berat Mbak.
0: Oh flu.
3: Flu.
0: Ngono kuwi kok nukone pedes-pedes ngono karo Agus.
3: Kok napa, Mbah?
0: Sing pedes-pedes ngono ka lho.
3: Hah, nek pedes wetenge sing rakuan, Mbah.
0: Oh, ya wis.
3: Ku pileke Pak Ari wetenge mules tambah repot.
0: Oh, iya nyanya, aku melu binteng ting kok.
3: Kok berat dah lumune niki?
0: Heeh, kintang sehat.
3: Alhamdulillah, amin, Mbah. Pangestune jenengan. Mbah. Lalu lintas rame lancar, Mbah.
0: Oke.
3: Enten kecelakaan, Mbah.
0: Di mana? Di mana?
3: Di lampu merah itu lho Mbah.
0: Lampu merah BBD.
3: Pas di depan aku lho, pas jam 3 Mbah, pas aku di kios di depan tuh. Malik Mbah motor banter Mbah, gue sembah aku malik yang lampu merah.
0: Sing salah sapa?
3: Telepon Mbah.
0: Sing salah sapa?
3: Salah ide dhewe.
0: Oh, banter mergo.
3: Banter Mbah, gue sembah aku gara-gara gelas Mbah.
0: Oh.
3: Kan belanja ke pasar, wajah gelas-gelas ceglok di lemar data. Malik, Mbah.
0: Oh, malik ngono jungkel walik ngono berarti.
3: Mungkin malik, Mbah. Lah anehe iki, Mbah.
0: Heeh.
3: Celok ke ambulan ditolongi BPD iki lagi gelem, Mbah.
0: Oh, ora gelem.
3: Ah, gelem, Mbah. Padahal kadane koyo ngono. Diparani polisi, diparani ambulan iki lho, Mbah.
0: Heeh, terus digowo ning gone sapa?
3: Akhirnya juga keluarganya juga mulai
0: oh.
3: Atas ngarepan dong yang lucu tembak.
0: Oh iya iya.
3: Tentu lagi ini kan mana apa pun yang mana biji mang apa.
0: Oh, wih waktu ditilang wi.
3: Anak polisi ini ya wes terserah lah. Kita tulungin anak apa nyalah nih. Eh, mbah, anu mbah, jangan pikanto salam makin Irul mbah.
0: Eh,
3: kau Irul Huda.
0: Kau Irul Huda ke siapa?
3: Halah halah hari BPD di gula.
0: Oh ya ya, salami satu satu jiwa.
3: Ini dan ini kan udah nulung yang kecelakaan itu ngobrol-ngobrol. Pelatihan ya artis ya nu BPD ngelah lah. Jangan rohnya teman, nggak roh tuh ngakir dengan rahasia. Ya nek salammu ya Mbak Karso ae ngoten.
0: Piye-piye sing dikenali Mbak Karso mesti wi.
3: Wis kenali Mbak Karso ae. Heeh. Nggih nggih sinten normal sanjenengan niku.
0: Berarti ki artis iki aku ora kok cah BPD.
3: Artis Mbak Karso dek nawani, Mbak.
0: Heeh, iya.
3: Kemlintine ra malah gek dadi artis BPD kemlintiman lho kan.
0: Oh, alah. Kaya ngono barang konsep e. Mbak. Hei.
3: Dia namanya ngulon-ngulon ini lebar ya.
0: Iya.
3: Ini pindah yang warung. Ini lagu ini mbak.
0: Lagu ini
3: Kidung mama mbak.
0: Eh?
3: Kidung.
0: Kidung?
3: Kidungnya ano keriso mbak.
0: Kidung.
3: Enak pora mbak.
0: Kura eneng kita itu lah kidung.
3: Renek pun wis atas mana ngerti mbak.
0: Atas?
3: Wis oh. Tapi sing happy asmara.
0: Oh, da. Kidung neng, neng kilo dilik
3: niku. Wah, nggih kidung niku mawon nggih.
0: Heeh, oke. Aku melu pilek ngono.
3: Salame ya Gusti iki mawon, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Nggih, matur nuwun dalipun.
0: Heeh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi dari kawasan Jalan Samudra di Bogor untuk sahabat Rasi untuk lebih hati-hati dalam berkendara ya. Saatnya Mbak Karsa pagi ini akan memberikan informasi berupa Flash News.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Flash News.
0: Sahabat Rasi Media, ancaman kekeringan mulai membayangi Kabupaten Magetan. Musim kemarau panjang berdampak pada menyusutnya cadangan air permukaan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekurangan air pada puncak musim kemarau. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 3 BMKG Nganjuk ini mengatakan pengelolaan air menjadi perhatian penting di tengah kondisi kemarau panjang. Demikian Flash News pagi ini.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah

datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ya, punya.
2: Aku, Mbak.
1: Takok apa to?
2: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
1: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
2: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, ya pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 302906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.